0: aku baca sebuah analisa dari warganet, tapi warganet Indonesia sih, bukan warganet Brazil sih. Neymar mengumumkan keputusan itu tuh agar untuk meredam gejolak karena Brazil kalah. Makanya kemudian orang-orang dan juga pecinta sepak bola Brazil jadinya jadi simpati. Karena Neymarnya mengundurkan diri itu.
1: Pikirannya rasa gendul ya.
0: Kalau Neymarnya tidak ada aksi mengundurkan diri waktu Brazil kemarin kalah, mungkin wah.
1: Pikirannya
0: karena netizen Brazil sama netizen Indonesia katanya hampir sama, barbar gitu. Terus komentar-komentarnya.
1: Berani kalah
0: wah. Nah, betul sekali. Nah, kemudian ini memang momen yang tepat untuk Neymar mengumumkan dia keluar dari timnas sepak bola Brazil untuk meredam gejolak yang ada karena Brazil kalah. Makanya kemudian sekarang pecinta sepak bola Brazil jadinya pada simpati. Nah, karena si Neymar itu tadi.
1: Ya Allah, Neymar kok mengundurkan diri.
0: Ya Allah, Neymar. Bagi batal durung iso tekan kono.
1: Ya Allah,
0: Gusti wajan.
1: Dunia yang sakit.
0: Gelani, nak ingin lagi jangan gelani. Tenan, aku mulai jadi apa? Aku juga anak semua menemukan sekolah ketimah saya Pak Bula kimi kerja apa?
1: Bagi pieto marmar.
0: Emangnya Mbak Bahe Dewe ya?
1: Bisa main neng di gue.
0: Hame neng di juga anak kau bariki. Apa-apa neng Brazil kok kimi neng di kau malah pensiun tolel. Ya Allah, wabar. Iki kijak angel lo, adimu meh melebu kuliah lo mar.
1: Apa ya Arab dodol kerupuk?
0: Ya Allah Gusti kok malah metu seko timnas. Ya Allah Gusti. Ya wis semoga nang entuk kerjaan yo mar.
1: 34 tahun. Messi 39. Ronaldo 42 wis main.
0: Lah yo mbok ngopo kok kesusu iki kok yo ngopo?
1: Jose kowe diiso 38 diiso main mar.
0: Pindah ning ndi pindah negara ngendi Allah? Ibu mungkin wis tuwa ning kene dhewe.
1: Orang pindah negara nih mungkin pindah klub. Mar, masih sing apa ya Mar, uripmu ya, juga.
0: Ya wis ya Mar, wis apik-apik ya Mar.
1: Rakyatnya ke pikirannya sudah terbagi gitu untuk mengalihkan.
0: Apa?
1: Mengalihkan situasi
0: ini. Ini aku baca dari komentarnya salah satu warganet sih.
1: Isu rasa simpati kepada Neymar.
0: Apa? Ya di Instagramnya Bola Sport ya. Komentarnya pada kayak gitu. Ya ini memang kayak momennya, oh aku kalah ya wes berarti ini adalah momenku yang tepat untuk momen keluar. Ya berarti sepak bola kan ya drama ya isinya ya nggak sih?
1: Ya penuh dengan apa situasional drama.
0: Lah ya ada drama di sepak bola.
1: Ada politik juga yang tadi disampaikan oleh Pak Buartanto.
0: Nggak jauh beda sama sinetron nih ternyata.

0: Tenggo, goyangannya goyang Tenggo.
1: Kalau Indonesia?
0: Tim Gambyong tadi.
1: Tim Gambyong.
0: Ya sesuai dengan tarian negara aslinya itu loh. Jadi tariannya itu meliuk-liuk, goyangnya semangat Tenggo. Tim Samba kalau.
1: Lain Indonesia masuk Gambyong, semangatnya ya, mana?
0: Ya semangat, tapi kan itu meliuk-liukannya kayak. Ya, Indonesia belum ada julukan tarian sih ya.
1: Tari harimau toh?
0: Kalau julukannya tim kan ini apa Garuda.
1: Oh Garuda ini kok harimau.
0: Kalau harimau Malaysia.
1: Harimau Malaysia
0: ini harimau. Harimau. Kalau nanti itu Maroko julukannya singa Atlas. Singa Atlas.
1: Nah. Ya sudahlah kalau gitu. Intinya Indonesia rame lo Piala Dunia lah. Masa netizennya banyak yang bilang gini. Ikut, coba Indonesia melu.
0: Ikut babak penyisian aja, nggak sampai putaran final. Kalau bilang nggak ikut ya keliru, ikut Indonesia sampai 4 babak, 4 apa namanya, ronde keempat, nggak sampai putaran final di Amerika atau Meksiko, kan gitu. Headlines.
1: Kortas di Bitkor Porli mengungkapkan adanya dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait kebutuhan pasokan batubara pada sejumlah PLTU. Kerugian negara dalam kasus tersebut ditaksir mencapai 5 triliun rupiah. Disampaikan dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Robertus Yohanes Deyu kemarin Senin 6 Juli 2026. Taksiran kerugian negara tersebut bukan hasil perhitungan akhir. Saat ini Polri masih terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigasi secara resmi terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan juga dugaan korupsi terkait kebutuhan pasukan batu bara pada sejumlah PLTU. Beberapa pihak yang diduga terlibat nanti akan disampaikan lebih lanjut. Polri mengatakan penyidik akan segera memeriksa sejumlah saksi hingga ahli serta mencari alat bukti terkait kasus ini. Sebelumnya, Polri tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terkait pengadaan pemenuhan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU periode 2018 sampai 2026. Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak tanggal 4 Juli 2026 lalu. Penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara oleh PLTU dari beberapa perusahaan yang terlibat. Ini Pak Parianto katanya lagi di rumah juga, lagi nonton USA lawan Belgia. Menit ke-8 Amerika Serikat kebobolan kawan-kawan Rasika. Jernih ya TVRI-nya.
0: Aku ngono apa? Belani Belgia.
1: Oh, belani Belgia. Pokoknya ini kalau warganet Indonesia kompak belani negara sing jarang.
0: Dan ini apa namanya? Tuan rumah tuh udah pada gugur, Meksiko gugur kalah. Nah ini Amerika kita ya harap nyusul kalah.
1: Ya nanti ditelepon Pak Donald Trump lagi.
0: Nanti lihat hasil akhir aja lah. Kalau sekarang harus nonton orang telaten.
1: Pak Wibi Haryatno.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini perjalanan menuju Karanganyar Solo Mas. Seputaran sedang menyometese, cerah, berangkat tadi jam 6.20 menit Mas. Simpang Berjajar 3, Sigar Bencah, Tembalang, kawasan Al-Azhar, lancar sekali Mas. Ini sudah masuk tol arah ke selatan, sudah di res area Ungaran. Arus lalu lintas lancar dua arah, cuaca cerah. Matur suwun.
1: Nah, kita yang matur suwun pun sudah disampaikan walaupun lancar.
0: Tulisannya tetap ya. Lancar semuanya.
1: Nah, nih Pak Ayuk nih juga udah ngasih info.
3: Selamat pagi dan juga bersama melaporkan perjalanan dari KIC sampai di tol

0: Baik, matur suwun Pak Ayuk informasinya. Iya, ini tindak dari KIC.
1: Antar Jatinggalek sampai Krapyak.
0: Kebalik, Krapyak arah Jatinggalek. Betul sekali. Pekerjaan jalan yang tempo hari ada di lajur tengah itu toh kawaras sih, Kak. Sekarang sudah geser di lajur paling kiri. Pekerjaan jalannya di Tol Semarang ABC. Berarti di Tol Semarang ABC masih ada pekerjaan jalan, kawan. Tepatnya di kilometer 425. Tepatnya di kilometer 425A.
1: Sisi kiri, ya.
0: Betul, sisi paling kiri tapi masih lancar. Sip. Pak Khairuddin Fahri, selamat pagi. Masjid Mas Jamal, ikut imam dari Kudus, ya. Pagi hari ini, kok ini juga cerah.
1: Nggak kayaknya nih, nggak kemana-mana nih.
0: Iya, santai. Kuliah prei kok kayaknya nih, Pak Fahri. Termasuk Pak Fahri ini juga prei.
1: Juga prei, nggak kemana-mana. Ya, nggak dosen.
0: Pak Aziz Noverdi.
2: Mas Yuda dan Bung Jamal, aku kok penasaran ya sama warung yang berada di samping atas Kali Waridin ini, Jumat di Brangsong.
0: Oh, itu warung.
2: Setiap pagi sini ramai sekali warungnya, Mas Yuda dan Bung Jamal. Saya penasaran mau
1: kemarin
2: nyoba, coba.
1: Kita tanyakan itu.
2: Spesial menunya apa ini ya?
1: Ya, tuku.
2: Nah, tiap pagi warung ini selalu ramai, Mas Yuda Bung Jamal. Warungnya sederhana, kecil, tapi ramai sekali.
1: Warungnya
2: soto, sama ranesan. Gorengan juga ada tersedia. Tempat makannya lesehan berada di samping Kali Waridin ya.
1: Ya Allah,
0: bisa kami
2: nih. Ini Mas Yuda Bung Jamal, penampakan sotonya untuk satu porsinya 6.000 ya.
1: Just.
2: Namanya Warung Soto Butin di pinggir Kali Waridin Brangsong. Ya. Begitu. Oh, selamat okay. Sarapan.
0: Parkir soalnya sampai bahu jalan
1: iya,
0: gitu
1: kemarin
0: pun.
1: Iya, kemarin sempat ditanyakan, oh, kok motor berhenti itu ada apa? Toko apa?
0: Ternyata warung soto Butin
1: dan gorengan ndoke ceplok yo, ndoke dadar yo mengerikan itu. Waduh.
0: Seminggu yang lalu ya kayaknya Pak Aziz Noverdi ya.
1: Iya, itu. Ini sampai beliau juga penasaran.
0: Sampai mampir.
1: Tapi bagus itu, menjawab rasa keingintahuan.
0: Oke.
1: Dan keingin sotoan. Nah.
0: Dan ini kawan Rasika, kalau Anda lewat Pantura Brangsong Kendal toh, tapi yang arah ke Kendal ya, yang arah ke barat itu setelah Kali Waridin. Ki kemarin kita dapat
1: rame pol.
0: Dapat kiriman video apa tuh kok rame banget motornya sampai doting telecek iki di pinggir jalan.
1: 100 meter ada ini motornya.
0: Nah itu ternyata setelah diparani sama Pak Aziz Noverdi pagi ini ternyata warung soto Mbak. Soto
1: Mbak Tin.
0: Tin.
1: Nah ini Mbak Yayu lagi jajan.
0: Ya, kok sampai serame iki ya?
1: Ya karena lengkap tuh, lawah-lawahnya tuh lengkap.
0: Enggak, maksudnya kan di tepi jalan utama terus enak apa ada perkampungan di situ?
1: Ya, adalah kanan kirinya kan kampung. Oh. Enak mungkin dan juga harganya merakyat.
0: Tuh belakangnya aja alas kok. Tuh, kan maksudnya kok wong-wong sampai dong ngecakke lewat pabrik pantura ya. Ning warunge ngono lho.
1: Para pekerja-pekerja pabrik merloke sebelum
0: pekerja nih. Iya ya.
1: Enak banget tuh. Bayang ketoknya kelamet-kelamet aku.
0: Oh lu kebayangin?
1: Iya.
0: Sake menik. Pak Iwan Kendal.
1: Aduh.
0: Neymar meh kerja ning koperasi Merah Putih apa Indonesia po ya.
1: Kumbayi ompreng.
0: Ini Pak Iwan Kendal bilang kuwi enak lho kuwi soto ne perkedele, soto Waridin kalau orang-orang bilang.
1: Enak lho Pak Iwan memang aku.
0: Emang udah rame toh kok ini aku lihat dari videonya kawan-kawan baru beberapa hari ini sih ramenya.
1: Nah, mungkin kita baru tahu tapi Pak Iwan mengakui sebagai warga Kendal mengakui enak beliau favoritnya perkedel.
0: Pak Iwan juga pernah dari di situ, Pak. Ini sangar ya Pak Iwan ya.
1: Bisa tahu perkedel enak berarti sudah pernah.
0: Iya, iya, membumi banget ya Pak Iwan Kendal ki, cinta deh gue sama Pak Imawan Kendal SMA.
1: Wah, udah lama katanya gitu.
0: Masa?
1: Lah itu udah lama.
0: Oh.
1: Udah lama. Iya, iya, Mbak Tin. Coba kapan-kapan tak lewat ke rumah.
0: Lewat dong.
1: Ya kan jajan.
0: Bu Selvi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Bu. Jadi ikut tertarik komen Piala Dunia.
1: Iya,
3: nah,
1: boleh.
3: Mas Yuda, Bung Jamal itu udah tahu belum sih singkatannya FIFA itu? FIFA itu fixing it for America. Jadi ketahuan kan. Mudah-mudahan Amerika nggak lolos deh.
1: Iya.
3: Ingat kan serial kopi yang viral itu apa?
0: Apa?
3: Americano. Ya, Amerika. No. Jadi harus tersingkir ini. Terus jagoan saya Spanyol. Mudah-mudahan juara dunia gitu. Makasih Mas Yuda, Bung Jamal dan teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Berarti netizen Indonesia kompakan dukung pokoknya apapun itu negaranya, yang penting orang Amerika.
1: Kayaknya gitu ya. Amerika no.
0: Komedi.
4: Untuk lingkar Kudus ya, yang menuju ke arah Pati terpantau lancar, yang ke arah Semarang sendat ya.
0: Lingkar Kudus
4: di Jepang ekornya SPBU lah, dihindari darilah Pak Kota aja.
0: Lah apa pun perbaikan masih
4: 725 ya pun Bang Jamal, sudah sama masuk di Kota Pati ya, masih terpantau lancar, cuaca cerah. Terima kasih.
0: Lingkar Kudus ada apapun iki? Kok aku beberapa
1: penyebabnya apa nih?
0: Jujur kak, aku juga udah kurang lebih 2 atau 3 harian juga tidak menyebutkan jalan Lingkar Kudus. Kok ujuk-ujuk ada antrian yang arah Semarang?
4: Iya ataupun ada yang lajur kanan kan, perbaikan jalan kan lajur kanan tunggu cor kering pun, lajur kiri belum diperbaiki. Terima kasih.
0: Oh, di Tanjung arah Semarang. Oke, baiklah kalau begitu, matur suwun Koh Wendy. Di jalan Lingkar Kudusnya ternyata masih ada perbaikan jalan guys. Cuma udah geser yang arah menuju Semarang. Sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu sih, cuma aku jujur saja tidak
1: di Lingkar Kudusnya.
0: Sudah ya? Lama tidak menyebut Lingkar Kudus sih, jujur arah aja.
1: Arah Semarangnya tapi. Jadi ada ketersendatan sampai SPBU kan tadi ya.
0: Oh, di travel ke Jepang, mohon maaf kok Tanjung. Berarti yang di travel ke Tanjung sudah selesai, geser yang di travel ke Jepang. Iya betul Koh Ben, dan kawan-kawan mungkin titip mata. Oh kalau di kawasan Jepang aku belum mencaret nih kayaknya. Berarti baru beberapa hari ini toh di jalan Lingkar Kudusnya yang arah menuju ke Semarang. Oke, noted, thank you so much Bendy Yuwono. Laporannya dari jalan Lingkar Kudus yang Awarasika. Pekerjaan jalan arah Semarangnya sudah geser, tidak di Tanjung lagi. Ternyata infonya, mohon maaf kalau aku terlambat ngasih infonya ya. Saat ini sudah geser di sekitaran traffic light Jepang yang arah menuju Semarang. Pak Chandra.
5: Selamat pagi Mas Singa, selamat pagi Mas Yudha. Jemaah perjalanan dari rel kereta Kalijawi sampai Sayung merambat ramai lancar. Jam 6.50 saya di Sayung, saya mendengarkan saja dari Pak Bu karena saya di belakangnya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Chandra, Pak Rizky Septa, Al-Fajar.
6: Pukul 7 sudah sampai daerah Wirasari. Cukup tertahan agak lama di seputaran PT Bungkuk ya Bun ya. Kesemrawutannya luar biasa. Tadi saya mau video kesemrawutan di PT Bungkuk, tapi ini HP yang baru ini kok kalau buat video nggak bisa enak ya Bun ya. Cahayanya terlalu, kontrasnya terlalu tinggi. Tak setelin nggak bisa terus. Ya wes nggak jadi.
0: Loh kayaknya ini anyar toh Pak.
6: Tadi siapa ya tanggalnya memang ngantuk ini.
0: Loh kayaknya katanya itu anyar HP-nya.
6: Pagi terus jam 3, jam 4. Jadi malam masih nonton bola, pagi banget udah berangkat kerja. Jadi yo harap maklum. Yeah. Terima kasih.
0: Oke, dikopi Pak Rizky Septa, Al-Fajar informasinya, perjalanannya beliau ke Blora guys. Perjalanan dari Purwodadi Blora sudah sampai Pungkoknya
1: Wirasari.
0: Yes, gitu sampai Pak Hari Ratmoko tanyai Kaliwariden di mana Bung?
1: Kaliwariden di Kendal Pak.
0: Di Pantura Brangsong Kendal Pak.
1: Brangsong Kendal.
0: Setelah jalan lingkar Kaliwungu kalau arah menuju ke Kendal, setelah SPBU Maju Sidi.
1: Nanti ada Kaliwariden, nanti
0: betul.
1: Di pinggirnya ada Soto Mbak Tin.
0: Tapi serius Pak Hari Ratmoko mau dahar di situ?
1: Terlalu jauh Pak.
0: Apanya?
1: Lokasinya kan jauh dari kantor. Dari rumahnya di Tembalang, mosok merlokin waduh.
0: Ya bukan itunya sih kalau aku sih. Ya tapi ya gak apa-apa deh, wong Pak Iwan SEMM aja juga dahar di situ, Wak.
1: Iya tuh, Pak Ade.
0: Ya wis lah ya, Pak Ade Ratmoko juga.
1: Berhenti. Yang CEO Pak Aziz Nuverdi aja berhenti di sana kok.
0: Pak Yulianto Prasetyo, perjalananku dari Salatiga sampai Boyolali dua arah lancar ya, cuaca cerah. Sudah sampai deket PT Unza, batas kota Salatiga yang baru tuh loh, arah ke kota Salatiga ada truk trailer dan ayam trouble di lajur kiri, tapi lalu lintasnya masih lancar. jalanan dari Salatiga sampai Boyolali. Pak Mamat Lubis melintas di tol Semarang ABC sekitar Tembalang juga riang gembira katanya.
1: Riang gembira.
7: Tanjakan Gombel, tanjakan Tembalang di tol.
1: Lewat tol.
7: 6 lebih 59 menit. Selamat. Begitu masih Bung Jamal.
0: Oke. Okay.
7: Cuaca cerah. Happy.
0: Alhamdulillah, happy. Cerah, lalu lintasnya lancar.
1: Happy New Year.
0: Pak Adi Toreto.
8: Betul, Pak. Oh, usia di atas 40 itu nonton bal dini hari ya, wani saya ngantuk. Saya mikir kerjaan bareng. Beda emang zaman kuliah, zaman sekolah wis nonton bal jambiro wis gas tok.
0: Oke, okay, matur suwun, Pak Adi Toreto. Pak Antonius Rian Himawan, selamat pagi. Oh, sip. Nggih, matur suwun Pak Antonius Rian Himawan. Sudah, mohon ditunggu Pak Antonius Rian. Pak Bawa Artanto, Jalan Lingkar Kudus sekitar traffic light Jepang arah Semarang sudah 2 minggu dan ini pun pekerjaannya. Oh ya Pak Bawa, mohon maaf ya guys. Aku kok jujur belum mencarat sama sekali nek di Jalan Lingkar Kudus Semarang, sudah geser ke sekitar Jepang, betul. Tak kira ya masih udah kublek di kawasan mana? Kawasan Tanjung saja. Bu Lili Herina, Mas Jamal aja ngebayangin makanan nanti suara keruncengannya masuk mikrofon lagi lo.
1: Sudah Ibu. Sudah.
0: Ah, Bu Heni Novi, perjalanan dari Salatiga bagaimana? Aduh. Coba ki Pak Jamaludin ki sudah sampai mana?
1: Kakak Jamal akan menjawabnya. Hmm, nih.
0: Yang dari Salatiga
1: ke arah Semarang.
9: Pukul 7.15 sudah sampai depan Akpol tadi ya. Lalu lintas lancar. Ini rekor ini dari Salatiga sampai PL Akpol itu nggak pernah terjebak oleh lampu merah PL lampu merah itu. Mulai dari Jalan Lingkar
1: hijau terus,
9: kemudian di Limbawen Espal hijau, kemudian di Karangjati los, kemudian di Ungaran PL DPRD hijau, PL Pegadian hijau, PL Anon Lama hijau, PL Laksa Lama hijau, kemudian di Banyumane hijau, Sukun hijau, Serandol hijau, terus di Don Bosco hijau, terus di Akwal hijau. Nah, keberuntungan ini ya, jarang-jarang kayak gini.
0: Demikian
9: infonya.
0: Matur suwun, Pak Jamal.
1: Jawab Ibu Heni Novi, ijo. Yes,
0: ijo, perjalanannya tandanya lancar. Jalur arteri aja lancar, apalagi tol. Tadi Pak Wibi Haryatno juga melintas tol Semarang-Solo kan?
1: Lancar.
0: Betul. Pak Resep Afritia. Lagi di mana nih Pak Resep Afritia Kurniawan?
1: Pemandangannya bagus banget nih.
0: Nah, kok lagi cakep-cakepnya nih pemandangannya.
1: Aras Mboja. Buja arah ke Bantir.
0: Nani.
10: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Hari ini saya lagi cuti. Ini perjalanan mau Magelang lewat jalan yang hijau-hijau. Terima kasih. Nalinya pasti sepi ya kalau lewat sini dari Jalan Buja Sumowono.
0: Nah, oh, Buja Sumowono tenanan. Sumpah ada jalan secantik
1: iya, ini.
0: Iya,
1: ini bagus banget ini. Sumowono Bantir ini. Saya pernah lewat sini.
0: Sumowono Bantir.
1: Ya dari arah Mboja ke arah Sumowono.
0: Sumpah landscape-nya secakep ini.
1: Lewat tapi lewat Bantir, lewat Buri, bukan lewat yang Bandungan tapi lewat sana.
0: Lewat mana? Dari
1: gunung.
0: Bantir, jadi Bantir yang Bantir. Kemah itu.
1: Iya, lewat Bantir ini.
0: Yang tembusnya Limbangan.
1: Limbangan nanti tembusnya Sumowono ini. Betul ya, Pak ya?
0: Weather, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Ngawarasika, perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang pagi sampai siang nanti cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan ya, baik itu pagi sampai dengan siang ataupun siang sampai dengan awal malam nanti. Secara umum, cuaca cerah hingga cerah berawan saja kecuali daerah pegunungan bagian tengah yang diperkirakan akan hujan dengan intensitas ringan siang sampai dengan awal malam nanti. Waspada potensi kemudahan kebakaran lahan dan hutan memasuki musim kemarau Indonesia kali ini Kawarasika. Untuk perakiraan cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan dari pagi, siang sampai awal malam nanti. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam dan suhu udara berkisar 16 sampai 33 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini, ketinggian maksimal mencapai 0,9 meter mulai pukul 12, 13, dan 14.00 untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini 7 Juli 2026 beserta informasi perakiraan cuaca dari BMKG Ahmad Yani Semarang.

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Supermase cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
8: Kok tima edewe lare wangi renti, Mbak?
9: Mbak Siti, Pok.
8: Iya, Mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah, loro apa sih?
9: Loro tumor, Mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
10: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
12: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM Rasika Pekalongan. Kelana Kota Rasika.
9: Jurnalis tahun 1986 kalau gak salah ini. Dan kemudian dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi cewek. Setelahnya ada Betty Aria Sonata, ada siapa-siapa lagi gitu ya. Lagu termasuk kategori lagu cengeng waktu itu. Di tahun 86.
10: Yes, sepintu harap kawan, dengan kaulah segalanya di lagu legenda Indonesia pagi hari ini.
0: Kelana Kota Rasika.
10: Bupati Pati nonaktif Sudewo kemarin dalam sidang lanjutan dugaan kasus korupsi yang melanda Sudewo melontarkan serangan balik terhadap pelaksana tugas Bupati Pati Risma Ardi Chandra usai menjalani sidang lanjutan dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang Senin 6 Juli 2026. Sudewo membantah seluruh tudingan bahwa dirinya tidak pernah memberikan peran kepada wakil bupati saat masih memimpin Pati pada waktu itu. Dirinya justru mengklaim selalu melibatkan Risma Ardi Chandra dalam berbagai agenda pemerintahan. Usai persidangan, Sudewo mengatakan selama menjabat sebagai Bupati Pati, dia kerap mendengarkan tudingan dari Risma Ardi Chandra yang menyebut wakil bupati tidak pernah dilibatkan dalam roda pemerintahan. Menurutnya, tudingan tersebut merupakan fitnah yang terus disampaikan kepada berbagai pihak. Dirinya mengklaim pernyataan serupa juga sempat disampaikan oleh Risma Ardi Chandra kepada sejumlah pejabat di pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi dan masyarakat. Sudewo mengatakan dirinya memiliki bukti bahwa selalu melibatkan wakil bupati terhadap seluruh aktivitas pemerintahan yang ada di Pati waktu itu. Dirinya telah mengumpulkan bukti-bukti dan akan menunjukkan adanya upaya Risma Ardi Chandra untuk menjatuhkan dirinya melalui berbagai tudingan tersebut. Hal itu disampaikan kemarin dalam sidang lanjutan Kawah Rasika yang dilakukan oleh Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang Senin 6 Juli 2026 dalam kasus korupsi di lingkungan DJKA dan juga lingkungan suap anggota kepala desa di Kabupaten Pati yang saat ini masih menjerat Sudewo. Pak Danar, selamat pagi. Ini kawasan industri Mayong ya. Om Jamal, saya tadi on the way jam 7 pagi sampai dengan kawasan industri Mayong, Parkland dan sekitarnya. Ya. Kalau saya juga jujur melintas di kawasan pabrik seperti ini melihat para karyawan, melihat para apa, para pekerja gitu, saya juga seneng mas, rame gitu ya, kawasan industrinya rame. Itu tetap
9: bergeliat secara ekonomi, tidak
10: betul
9: ada.
10: Betul sekali. Ya. Jepara arah Kudus, tersendat. Ya memang agak tersendat dampaknya merambat. Cuma kalau kita melihat dari bukannya menormalisasi ini ya, menormalisasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mereka ya.
9: Ini di jalanannya rame tetap, berarti mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan income.
10: Nah, ya betul sekali, dan tanda juga kalau istilahnya ya masih ada pabrik yang mampu menggaji dan juga memberikan hak ekonomi ke
9: kayaknya meningkat pendapatan mereka, ada order dari banyak tempat.
10: Nah, iya.
9: Disyukuri.
10: Terus Pak Danar, informasinya dari Jeporo pagi hari ini, tadi waktu lewat ya, di kawasan mana? Kawasan industri Mayong. Pak Wahyu, ini juga menuju Jeporo juga.
6: Selamat pagi Mas Yuda, selamat
10: pagi Pak Wahyu.
6: Jamal, selamat pagi Kak Mandrasika semuanya. Kembali mengudara di tanggal 7 bulan 7 2026. Perjalanan kali ini dari Kota Demak menuju ke Duilahan. Untuk lalu lintas ini baru sampai Desa Sedo. Untuk lalu lintas masih aman, masih lancar. Mataharinya juga cemlorot. Tadi Mas Yuda, saya melihat ada pick up yang trouble di sebelum pulau putar balik di Pantura Demak Trengguli yang arah ke Semarang. Untuk lalu lintasnya sementara masih aman ya Mas Yuda.
10: Oke.
6: Sekian, terima kasih.
10: Terima kasih Pak Wahyu. Ini Pak Wahyu perjalanannya ternyata sudah sampai Mijen. Udah sampai Mijen Demak ya. Udah sampai Mijen Demak, ketemu sama truk koperasi merah putih pagi hari ini.
9: Lagi bertugas.
10: Lagi bertugas, betul. Pak Adri, pagi Pak Adri.
11: Selamat pagi.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Pagi.
11: OTW nih, kantor. Alhamdulillah tadi lancar. Mau nanya Mas, kemarin sore itu yang meninggal siapa ya, bapak-bapak atau apa yang diterbunya macet? Aku lewat cuma lihat motornya udah di atas mobil polisi sama ada truk.
10: Oke. Okay.
11: Itu di prank itu dari kemarin. Nungkoh Wendy pengen dari Semarang, utak-atik, tok pura-pura ke radio, karo nge-gmap.
10: Okay. Kemarin yang kita dapatkan kabarnya yang meninggal adalah mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung, Pak Andri.
9: Apa tadi?
10: Farmasi.
9: Farmasi.
10: Yang kemarin disampaikan ada laka di kawasan Terboyo. Pak Diki Hermanto,
12: Lingkar Kudus itu belum selesai Mas, perbaikan jalan cor-corannya belum selesai. Sudah nyampe daerah Jepang sih.
10: Tapi yang di Tanjung sudah toh?
12: Berapa waktu ke depan tinggal nunggu kering aja.
10: Okay.
12: Betul kan Koh Wendy? Laporkan perjalanan saja Mas Yuda dan Om Jamal dari Kudus menuju Semarang. Cuaca cerah dan lalu lintasnya lancar. Ini 745 sudah sampai enggak ayam sari.
10: Sip.
12: Terima kasih.
10: Terus Pak Diki, Pak Afif Putra.
13: Itu Bung, kalau macetnya itu di traffic Jepang itu ada pengecoran jalan yang arah ke
10: Semarang. Oke. Okay. Yang Tanjungnya tapi sudah selesai. Tapi betul, sudah selesai toh yang Tanjungnya?
9: Kayaknya udah nih.
10: Udah.
9: Yang okay. Harus baliknya sudah berlangsung.
10: Udah, dikopi kalau gitu Kang Warasik yang matur suwun. Pak Eko Tanah Mas.
14: Tadi saya dari arah apa itu patung Pangeran Diponegoro, Mas. Terus turun ke arah Gombel.
10: Lah kok bisa, Pak?
14: Kontraflow itu? Sampai di ujung, saya putar balik ke kiri, ke arah Golep, itu tempat Golep soalnya.
10: Oh, mau ke tempat Golep.
14: Bojone Wong, Kerjaannya nganter bojone wong. Gitu Mas, jadinya bisa mantau yang jalur perbaikan setengah jalan itu.
9: Oke, oke.
14: Kalau yang bagian atasnya pasti lebih ya, lama sih. Kan mungkin nunggu pembangunan mall juga biar rampung sekalian.
10: Kelihatan Pak mallnya Pak dari itu, Golf Pak. Sudah,
14: Bung Jamal.
9: Oke.
14: Okay. Ini saya melintas di jalan apa ya? Lupa. Gedung Mundur Raya. Oh, gedung. Sepi, Mas. Cenderung sepi. Enggak ada anak-anak sekolah. Menyenangkan ini jalurnya. Kalau ada anak-anak sekolah sama orang kerja itu, wah. Rame pol kayak mau masuk pabrik di KIK itu pemandangannya. Saat ini rame lancar. Rame lancar.
9: Sepi lancar.
14: Ngomong-ngomong bola, Mas. Ini Norway lolos ya, Mas. Berkat dua gol dari Haaland. Saya lihat Haaland itu suka ekspresinya, Mas. Gerusa-gerusu enggak, cuma nonton aja. Teman-temannya di sebelah itu kalau pada ngoper bola ke rekan-rekannya sambil gesit-gesit gitu badannya lari-lari. Nah, Haaland itu begitu buat gol tadi ekspresinya datar aja. Ekspresinya lucu-lucu kalau dia itu.
10: Oke, matur suwun. Pak Eko, Tanah Mas, Pak Wimala Hadi.
15: Selamat siang, Mas.
9: Selamat siang, Pak.
10: Siang, Pak.
15: Bapak-bapak semuanya ingin melaporkan perjalanan dari Majapahit Semarang via Gorawe menuju Kudus. Lancar manunggal.
10: Asik, okay. Matur suwun sekali, Pak Aziz Noverdi.
16: Iya benar itu Mas Yuda dan Bung Jamal. Saya menjawab satu minggu yang kemarin karena saya juga merasa penasaran kok setiap pagi selalu ramai ya kendaraan motornya di situ. Ternyata itu sudah banyak yang upload di TikTok juga kok. Mas, itu ibunya yang jualan aslinya malah dari Gunung Kidul Jogja sana.
10: Sampai hafal ya?
9: Mangkate Jambiro.
10: Pertama kali rawuh ke warung langsung tawa sawasul sing dodol luar biasa. Berarti
9: dia ini berjiwa wartawan ini. Pak Aziz Novati langsung tanya aslinya Ibu E.
10: Pak Ian Sasvita Aji.
17: Selamat pagi Bung Yuda Mas Jamal.
10: Ayo.
17: Ini Jalan Seliwangi dua arahnya ramai lancar. Yang ingin saya tanyakan itu kok kemarin minggu itu saya naik bis Trans dari Kerapia. Naik bis yang dari Mangkang ke Penggaron, dari Cangkiran ke Tawang, maupun feedernya. Itu kok tidak ada yang mau berhenti ya? Padahal kalau saya lihat itu dalamnya keadaannya kosong. Itu kenapa ya? Akhirnya saya nekat naik ojek ke arah balai kota, baru busternya mau berhenti.
10: Kerap ya.
17: Itu kenapa ya? Terima kasih.
10: Oke, matur suwun. Nanti biar teman-teman kawan-kawan yang apa dari Trans Semarang yang menjawab kita simpan atensinya ya, Pak Ian. Nanti kita laporkan ke Kota Semarang. Pak Rizky Septa.
18: Untuk soto yang di Kaliwaritin itu udah lama pun.
10: Oke, matur suwun Pak Rizky Septa. Pak Yusuf Sebastian.
19: Pagi Mas Yuda.
10: Yo.
19: Sama Mas Boy. Bagi kawan Rasika bergeser dari Alian ya Mas, di turunan Permata Medika itu ada bis BRT trouble di jalur kiri pas haltenya itu agak ke tengah, lalu lintas dari arah selatan agak tersendat ya Mas, ya imbas dari apa namanya bis BRT yang trouble tadi gitu. Setelah itu sampai di pasar juga ramai lancar Mas. Terima kasih.
10: Oke. Okay, terima kasih. Mantur
20: suun. Menuju 32 sampai di TL Exit Kerapia ya Mas. Lalu lintas ramai lancar seperti biasa hari-hari jam kerja. Yang dari tol juga terlihat banyak yang keluar. Yang dari barat juga mengarah ke timur juga lancar. Yang dari timur di TL Krab yang mengarah ke barat juga lancar. Cuaca cerah sekali. Terima kasih.
10: Lepertanu sekarang mana yang tidak lancar? Oh ya, Lingkar Kudus tadi itu tadi ya.
9: Yang arah Kudus, yang arah ke Semarang aja.
10: Mm-hmm, betul sekali. Ini materson Pak Yusuf, kemudian ada Pak Agus Rianto nih, menyapa dari Surabaya.
9: Selamat pagi Surabaya.
10: Perjalanan saya cuma membutuhkan waktu 23 menit saja dengan cuaca yang sangat cerah, tapi udara dingin mendidih di Surabaya pagi hari
9: cuaca
10: ini.
9: Cuaca adem di sana.
10: Yuhu, betul sekali. Bu Tati.
3: Oke, Mas Yuda, Om Jamal.
9: Selamat pagi.
3: Ya. Jalan dari Jalan Candi Penataran Suropati, Jalan Untung Suropati sampai ini ya, Simongan Pertigaan. Aduh, jalannya Mas, serasa aku naik kuda jundil-jundil ini kalau di video slow motion gitu, kira-kira ya apik.
9: Anteng gronjal.
3: Naik roda empat serasa naik kuda mabuk. Betul, badanku jundil-jundil semua. Sa awak-awakku lucu deh jundil-jundil. Ini ya, hati-hati bener.
21: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
22: Jam 8 pagi. Waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Imbas rusaknya karet penahan pada bendungan Welahan Bum atau Bongpes di Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, ratusan hektar lahan padi kini terancam gagal panen akibat tercemar air asin. Kondisi ini membuat sumber irigasi warga bercampur dengan air laut sehingga batang padi meranggas dan menguning. Salah satu petani, Supadi, menyebut jika tidak segera ditangani, potensi hasil panen petani yang selamat diprediksi hanya tinggal 30%. Saat ini pihak BBWS Pemali Juwana bersama Pemkab Jepara telah bergerak cepat membuat tanggul darurat dari karung pasir untuk membendung intrusi air laut agar tidak kian meluas. Selain penanganan darurat, Pemkab Jepara juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong perbaikan permanen pada bendungan Bongpes. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan strategi besar untuk mengembangkan olahraga lari lintas alam atau trail run sebagai bagian dari penguatan sektor sport tourism melalui Asosiasi Lari Trail Indonesia atau ALTI Jawa Tengah. Pemprov menargetkan penyelenggaraan event trail run di hampir seluruh kabupaten kota pada tahun depan. Ketua ALTI yang juga Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan setiap daerah di Jawa Tengah memiliki karakteristik alam yang sangat unik dan berpotensi menjadi lintasan perlombaan. Selain mengembangkan jalur yang sudah ada seperti di Kebumen dan Muria, pihaknya kini tengah melakukan asesmen di lokasi baru seperti kawasan Pura Mangkunegaran dan Kebun Raya Batu Raden. Program ini diharapkan tidak hanya mendongkrak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi gerakan nyata dalam melestarikan lingkungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Sampai dengan jam 8 pagi kawan Rasika, situasi arus lalu lintas masih terpantau baik secara umum. Kepadatan ya satu kawan Rasika yang saat ini terpantau tadi cukup signifikan adalah di Jalan Lingkar Kudus ya, yang arah menuju ke Semarang. Dengan simpulnya itu adalah di sekitar ini, sekitar traffic light Jepang atau dekat tempat kerjanya kawan Rasika.
1: Bawah.
0: Deket. Bukan dong, cendekia utama. Betul sekali.
1: Siapa ya?
0: Kawan-kawan tuh ada Pak Udin, terus juga ada kawan-kawan di cendekia utama Kudus, ya kan, yang selalu bersama kawan kita. Nah, jadi untuk saat ini cuma satu aja dari 14 kabupaten dan kota wilayah jangkauan Rasika bersama 88,9 ya, Rasika Pekalongan. Ya, sementara tidak ada ketersendatan signifikan ya kawan, hanya satu saja merambat di Jalan Lingkar Kudus. Ya, kalau kita lihat di 2 minggu kebelakang memang di kawasan Genuk ya, yang sudah mulai ada antre ya jam-jam segini nih.
1: Mulai jam 8, 8.30, jam 9 dan seterusnya rame ya.
0: Yes, betul sekali, jam 8 gini.
1: Saat ini belum ada yang kasih info nih.
0: Jam 8 gini biasanya udah ramai banget nih dari pertigaan Genuk, putar balik di Padiraya ke Panganom, dan masih ada jalur yang
1: Walter.
0: Betul, yang menyempit ya karena ada pekerjaan saluran limbah di sana. Tadi masih ada beberapa atensi di bawah jam 8. Coba aku munculkan dulu. Yang pertama ada Pak Haryo Subekti.
2: Pagi Rasika.
0: Pagi.
2: Pagi ini melintas di Mayong, kawasan industri. Okay. Sudah lancar ini, ramai lancar, tidak ada hambatan dari. Makasih.
0: Matur suwun Pak Haryo dari Mayong Jeporo, kita ke Magelang nih. Ada Pak Erna Wasindu.
3: Pagi Mas Yudong Jamal, update perjalanan sampai Secang. Jam 7.24 tadi OTW dari Ungaran jam 6.30. Jadi konsisten ya, nggak ada satu jam. Untuk lalu lintasnya lancar total, sepi-sepi aja. Seperti biasa di hari Selasa pagi. Untuk cuacanya itu tadi mendung, mulai dari Gemawang sampai Soropadan. Lewat Soropadan terang lagi, panas lagi. Begitu, lanjut lagi sampai Mertoyudan. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Erna Wasindo. Katanya tabi buya di sekitaran Mertoyudan udah bermekaran semua ya. Nih, cantiknya. Pak Bibit Satsu ini juga sama nih. Bagaimana situasi Magelang?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan Rasika, izin absen saya ini. Cuaca Magelang ini sudah mulai cerah.

0: Berarti ada catatan di traffic light Banyumanik itu ada motor, tidak tahu kronologi tadi mana itu, ada yang tergeletak dua ibu-ibu sama mas-mas pengendaranya itu, belum ada petugas. Terima kasih.
1: Ada anak-anak sekolah.
0: Oke, itu tadi di traffic sukun, mas, traffic lagi sukun
2: itu.
0: Tolong, itu kayaknya terjadi laka itu. Ini yang protes, tolong nanti infonya dong buat rekan-rekan yang melintas.
2: Baik, matur suwun. Nah, informasinya Pak Wahid nyuwun sewu baru kita munculkan ya. Tadi jam 8 lebih 5 itu sudah ada ambulans dari Puskesmas Rondol. Informasinya.
3: Korban ya.
2: Betul, atas informasi
3: ibu-ibu
2: tadi ada
3: mas-mas.
2: Insiden di sekitar Jalan Setiabudi pertigaan Sukun di jam 7 lebih 45 tadi Pak Wahid melaporkan pertama kali, dan informasinya sudah dibawa oleh tim medis ambulans milik Puskesmas Srondol Pak Wahid. Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi. Perjalanan sudah sampai ke Solo ini. Saya kalau setiap kali ke Solo lewat konven ada sego liwet Mbak Yanti, Mas, adik Mas Yanto. Nasi liwet, telur, teh panas 14.000 saja. Update di Lawean Solo, lalu lintas lancar dua arah tadi dari Solo Tigo. Notes-nya di traffic light Pasar Kartosuro saja ada pengecoran jalan yang arah bandara. Nanti lanjut di sekitar Solo Baru, Sukoharjo perjalanannya pagi ini. Pak Warsito.
4: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Emel dan kawan Transika semuanya. Mas Yuda, Mas Emel, seperti biasa saya melintas di Jalan Tirtagung, kondisi masih tetap seperti kemarin, lengang, sepi, nggak ada ketersendatan sama sekali. Oke, Mas, saya tertarik dengan obrolan soto yang tadi dibicarakan, tapi kok jauh ya Mas, nggak ada acara ke arah sana ya Mas untuk beberapa hari ini. Ini saya acaranya ke selatan, ke Ambarawa, ke Salatiga hari ini, sekalian muter ke proposal untuk Ambalwarso Permadani Kabupaten Semarang gitu Mas. Jangan lupa ya Mas, tanggal 25 Juli 2026 Ambalwarso utawi Catur Windu Plus Permadani Kabupaten Semarang yang bertempat di Gor Wucil.
2: Luar biasa acaranya di Gor
4: Wucil. Ngaten Mas, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
3: Salam sehat. Kemarin mampir ke rumah pas saya tidak posisi di rumah.
2: Oh ya? Pak Nathan, nih Pak Nathan, perjalanan tol Semarang Batang dua arah lancar ya Mas Yud, Mas Jamal, sampai kilometer 343B. Aku mau on the way ke Adiwerna.
3: Tegal ya, berarti.
2: Betul, tol Semarang Batang dua arah lancar.
5: Menyusuri jalan raya.
2: Nah ini kawan Rasikah menanggapi atensinya dari Bu Tati dan kawan-kawan masyarakat Kota Semarang terkait Jalan Candi Penataran, Kali Pancur dan sekitarnya. Ada rilis nih dari pemerintah Kota Semarang, kawan Rasikah. Saat ini pemerintah Kota Semarang tengah menyiapkan langkah penanganan kerusakan Jalan Kali Pancur, kemudian juga Jalan Candi Penataran Kota Semarang bersama Dinas Pekerjaan Umum. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng saat ini terus melakukan pemetaan dan terus menghadirkan infrastruktur yang dirasa aman dan juga nyaman melalui beberapa respon, salah satunya jalur strategis yang menghubungkan Semarang Bawah dengan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang tersebut. Saat ini pemerintah Kota Semarang menyiapkan langkah percepatan melalui Dinas Pekerjaan Umum sembari koordinasi penyelesaian persoalan secara menyeluruh bersama instansi-instansi terkait. Perbaikan fisik jalan yang rusak saat ini terus ditangani oleh DPU Kota Semarang. Kemudian juga persoalan agar benar-benar selesai, saat ini akan dilakukan upaya sinergi dengan berbagai pihak menyangkut pengaturan lalu lintas hingga aktivitas angkutan tambang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan saat ini pemerintah Kota Semarang terus berupaya bersama beberapa pihak agar solusinya itu tidak satu masalah selesai, muncul masalah lain saja, namun komprehensif melibatkan beberapa pihak termasuk terkait pengaturan jalan, penindakan kendaraan yang melanggar ketentuan, serta dukungan dan koordinasi dengan Polrestabes Semarang. Bukan hanya itu, pemerintah Kota Semarang juga akan melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha galian di tingkat

0: Blue menjadi bagian untuk mencegah kerusakan jalan. Mengingat kewenangan perizinan dan pengawasan operasional tambang ada di Pemprov Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang akan terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak dan koordinasi agar aktivitas usaha tetap berjalan sesuai aturan tanpa merugikan masyarakat. Pemerintah Kota Semarang juga sudah sounding dengan Pemprov Jawa Tengah yang memiliki kewenangan terkait perizinan operasional tambang, yang harapannya nantinya penanganan bukan hanya perbaikan jalan rusak oleh Pemerintah Kota Semarang saja, tapi juga mengatasi penyebabnya sehingga masyarakat dapat memperoleh solusi yang tuntas. Dalane nggone Pemerintah Kota Semarang, tambangnya izinnya punya Pemprov Jawa Tengah, proyeknya punya proyek nasional.
1: Wis, gabungan antara kabupaten kota, provinsi dan nasional.
0: Nah, ini kan sudah ada komitmen nih dari yang paling bawah istilahnya, dari pemerintah kotanya kan, sing duit halan untuk nanti sounding ke provinsi dan juga ke mungkin beberapa pihak lanjutan. Nah, bagaimana hasil ke depannya? Kita sebagai masyarakat cuma bisa
1: menunggu
0: realisasinya
1: ketiganya.
0: Kawarasiga, aku tidak membayangkan kalau jalan Candi Penataran Kali Pancur tuh sekompleks ini ya.
1: Ternyata itu adalah beberapa pihak yang berkaitan.
0: Makanya Kawarasiga, proyeknya proyek strategis nasional, dalam dan petik backingannya pemerintah pusat, tambangnya izinnya di provinsi, sementara dalane nggone Kota Semarang. Pemunyanya pemerintah Kota Semarang. Tapi kemarin Ngawarasika mengenai kegiatan pengaspalan-pengaspalan secara berkala dan juga pemeliharaan, kalau Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng ngendikan itu sudah terus dilakukan upaya percepatan untuk pengaspalan, penambalan jalan berlubang, tapi ya itu sementara masih upaya minimal.
1: Minimalis saja ya.
0: Betul, upaya minimal untuk pengaspalannya. Karena untuk upaya komprehensifnya nanti ya
1: pusat
0: pengaturan ya, dari kendaraan-kendaraan muatan itu tadi. Pengaturan kendaraan muatan, kemudian juga penindakan dan juga pelarangan, serta koordinasi lintas sektor saat ini terus dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang yang terus didorong agar solusi di Jalan Kali Pancur, Jalan Candi Penataran Kota Semarang bisa tertangani.
1: Kapan-kapan tak lewat sana, tak lihat-lihat nanti. Tak ninja.
0: Naik mobil aja lo kamu, naik mobil aja tadi butatin jundel-jundel, jangan naik motor lo pun.
1: Naik motor supaya melihat.
0: Iya, aja pun.
1: Kalau naik mobil kan gak bisa lihat.
0: Gak tega gue lu lewat situ, numpak motor.
1: Sambil ini jalan-jalan nanti naik motor aja.
0: Bonceng aja ya? Bonceng aja ya?
1: Naik sendiri aja.
0: Kayak bapak be anake lu. Bonceng aja pun. Dalane kayak ngono jondel-jondel kamu numpak motor, kipiye tanganmu kan sudah ini yang kiri.
1: Alon-alon waton klakson.
0: Ya Allah.
1: Nanti terus Greenwood naik langsung ke Gua Kreo Tilik Saudara ya.
0: Motormu masih ini toh, masih kuat nanjak-nanjak situ?
1: Masih toh ya. Kan bawanya motor baru.
0: Oh gitu, motor yang baru.
1: Baik ada.
0: Itu kawan, respons dari Wali Kota Semarang nih. Kita baca hari ini kawan Rasika mengenai Jalan Candi Penataran Kali Pancur, yang istilahnya juga suara dari warga masyarakat Kota Semarang sudah puluhan kali menyoroti, berbagai akun media sosial juga sudah banyak yang menyoroti, dan sementara masih koordinasi lintas sektoral Kawan Rasika karena punya banyak pihak.
1: Ya, banyak kepentingan yang ada di sana.
0: Dalane nggone Kota Semarang, izin tambangnya ada di Pemprov Jawa Tengah, kemudian proyeknya untuk tanah-tanahnya nasional, untuk proyek strategis nasional. Kebayang ya birokrasinya di Indonesia ini seperti apa, berarti kenapa kok sampai dengan sekarang belum
1: jadi
0: ada lama penanganan.
1: Nah, ya, betul. Koordinasi A, B, C, D, E, F.
0: Nah, betul sekali, kebayang sendiri ya Kang Waras, nggak perlu dijelaskan detail ya.
2: Telanah Kota, Rasika.
0: Pak Parianto.
3: Selamat pagi Bang Jamal, Bung Yuda.
0: Pagi Pak.
3: Ini saya tadi di rumah menonton bola, terus ada order menjemput di sekitar Kali Gawe di Pom Trimulyo ya, Terboyo Timur. Ada sedikit cerita ini Mas.
0: Nah gimana nih Kali Gawe?
3: Haris. Ini korban, salah satu korban reak ya, tadi malam sekitar jam, tadi pagi sekitar jam 3.
0: Ya, itu
3: cerita ini. Ini korbannya saya, bersama saya. Cuma dia aman, karena dia masuk ke POM SPBU Trimulyo itu terus ditolong sama security. Itu ada sekitar 15 anak-anak krea. Itu aja masih dilawan satpamnya itu, security-nya itu. Security-nya 3, warganya 2. Persis kan itu di depan kantor polisi kan. Itu kuncinya hilang, dicabut. Motornya sempat di apa? Diremuk lah gitu ya itu. Sampai ini baru bisa pulang, saya jemput. Soalnya kuncinya hilang, dikunci setang. Gitu Mas Yuda, Bung Jamal ceritanya.
0: Terus kendaraannya?
3: Gimana ini untuk penanganannya? Penanganannya masih ada banyak krea. Dia pakai masker hitam. Ini ketinggalan satu. Maskernya dibawa sama korban. Begitu ceritanya Mas Yuda.
0: Ini berarti Pak Parianto menjemput korban ini, korban kreanya di SPBU Trimulyo Genuk, Kota Semarang. Di mana motornya semalam informasinya dirusak sama perlaku anak-anak muda, kurang lebih 15 orang berlindung ke SPBU di Trimulyo Genuk, dilindungi security tapi security-nya juga melu diroyok.
1: Sama 15 krea tadi.
0: Wow. Ini baru aku selesai membacakan rilis untuk masalah dalan di Candi Penataran, sudah muncul lagi di Kota Semarang ya, guys.
1: Tentang krea.
0: Iya, betul sekali. Kita simpan atensinya Pak Parianto nih, langsung tak laporkan, aku minta laporan atau aku minta bantuan ke Pak Yunaldi deh. Kita sampaikan ke kawan-kawan di Polrestabes Semarang. Matur suwun ya Pak Parianto. Pak Kusmanto.
4: Kerjaan ini kan aku di
0: Depok. Pak Kusmanto di mana nih? Halo Pak, pagi.
5: Selamat pagi. Mas Yuda, Bung Jamal, selamat pagi pendengar rahasia semuanya. Izin melaporkan perjalanan saya dari Semarang menuju Jepara. Pukul 7.57 menit ini sudah sampai Trengguli. Ini perjalanan sedikit melambat karena ada pengecatan marka jalan lebih kurang 600 meter sebelum traffic light dari Demak menuju ke Jepara. Jadi jalur sebelah kiri ditutup, sementara yang bisa digunakan jalur sebelah kanan. Untuk lalu lintas setelah itu lancar, hanya sedikit melambat. Itu yang dapat saya laporkan, Mas Yuda, Bung Jamal, dan pendengar SK semuanya. Tetap hati-hati di jalan dan terima kasih.
0: Matur suwun Pak Kusmanto, Pak Syamsul Bahri.
6: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi Pak.
6: Dengan Syamsul. Perjalanan dari Banyuwangi menuju Demak. Tadi berangkat dari nih? Rumah jam 5 pagi.
0: Banyuwangi
6: sekarang sampai Tanggul ya, sebelah baratnya Jember.
0: Oh, tenanan.
6: Nanti rencana.
0: Terus Banyuwangi daerah mana?
6: Terus Pemajang, Probolinggo masuk tol. Nanti keluar di Sragen. Sragen Purwodadi, Purwodadi Demak.
1: Sampai mana ini Pak?
6: Untuk lalu lintas saat ini di daerah Tanggul.
0: Oh, Tanggul. Tanggul masih jauh timur.
1: Probolinggo.
6: Area pasar nih. Kemudian cuaca mendung ya sini ya. Forecast jadi kriyip-kriyip kayak masih.
1: Istirahat dulu Pak, istirahat dulu Pak.
6: Begitu. Kawan-kawan Masika tetap hati-hati yang di jalan.
0: Oke.
6: Okay. Safety riding. Jaga jarak aman, sehat selalu.
1: Sehat selalu Pak.
0: Sehat-sehat. Terus sehat sekali loh Pak dari Banyuwangi lah ya.
1: Dulu 15 menit.
0: Masih tetap bersama kita. Tak kira dari apa Kedemaknya tuh dari Semarang. Tiwas aku meh menjawab pakai atensinya Pak Kodri.
1: Mau ke Demak dari Banyuwangi sudah sampai Tanggul di daerah Probolinggo.
0: Soalnya kalau dari Semarang tuh aku mau menjawab atensinya Pak Kodri, soalnya Kali Gawe sepi, enggak banyak kontestan katanya. Nih. Menyusuri Tol Semarang ABC kan tadi Pak Kodri tindakannya dari Tol Semarang ABC sampai Mukti Harjo juga landai. Ini Yuten Kubro. Yuten Kubro juga so far masih mengalir saja toh Pak Kodri nggih. nggak ada sampai apa kemacetan panjang gitu atau sampai ya, tersendat lama.
1: Rame-rame biasa rame pagi. Ini ya, truk membawa Erickson Girder.
0: Dan nih kendaraan tetap melaku kalau kubro tuh hitungannya masih baik ya. Masih mengalir.
1: Sulit ini panjang soalnya.
0: Betul. Matur suwun Pak Kotri, ini ya update di kali gawenya ya kawan. Di jam 8.30 Pak Kotri ngasih info kali gawe dan Newton kubronya masih lancar kedua arahnya. Pak Afan Gafar, assalamualaikum, menyapa dari Pasar Kembang Sari, Solo 3. Jangan lupa sarapan dengan yang lembut-lembut.
1: Bubur,
0: bubur, bubur candil tau ki? Tuh, sumsum ding?
1: Campur,
0: campur kafe.
7: Lagi ini gue Pasar Kembang Sari.
8: Bolang baling.
1: Oh, bolang baling.
0: Ya wis cocok bubur sama bolang baling.
1: Bolang baling bolong.
0: Enak Pak Zuri Al Bukhari.
9: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi, Pak.
9: Pengaran serondol lancar nggih. Biasa terpaset saja. Masuk tol serondol keluar Muktiarjo. Alhamdulillah lancar. Karena terlihat map hijau kuning sedikit. Saya memutuskan keluar Muktiarjo. Belum kena rel tadi jam 8 kurang ya. Ini sudah sampai Pemuda, alhamdulillah lancar semuanya. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke.
9: Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Zuri Al Bukhari. Kita ke pariwara dulu, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota pagi sampai jam 9.
10: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
11: Kelana Kota. Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
10: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
11: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
10: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
11: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
10: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
11: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
10: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
11: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
10: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
11: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
12: Hanya di Supermase.
13: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
14: Mbak Siti po?
13: Iya Mbak Siti.
14: Mbak Siti ini loro.
13: Lah loro apa sih?
14: Loro tumor mbak.
13: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
15: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
16: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
15: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: 学 Full。
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Rasika Pekalongan.

0: Siaran Klana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Raska Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Update di jam 8 lebih 40 pagi ini, Kawah Rasika, Kendal, Batang, Pekalongan, lancar. Ini ada Pak Pur memberikan informasi jam 8.30 juga. Kendal sampai dengan Jerakah, lancar. Tersendatnya ya di KIW aja. Tapi secara umum untuk wilayah Kendal, Kaliwungu, Mangkang, kedua arah, tidak ada ketersendatan atau hambatan yang berarti. Terus tadi juga ada Pak Nathan, aku masih mencatat perjalanannya mau menuju ke Adiwerna kan. Tadi sudah masuk tol Semarang Batang, sampai dengan sekarang belum ada report ya, lagi.
1: Selanjutnya berarti lancar. Sampai ke Adiwerna Kabupaten Tegal.
0: Yes, pokoknya untuk kawan-kawan ini habitnya kita baru bisa menyimpulkan kayak maybe 1 tahunan ke belakang sih, dari aku, Greta, Yuli, Haris gitu.
1: Kalau sampai dengan
0: Mas, saya mau ke kota ini gitu kan. Saya sudah sampai sini gitu. Nah, ketika ke depan ki wis sembuh, wis ilang, enggak ada suaranya, kabarnya lagi, berarti lancar. Baik situasinya.
1: Karena pasti kalau ada sesuatu langsung bingung. Mas, ini kok ada?
0: Nah, betul. Kita habitnya baru bisa mengatakan itu kayak 1 tahun ke belakang ini ya, Kawah Rasika.
1: Sekaligus menjawab untuk Bu Heni Novi. Karena tidak ada informasi sampai dengan Krapyak ketersendatan atau
0: Jadi
1: lancar.
0: Jerakah Krapyak ya.
1: Sama saja lancar, dan kita doakan sampai dengan blok 5 lancar. Amin.
0: Yes. Ini Pak Pur tadi dari Kendal ya.
1: Pak Pur, selamat pagi.
0: Ya, ini ada Pak Aji nih. Pak Aji biasanya dari Weleri toh, mau aku putar dulu deh. Yes.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Melaporkan perjalanan saya dari eksit tol Kandeman menuju Semarang. Dari eksit tol Kandeman saya lihat di printout itu 0645 sampai masuk kembali di tol Krapyak ini tepat di pukul 08.30. Tidak ada notice yang berarti, lebih dominan lancar. Mulai dari Tulis, Suba, Banyu Putih, Plelen, Lingkar Weleri, Cepiring, Kendal Brangsong, Kaliwungu,
1: lancar.
2: TL Pelabuhan, semuanya steril lancar. Terima kasih Mas Yuda, selamat pagi.
0: Wah, kita yang mau tersuwun pun.
1: Terima kasih atas laporan Anda.
0: Soko Batang, Plelen, Weleri,
1: dirompel sampai dengan masuk ke arah Kaliwungu kok.
0: Sip, matursun Pak Pur, Pak Aji ya. Wilayah barat ini
1: ke arah timur ya. Bagaimana Pekalongan kota? Bagaimana nih pagi hari ini? Kawan-kawan yang ada di Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, yang ada di Kabupaten Batang, Kota Batang, bahkan yang ada di Pemalang, pagi hari ini kita tunggu infonya ya.
0: Melengkapi informasinya Pak Aji sama Pak Pur nih. Pak Aji lewat kawasan Batang, Plelen, Weleri, kemudian dilanjutkan Pak Pur tadi dari Kendal ke Semarang lancar. Berarti Semarang Batang
1: lancar. Yang dari arah barat lancar, barat ke timur juga lancar.
0: Betul sekali Pak Slamet Hartono.
3: Pagi Mas Yuda, pagi. Mas Jamal. Okay. Berjalan dari PSB mau ke Selawi. Sementara sampai gerbang Pawak Rapia yang ke arah Jakarta masih lancar Mas ya.
1: Yes.
3: Tadi yang tadi kalian ada bus BRT ya, semoga sudah tidak ada.
0: Sip,
1: terima kasih.
3: OTW
0: ke Selawi ya.
3: Ke Selawi via Adiwerna. Okay. Terima kasih
0: Adiwerna juga. Ya berarti kayak kawan kita tadi dong.
1: Banyak yang kesana nih bagian Anda, 2 orang.
0: Iya, makanya
1: Adiwerna.
0: Mantap kalau gitu, matursuwun Bapak Ibu semuanya yang ada di kawasan Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, situasi 2 arah lancar. Wah, ini persaingan lagi panas-panasnya nih di Kabupaten Pekalongan, karena informasinya ada 41 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan yang memperebutkan kursi eselon 2 di tingkat Kabupaten Pekalongan. Persaingan memperebutkan jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan informasinya semakin memanas. Total sudah ada 41 pejabat yang mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP tahun 2026 di Kabupaten Kabupaten Pekalongan. Ketua Panitia Seleksi yang sekaligus Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Muhammad Julian Akbar mengatakan hasil asesmen mengelompokkan peserta dalam kategori memenuhi syarat, masih memenuhi syarat, dan juga kurang memenuhi syarat, dan total ada 41 pendaftar untuk memperebutkan 10 kursi eselon 2 di Kabupaten Pekalongan yang saat ini proses tahapannya masih terus berjalan.
4: Kelana Kota Rasika.
0: Pak Rizky, Septa Al-Fajar udah pada banyak meme pun mengenai Ronaldo dan Neymar, katanya Pak Rizky Septa. Nah, terus laporannya kawan kita Pak Minhu, alhamdulillah Amerika KO, katanya Pak Minhu.
1: Syukurlah.
0: Alhamdulillahnya kenceng banget loh tulisannya. Alhamdulillah.
1: Sementara KO Amerika.
0: Amerika KO guys. Dah berarti ini nggak masuk lagi tuh Amerika?
1: Nggak. Ini belum selesai pertandingan ya, masih sementara.
0: Kok. Oh, masih sementara.
1: Sementara KO, tapi kalau lihat hasilnya nanti sampai akhir ya paling kalah.
0: Ya wes sih, bahagia tuh Amerika kalah.
1: Jadi tuan rumah pada tersingkir ya.
0: Coba menurutmu saat ini Donald Trump lagi geger nggak? Telepon-telepon FIFA terus nggak?
1: Mungkin bingung sampai kewalahan ya. Santosoan gitu.
0: Coba. Pak Imam Secang, Masjid Majamal, harusnya truk pasir untuk sementara dilarang melintas di kerunan Gombel ya. Bikin tersendat dan bahaya kalau rem blong piyejal bayangke. Ini Pak Imam Secang menyoroti di kawasan Jalan Gombel, baru Kota Semarang ya, di mana kendaraan-kendaraan muatannya disoroti pada melintas di sana. Antisipasi bahaya.
1: Karena katanya Pak Imam. Ini kan untuk Jalan Gombel baru kan turunan dan tanjakan digunakan bersama-sama.
0: Nah, ini ada Bu Heni Novi nih.
5: Nah. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Resika semuanya.
0: Pagi Bu.
5: Saat ini pukul 8.24, ini saya sudah sampai di kantor ya.
1: Terima kasih
5: sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Dan lalu lintas yang saya lewati perjalanannya lancar semua, tidak ada hambatan. Dan untuk cuaca di pagi hari ini cerah semuanya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun Bu Heni Novi.
1: Sampai kantor.
0: Mantap sekali Pak Ari Purwanto. Selamat pagi Masjid Mas Jamal. Pagi. Cuaca saya ya masih dari Musirawas. Aku menyimak kalian.
1: Mana? Jambi ya.
0: Sumatera Selatan. Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Hari ini cuaca cerah di Musirawas. Semoga kawan Rasika juga semua dalam kondisi cerah ya. Baik hati dan uang sakunya.
1: Amin. Ini sudah menit ke 85. Amerika masih ketinggalan 1-3.
0: Ya, harus kalah. Harus kalah aja. Amerika kalah.
1: Kalah.
0: Menit 83.
1: Menit ke 85.
0: Oh, 85. Berarti bentar lagi dong selesai.
1: 5 menit lagi.
0: Ya, harus kalah paling. Pak Christian Raharjo.
6: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi,
6: 8.28 dari Semarang menuju Kota Jepara di jalur konven. Tadi melintas di Kota Lama, lalu ke arah Pengapon. Sekarang sudah di kawasan Sayung. Kok ini aneh ya, pagi ini lengang. Jadi rasanya nih, Dik.
1: Lengang
0: kaget,
1: ramai
0: shock. Oke, okay. Pak Krihan Raharjo.
1: Loh, kok kaget, ini kok lengang.
0: Kita ada Pak Rifki Saputra lagi. Mas, kemarin kan ada kawan kita tuh, salah satu drivernya PT Formosa yang ada di Gubuk, yang memberikan informasi di dalam. Nah, Pak Rifki Saputra, ya, ini saya videokan suasana PT Formosa Bag yang di Mayong.
1: Oke. Kayak apa nih Pak?
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi-pagi
7: ini
1: Pak.
7: Perjalanan hari ini, hari Selasa, 7 Juli 2026 dari kawasan Simpang 5, Semarang menuju Mayong, Jepara, berjalan lancar. Alhamdulillah ini sekarang jam 8.35 sudah sampai di tempat tujuan dengan selamat. Untuk cuaca juga dari Semarang sampai Mayong cerah. Lalin rame lancar. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Rifki sudah sampai Mayong.
1: Mayong ini masuk ke lokasi pabrik. Wah, lah kok podo wae. Rame sekali nih.
0: Wah. Tapi kalau yang di Formosa Mayong tidak ada gedung parkir yang fenomenal ya.
1: Belum ada nih.
0: Durung.
1: Di pinggir jalan.
0: Tapi kan ini jalannya jalan masuk pabrik toh kan, bukan jalan umum toh ini.
1: Wah, pabriknya lebar dan panjang masuk ke dalam ya.
8: Belum lagi ya, Mbak.
0: Iya toh Pak Rifki, ini yang Anda videokan di depan ini jalan pabrik toh bukan jalan umum?
1: Iyalah, ini kan sudah kelihatan tuh pabriknya.
0: Ini kita by the way review perjalanannya ya.
1: Ini perjalanan sampai situ aja kuasal ini udah nih. Keliling pabrik.
0: Dari tempat parkir motor sampai dengan gedung utama ki yo ado lho kuwi.
1: 300 atau 400 meteran ya.
0: Oh, ini dia. Ini by the way kita lagi nonton dalamnya Formosa Mayong ya. Ih, seneng banget gue dijak jalan-jalan kayak gini.
1: Kabupaten Jepara kalau yang ini nih.
0: Oh, modelnya kalau yang di Formosa Mayong lebih ini, lebih apa? Dalam lebih kepala. Lahan terbukanya lebih banyak. Dan dibanding yang
1: lebih jauh ke dalam, ada lapangannya
0: juga. Lah ya, makanya.
1: Wah, gede nih, Bang.
0: Cakep ya. Kalau aku lihatnya bukan malah kayak pabrik deh.
1: Estetik ya pabriknya.
0: Kayak rumah susun yang ada di, kalau aku pernah lihat tuh kayak di dekatnya Jakarta International Stadium gitu lah, Ngawara Sika di Jakarta.
1: Lihat ini, satpamnya hormat nih.
0: Oh, lah ini baru stop, baru sampai sini ya. Nah, ke dalam udah nggak boleh ngerekam, Pak.
1: Lapangan lagi.
0: Wah. Ya aku mau dijak jalan-jalan toh Ngawara Sika di tempat Anda-anda semuanya. Nggak boleh. Senang aku dijak melaku-melaku gini tuh. Ini di Formosa Bek Mayong. Merknya sama tuh Pak, sama yang produksi di Gubuk.
1: Produk hasilnya sama.
0: Aku tuh kemarin beberapa waktu lalu kan kita dikabari toh kalau Formosa Bek itu produksi brand ini. Dan beberapa waktu lalu aku kan sempat ke mall kan, aku buka brandnya Made in mana?
1: Ternyata
0: iya bener. Ya nggak ketemu sih, bukan nggak ada yang tulisannya Made in Grobogan sih.
1: Atau Made in
0: kan aku, iya kan waktu itu sempat kita bahas tentang Formosa kan. Formosa tuh merknya ini gitu ya. Beberapa hari, beberapa waktu yang lalu aku sempat ke mall kan. Kalau ke mall aku ketemu sama brand-brandnya, terus tak buka, ini gamen Formosa. Gamen Formosa.
1: Itu bentuknya kaos.
0: Aku waktu ya? Itu nggak ada made innya sih, atau aku nggak berani ngutik-ngutik ya. Tapi di tag-nya itu aku.
4: Rasika FM.
9: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
10: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
9: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
11: Paket.
9: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
10: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
9: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
12: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
9: Nah, iki baru mantap, Bu.
10: Gaspol mana, Pak?
12: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
13: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
14: Baik, Guru.
13: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
14: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
13: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
14: Aduh, Guru.
13: Kamu kenapa?
14: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
15: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, mencegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
16: Delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Liburnya operasional dapur makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah diduga menjadi pemicu utama anjloknya harga telur di tingkat peternak. Kondisi ini dikeluhkan para peternak ayam telur di Kabupaten Jepara karena harga jual kini anjlok di bawah biaya produksi. Salah seorang peternak di Kecamatan Pakis Aji, Lili Setio, mengungkapkan harga telur dari kandang saat ini berada di kisaran Rp213.000 per peti atau 10 kg. Padahal dapur MBG beroperasi, harga bisa mencapai Rp220.000 hingga Rp250.000 per peti. Peternak berharap situasi ini segera membaik karena harga saat ini merupakan yang terendah dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong dapur MBG untuk memprioritaskan penggunaan ayam dan telur dari peternak lokal. Langkah ini diambil guna menahan anjloknya harga kedua komoditas tersebut yang kini sudah berada jauh di bawah harga eceran tertinggi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfin menegaskan Pemprov telah mengusulkan agar menu berbahan ayam dan telur lokal menjadi menu rutin setiap minggu. Kabupaten dan kota juga diminta segera mendata kebutuhan tiap dapur MBG. Untuk mempercepat implementasi, Pemprov Jawa Tengah memilih segera menerbitkan surat edaran agar penyerapan hasil ternak lebih optimal. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi nyata bagi para peternak di Semarang, Blora hingga Jepara yang sebelumnya mengeluhkan kerugian akibat merosotnya permintaan pasar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Orang ono rame-ramene blas, orang ono macet-macet blas. Di pusat kota Semarang sejak hari pertama libur anak sekolah sampai dengan sekarang. Ya tersendatnya di daerah border-border di perbatasan luar kota Semarang itu kayak Kaligawe lah ya, Kaligawe, KIB. Nungguin kawan Rasika, pusat kotanya so far baik dan lancar sekali. Berarti ini istilahnya yang bisa membuat 285.000 mobil pribadi di kota Semarang pada keluar itu sekolah. Ya kan? Anda marah nggak kalau aku bilang seperti itu? Yang membuat jumlah mobil pribadinya kota Semarang pada

0: Kayaknya aku 12 lagu bisa sini sampai nanti jam 12. Yes, yuk yang pertama. By the way, Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja yang asik-asik, yang nyanyi-nyanyi kayak barusan nih loh, Kak Warasi, Kak Evirsa Besari gitu-gitu. Yang Indonesiaan aja, yang minimal 50 orang ya yang bisa nyanyi ya. Jangan Anda tau yang bisa nyanyi, guys. Indonesia minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Kemudian jangan yang tua-tua. Ya minimal tahun 2005 lah ya. 2005 sampai sekarang. Oke? Okay? Tiga itu aja syaratnya, guys. Ya nek kuwi jenenge ora bebas ya. Oh ya enggak ding, bebas bersyarat ya. Nah, syaratnya itu Gawarasika ya. Siapa aja ya nih ya, kok rame sekali sudah pada kontak. Pak Fahrul, selamat pagi, aku minta lagunya Seven and Coconutris ya, Welcome to My Paradise. Cakep. Minta lagunya Seven and Coconutris. Aku menumpang tanya dong ke BMKG nanti ya, ciri-ciri cuaca yang besok pagi cerah bersih, ciri-ciri sehari sebelumnya atau malam sebelumnya ada nggak ya kira-kira? Sip, nanti coba tak tanyakan ya Pak Fahrul. Pertanyaannya ki ya, kok ya kepikiran wae ki pertanyaan koyong ini Pak Fahrul ki, lagi bayang ke opo Pak Fahrul. Pak Eka Agus Purwadi.
1: Teknik 72 Naif.
0: Oke.
1: Selamat siang Mas Yuda, kawan-kawan Rasika. Tadi saya melintas dari Ampel Boyolali menuju ke Semarang lewat jalur Konven Salatiga, terus masuk tol Bawen. Ini sudah sampai tol Gayamsari ini. Lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah, secerah hatimu.
0: Alhamdulillah, nek cerah hatinya juga.
1: Dengan informasi Mukti Harjo lancar, saya putuskan mau lewat exit tol Mukti Harjo. Semoga nanti pas saya lewat itu benar-benar lancar dan masih lancar. Sekian, terima kasih.
0: Mau tak kirimi fotonya bawah jembatan tol Kaligawe nggak, Pak? Ini detik ini loh, detik ini literally detik ini jam 9:19 nih. Lancar banget bawah jembatan tol Kaligawe nih. Kalau Anda tidak percaya ya, yang sedang nonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, ini bawah jembatan tol Kaligawe loh guys. Jam 9, lengang banget, masihan. Terus nanti biar dibuktikan langsung sama Pak Eka Agus Purwadi. Pak Budiono, wah jangan Tito Sumarsono Pak Budi, lagunya yang agak baru-baru sedikit bawaan, tahun 2005 ya, soalnya aku buka di bank musiknya Rasika kok Tito Sumarsono terbaru itu tahun 1997. Oh ini Pak Eka Agus malah lagi antre. Oh di Kubro kok ya. Oh ya wis lagi merambat di kawasan Kubro. Tak kira tuto tadi ki Pak Eka ki turun ke arah rel, ternyata bablas ke Kubro. Nggih pun kalau begitu selamat menikmati situasi di kawasan Kubro, tapi masih oke kok ya kondisinya secara waktu dan jarak tadi kawan-kawan yang melintas di sana. Pak Apriliano minta lagunya Masih di sini masih denganmu. Lagu dicopok ki. Masih di sini masih denganmu, oh Goliath. Kemudian ada Mbak Dina minta lagunya Teh Hijau ya dari Tulus. Oke, menterusun Mbak Dina, Bulia, Febriani, Roni Parulian ya guys. Yang mengapa? Oke, tapi sebelum aku lanjutkan lagi, aku mau buka headline dulu di News Flash. Ada informasi apa nih yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini? News Flash.
2: Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Singapura resmi menjajaki pengembangan daerah latihan militer di dua tempat di Sumatera dan Kalimantan. Proyek kerjasama ini untuk menyediakan fasilitas simulasi tempur modern dan mengasah ketangkasan prajurit kedua negara sekaligus mendongkrak interoperabilitas antar angkatan bersenjata dan memperkuat stabilitas geopolitik di Asia Tenggara. Demikian Newsflash.
0: Pak Wavinus, selamat pagi. Minta lagunya dari El Kasih ya, yang Tiga Kan Cinta. Udah itu aja. Ini 50 orang bisa nyanyi Pak Wavinus lagune. Aku kayak di kepalaku asing. Oke, matur suwun. Kemudian ada Pak Yogatronik. Pak Yogatronik minta lagunya Luluh Saja dari Samson. Bu Atin Wahyuning Tias, selamat pagi. Kalau saya toh jujur saja setuju ya.

0: sekolah itu menyumbang ketersendatan terbesar, apalagi sekarang perkuliahan juga sudah mulai libur, jadi banyak perantau yang pada mudik juga. Minta lagunya aku Samson juga, ah mas, yang manut judulnya. Wah ya wis, ikut yang luluh ya Bu Atin ya. Lagunya, oh kuliah sudah libur toh, oh jadi sudah Juli oh ya. Juli, Agustus, nanti September baru masuk lagi di tahun ajaran baru. Oke, matur suwun. Nah, berarti minggu depan kok ini akan luar biasa ya kepadatan lalu lintasnya. Minggu depan kamar asik mulai tanggal 13 gitu berarti. Guys, aku wanti-wanti dari sekarang ya. Dari tanggal 7 kamar asik untuk nanti tanggal 13 Juli 2026. Nah, iso waktunya ditambah lagi ya kan, karena istilahnya dalam tanda petik semua orang pada berangkat jam 6 kan. Semua orang pada berangkat jam 6, aku sebagai penyiar pagi. Memanti-manti Anda semuanya untuk waktunya ditambah biar tidak terlambat dan mungkin ikut kepadatan-kepadatan yang dimungkinkan. Ini dimungkinkan ya, dimungkinkan akan terjadi karena tanggal 13 Juli 2026 adalah hari pertama masuk sekolah. Untuk besok hari Senin ya, tanggal 13 Juli 2026 guys, tak wanti-wanti sekolah tanggal 7 loh. Awas ya kapan ada kawaraska sampai aku terlambat. Tak wanti-wanti ke tanggal 7 loh untuk Anda berangkat gasi ya. Besok di tanggal 13 Juli 2026. Aku tak ayo mangkat gasi deh kamu Rasika. Tapi tetap mulainya jam 6 ya. Pak Catur, Dadang, selamat pagi. Info dong. Jalur konvensional Salatiga, Bawen, Magelang. Minta lagunya Yofi Anuno merindu lagi. Sementara koridor Bawen Salatiganya dulu nggih Pak Catur, Dadang. Untuk Bawen Salatiga tadi terakhir jam 9 informasinya masih lancar kedua arah. Kemudian juga sedikit di ruas Ambarawa Jambunya untuk wilayah Kabupaten Semarang, situasi Kamtipmasnya dari kawan-kawan di Mitra Kamtipmas Kabupaten Semarang, info lalu lintas Polres Semarang. Tidak ada notes dan juga report signifikan di wilayah Kabupaten Semarang termasuk di koridor Ambarawa Jambunya. Berarti paling tidak Salatiga Bawen lancar dua arah, lanjut di Ambarawa Jambunya, sementara juga lancar. Sementara sampai Jambu dulu ya Pak Catur informasinya. Nanti kita update lagi ketika sudah ada notes dari kawan-kawan Rasika lagi. Tadi kan koyo ini sudah ada kawan yang menuju ke arah Wonosobo, terus satu lagi yang menuju arah ke Temanggung. Soalnya tadi terakhir kita dapat info sudah ada yang sampai Magelang sih, tapi jam 8 dan lancar. Pak Aditya minta lagunya, wah ini lagunya kok angel banget ya ini ya. Coba nanti kita carikan dulu di bank musiknya Rasika ya, kalau ini kok belum ketemu ini lagunya. Pak Hans minta lagunya Sal Priadi ya, kita usahakan rumah ini. Lalu juga ada Pak Sejati, perjalanan saya dari Bawen menuju Jatenglen mas via tol Bawen hanya 43 menit saking lancarnya. Berarti menurut Pak Sejati di kawasan Kubro dan Kaligawi situasinya juga masih kondusif toh Pak Sejati? Ya mungkin melambat-melambat normal aja berarti di kawasan Kubro dan Kaligawinya. Mantap sekali. Wah ini berarti sudah sampai pabrik ya Pak Sejati, udah turun mobil. Ya wis lah kalau gitu. Mat kerja ya Pak Sejati. Salam untuk rekan-rekan dan teman kerjanya. Lengang pun, oh masih bisa balas. Masih bisa balas, oh lengang. Isip, mantap, matur suwun. Pak Heri juga melintasi Jalan Lingkar Salatiga lancar. Ini saya dari Palur. Saya mau ke Palur dari Semarang. Semarang sampai Jalan Lingkar Salatiga lancar. Waduh, nyenengke banget iki dalane lancar kabeh. Kawarasi, oh my god, nyenengke sekali. Pak Anto, Kudus Semarang gimana lewat Kaligawi mau ke Tembalang? Makasih. Ya itu genok aja Pak Anto yang sudah mulai padat. Genok sampai dengan Terboyo. Selain itu lancar aja Pak Anto. Kemudian ada Pak Timbul DJ minta lagunya Dia dari Semi Simorangkir. Ini udah berapa nih lagunya nih? Aku cuma punya 12 kuota tok ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, udah 10 ya, dua lagi. Pak Doni minta lagunya Bukan Cinta Biasa dari Afgan. Kemudian nanti lagu penutupnya adalah Budi Pati minta lagunya Reza Artamevia ya. Ya wis lah, ini mepet 2000, gak apa-apa. Dah ya guys, lagunya udah penuh ya. Sampai nanti jam 12 siang. Nanti lagunya kapan-kapan lagi yang aku munculkan. Ibu Edini, besok lagi ya Bu Edini ya. Pak Ho juga besok nih ya Pak Ho. Pak Afif juga, waduh Pak Afif besok nih ya lagunya Pak Afif ya. Kemudian aku bersama Pak Julian. Mbak Julian, lagunya besok nih ya lagunya udah penuh pun. Pak Puji Harsono juga sama. Besok lagi ya Pak Rehan. Pak Rehan juga minta lagunya. Lah tadi Selonsafnya udah muncul jam 9 yang sederhana. Ini Pak Rehan, salam saja untuk semua kawan Warasika, semangat pagi. Untuk kawan Warasika yang berkegiatan di mana saja, terima kasih dan semangat selalu. Mantap sekali pembukaannya jam 9.
1: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar, sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus diredakan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, bisa tepat sasaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.

0: sekolah cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Kok tima idewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti po?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM.

0: Ράσικα FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Semarang berencana mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dari sektor penyelenggaraan parkir di toko modern dan retail. Langkah ini diambil karena pengelola retail yang memasang tulisan parkir gratis dinilai belum menjalankan kewajiban pajaknya secara regulasi. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, Rudibdo, menjelaskan, meskipun tidak memungut biaya dari pengunjung, penyedia fasilitas retail swasta tetap menjadi penanggung jawab pajak parkir. Selama ini pengelola baru memberikan pembayaran bersifat partisipasi, bukan dihitung berdasarkan volume kendaraan yang singgah.
2: Mestinya ketika teman-teman punya data volume kendaraan singgah menempatkan kendaraannya parkir dan kemudian belanja di Indomaret atau Alfamart itu mestinya yaitu jumlah volumenya dikalikan tarif. Nah, hanya saja saya bayari sementara ini masih kayak partisipasi. Nah, ini akan kita optimalkan, nanti akan ada sosialisasi dengan teman-teman pengelola Indomaret Alfamart.
1: Untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah tersebut, BKUD akan segera melakukan sosialisasi intensif kepada para pengelola retail agar mekanisme perhitungan berdasarkan jumlah kendaraan dapat segera diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan sejumlah aset wisata potensial guna dijadikan penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi daerah pada tahun 2027 mendatang. Selain menyiapkan revitalisasi kawasan Jateng Valley di Kabupaten Semarang, Pemprov kini tengah melakukan asesmen terhadap Taman Hutan Raya Mangkunagoro dan kawasan Gunung Mongkrang di Karanganyar, hingga Kebun Raya Baturaden Banyumas. Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menjelaskan, proses asesmen ini sangat penting untuk menentukan arah pengembangan sebelum menentukan skema revitalisasi. Pemprov Jawa Tengah menegaskan, konsep pengembangan seluruh destinasi tersebut tidak hanya mengejar jumlah wisatawan, tetapi wajib mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Supermase Cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Dua minggu ini ya, yang merambatnya di Genok sampai dengan Terboyo sekitar itu sih, 10 menitan, 15 menitan antriannya di kawasan Genok. Kalau Anda tidak mau antri bisa masuk Walter Monging CD ya, Kang Warasika. Pak Rukin?
2: Ini sementara saya lewat kota, Mas. Ini juga merayap efek lingkar putus tadi macet, terus diarahkan ke arah kota semua, mobil-mobil kecil.
1: Oke lah kalau begitu. Ya pun kalau gitu matur suwun ya. Pak Rukin, informasinya, intinya di Jalan Lingkar Kudus Kawarasika saat ini yang merambat masih itu masih yang arah Semarang karena ada pekerjaan jalan. Kayaknya ada sesuatu hal, tapi apa coba sedang kita tanyakan ke kawan-kawan di sana, soalnya kok yang arah ke Patinya juga merambat. Pak Muda Ristanto.
3: Setengah 10 mau.
4: Ya, selamat siang Mas, mohon infonya dari Semarang Manyaran arah ke Solo ya.
1: Lancar.
4: Lihat
1: lancar
4: bagaimana.
1: Lancar. Nah, itu tadi Pak Wavinus sudah sampai Solo 3 tuh. Lancar ya. Silahkan di-copy untuk rute Semarang Solo 3-nya yang bisa kita update untuk jenengan. Kita buka headline dulu di News Flash.
0: News Flash.
5: Pemerintah mengalokasikan program berupa 14 juta hektar lahan karbon yang hak pengelolanya diserahkan langsung kepada komunitas masyarakat adat. Strategis ini dijalankan untuk memberikan payung hukum perlindungan hutan adat sekaligus membuka akses ekonomi baru melalui perdagangan karbon untuk mengoptimalkan potensi ekonomi sirkular hijau dan mendukung target pemulihan ekosistem nasional. Demikian News Flash.
1: Pak Ino, selamat siang.
6: Selamat pagi Mas Yuda. Ini trip dari Semarang ke Salatiga lewat masuk tol Jatingale, keluar Bawen, ini udah sampai Tingkir. Aman jaya Mas, cuman tadi di sekitaran sebelum pom bensin lo pahit ya Mas, itu kayak ada laka tabrakan Mas, cuman entah motor entah mobil kok nggak kelihatan Mas, tapi ada pecahan kaca tadi ya, cuman merambat sebentar tok Mas, aman jaya. Nah untuk lagu-lagu FTV apa itu sinetron kayak gitu tuh biasanya Yovi and Nuno itu loh Mas. Wah itu pasti itu, tapi mudah-mudah ditebak sih emang untuk jalur-jalur ceritanya FTV itu gampang ditebak Mas.
1: Betul sekali.
6: Terima kasih.
1: Oke, thank you so much Pak Ino. Nah, ini laporannya Pak Ino barusan menjawab pertanyaannya Pak siapa ya tadi barusan yang tanya ke Solo, kok aku lupa langsung ane. Yang ke Solo barusan ya paling tidak koridor Semarang Bawen Solo 3-nya sementara masih lancar ya kawan. Pak Fat, selamat siang. Tadi saya cerita ya, tadi itu jam 8-an pas saya berangkat kerja, saya nolong dua laka Mas. Yang pertama di sekitaran belakang Universitas Negeri Semarang, mas-mas motornya sampai terbalik. Orangnya ketindihan motornya masuk selokan. Aduh, terus orangnya gimana Pak Fat? Waktu jenengan tolong, kok sampai ada orang mas-mas ya di sekitaran, di jalan sekaran Universitas Negeri Semarang itu tadi jam 8 pagi saya nolong orang mas-mas laka, ya kan, motornya itu masuk selokan, motornya balik, orangnya kemblekan. Atau orangnya ketiban kau ngarasika. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ada mbak-mbak nabrak tiang listrik. Lokasi di jalur yang sama, di jalan sekaran Gunung Pati Kota Semarang sekitaran UNES. Keduanya waktu tak tanya indikasinya ngantuk. Waduh ya Allah Gusti, ngantuk bisa sampai masuk selokan terus motornya nimpani awake. Ini tadi ceritanya Pak Fat ya, waktu berangkat kerja jam 8 pagi. Nolongi dua insiden laka melibatkan motor di jalan sekaran Gunung Pati Kota Semarang. Berarti untungnya orangnya nggak apa-apa semua toh, wong bisa langsung diajak ngobrol. Yang pertama mas-mas motornya masuk selokan dan terbalik, nimpani awake. Kemudian yang kedua mbak-mbak nabrak tiang listrik di jalur yang sama. Indikasinya sementara mengantuk, laporannya Pak Fat. Kamarasika, cuaca yang panas kayak gini jangan lupa merawat tubuh ya dengan sabun yang pastinya pas untuk tubuh Anda. Sabun yang pas ya pastinya Give Hijab dong.
7: Hai, aku Nasya Zahira.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
6: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange aduh
8: mangkane Pak Bu yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok dimek dinyang dicoba langsung kualitas jelas regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah iki baru mantap Bu.
6: Gaspol mana Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: gratis, enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru,
1: kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: ...88.9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Semarang masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Badan Pusat Statistik BPS Kota Semarang mencatat salah satu hambatan utama adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat yang khawatir data mereka akan disalahgunakan untuk kepentingan perpajakan dan rawan bocor. Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono menegaskan sensus ini murni untuk kepentingan statistik dan kerahasiaannya dijamin oleh undang-undang. Untuk itu pihaknya mengerahkan 1.400-an petugas di 16 kecamatan guna melakukan pendekatan persuasif bersama pengurus RT RW sebelum target pendaftaran berakhir pada 31 Agustus mendatang. Direktur PT PRPP Jawa Tengah Heri Kristanto membantah anggapan bahwa perusahaan daerah tersebut terancam tutup akibat terus merugi. Heri menegaskan kerugian yang tercatat bukan berasal dari operasional perusahaan, melainkan akibat beban penyusutan aset yang besar. Saat ini pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan investor untuk revitalisasi wisata Grand Mairokoco dan fasilitas gedung pertemuan. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Jawa Tengah, Iwan Nudin Iskandar menyebut, PRPP menjadi satu-satunya BUMD pariwisata Pemprov yang masih merugi karena model bisnis yang kalah bersaing. Pemprov Jawa Tengah kini tengah menunggu hasil audit dan menyusun rekomendasi penyehatan perusahaan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
4: Baik guru.
3: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
5: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
3: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
3: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
6: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
7: Delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Ini Wirarisanya pun juga situasinya masih mengalir ya. Awal Rasika yang masih ada kegiatan pekerjaan jalan. Pak Akbarudin, Kafa
2: melaporkan di jembatan Brangsong yang Brangsong. Arah Semarang ada truk patah as, truk muat galon ini ya. Okay. Berhati-hati. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Akbarudin Kafa melengkapi update di kawasan Pantura Brangsong Kendal ya, Kang Warasika, yang menuju arah Semarangnya belum ada kemacetan sih. Karena lalu lintasnya masih mengalir nih dari videonya Pak Akbarudin Kafa dari Kendal Semarang, ada truk patah as di sekitar jembatan Brangsong Kendal. Pak Ardi, Nian.
3: Siang kawan Rasika, ada mobil mogok di depannya Alamindah, kemacetan dari jembatan flyover di kanan jalan ya, jalur sebelah kanan.
1: Oh iya, ada mobil mogok di kawasan. Wah, nek ana mobil mogok gombel iki aku langsung meluncur CCTV iki. Coba sembari menunggu loading aku buka headline dulu di News Flash.
0: News Flash.
4: Sektor wisata religi Indonesia mencatatkan potensi yang luar biasa di mana nilai perputaran ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh diproyeksikan menembus angka 80 triliun rupiah per tahun. Dengan mengoptimalkan potensi tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh memperkuat ekosistem ekonomi haji agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional melalui keterlibatan produk, jasa, dan pelaku usaha dalam negeri. Demikian News Flash.
1: Oh masih pendek kok Kang Warasika. Ini tadi kita dapat info dari Pak Ardinian jam 11.05. Itu ada mobil mogok ya kawan di tanjakan Gombel. Tapi ini langsung ada informasi dari kawan 0722, betul mas, ada mobil mogok tapi merambatnya mulai dari setelah underpass saja. Oke, berarti setelah belum mengular sampai Jalan Tengku Umar atau sampai Kaliwiru toh, atau sampai Kesatrian belum toh, berarti Pak 0722, ya wes syukurlah kalau begitu. Di tanjakan Gombel ada mobil mogok nih Kang Warasika, depan restoran tuh katanya Pak Ardini yang tadi di lajur sebelah kanan. Waduh. Oke, tapi sementara nih kawan di 0722 jam 11.20 mengatakan katanya ketersendatnya mulai dari tanjakan pertama selepas underpass itu, belum mengular sampai Kesatrian atau Jalan Tengku Umarnya. Ya wis matur suwun Pak Adinian sama kawan di 0722 ya. Untuk kelengkapan infonya Pak Adi, Moh Adib.
5: Di Brangsong sedikit ada antrian ya, Mas Yuda.
1: Yes.
5: Tadi ke arah Kendal itu belum ada, ini malah mau arah Semarang malah ada sekarang antrian.
1: Wah, ini karena truk mogok ini. Sudah ketemu Pak Adi truk mogoknya?
5: Ini masih ada perbaikan di jembatan.
1: Oh, sambungannya.
5: Ke Brangsong, ke Kaliungu ya, Mas Yuda.
1: Oh, tak kira karena truknya yang tadi patah as di lajur sebelah kanan. Pak Adi Muhadib ketemu nggak Pak sama truknya tadi? Soalnya kok informasinya jam 11 juga sih tadi. Laporannya ada truk berhenti di lajur kanan di Jalan Pantura Brangsong Kendal. Ya wis, kalau gitu masih ada finishing ya di area peningkatan mutu Jalan Pantura Brangsong yang arah menuju Semarang, sama tadi tambahannya satu dari Pak Akbarudin Kafa kok. Bilangnya ada truk semende di lajur sebelah kanan. Karena patah as kan, makanya kayak ngeliur gitu. Pak Wafinus.
6: Selamat siang, Mas Yuda. Selamat siang, kawan Rasika.
1: Siang.
6: Lanjutan info mas. Tadi sempat di Pasar Blauren ya, Salatiga, menuju Kota Sragen. Via Karanggede, Lego, dan saat ini baru sampai Gemolong, mas. Nanti rencananya kirimannya ke kota pusat kota Sragen ya, tempatnya di Jalan Sukowati, Kota Sragen. Terpantau lalinya ini lancar mas, cenderung lengang ya. Cuaca sepanjang perjalanan juga cerah. Untuk audio report Rasika jelas mas dan bersih di sepanjang perjalanan dari Karanggede
1: sangar menantenane pak
6: ini bersih mas.
1: Rosok.
6: Jelas sekali. Begitu saja infonya mas.
1: Okay.
6: Nanti info lagi. Matur nuwun
1: kita yang matur suwun lo sudah dipantau terus sampai dengan Karanga apa mau karang apa jenenge? Di kawasan Karanggede. Kawasan Karanggede menuju arah ke mana? Sragen. Masih tetap bersama kita terus sih. Keren banget, mantap. Pak Redra.
7: Jembatan Gubuk ada kecelakaan. Truk dan mobil posisi okay. Di tengah. Ini kebetulan kedua arah macet, tidak bisa lewat. Mohon segera bantuannya. Ini baru saja kejadiannya.
1: Oke.
7: Terima kasih.
1: Wih, matur suwun Pak Redra. Ini baru dapat info jam 11.20 kawan. 10 menit yang lalu Pak Redra mengabarkan ada insiden antara truk dan juga mobil di jembatan Gubuk, di Jalan Raya Gubuk, dan saat ini lalu lintas kedua arahnya terhambat. Pak Ali juga sama, lagi lewat di sana. Oh, ini dia nih guys. Aduh banteng kawan Rasika. Ada truk berwarna kuning dan mobil warna putih kawan Rasika. Ada tabrakan adu banteng di kawasan persis di atas jembatan Kalituntang di Jalan Raya Gubuk, Kabupaten Grobogan. Makanya kedua arah untuk saat ini lalu lintasnya benar-benar lagi tersendat karena posisinya persis di atas jembatan. Ini Pak Ali mengabarkan, ternyata bukan cuma dua kendaraan kawan, ada tiga. Satu truk dan dua mobil di Jalan Raya Gubuk, Semarang, tepatnya di jembatan setelah jembatan Timbang Gubuk itu. Saat ini dua arah sedang tersendat, 1 kilometer kurang lebih. Pak Ali memberikan info jam 11.25, 5 menit yang lalu. Matur suwun Pak Rendra sama Pak Ali, ini di Jalan Raya Gubuk kawan, terjadi kemacetan ini, dua arah di sana. Karena ada insiden laka melibatkan 3 kendaraan, infonya. 3 kendaraan, 2 mobil, dan 1 truk. Makanya lalu lintasnya untuk saat ini sedang tersendat sekali, kawan Rasika, kedua arahnya.
0: Rasika FM.
8: Pok, timah IDW, lare wangi rendi, Mbak.
9: Mbak Siti, Pok.
8: Iya, Mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah, loro apa sih?
9: Loro tumor, Mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
10: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Otaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar Kendal. Dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal. Pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Oke.
3: Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Pitoki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
6: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mane, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Delapan koma sembilan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat duhur.
2: Allah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.

Mari bersama-sama menghadi acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1404 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ikar Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qadim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan haflah Maulid Rasul Ikar Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib ditanyai seseorang tentang memilih ilmu dan harta. Beliau menjawab, "Saya memilih ilmu daripada harta. Sebab kalau ilmu diberikan kepada orang, malah bertambah. Sedang harta, bila diberikan kepada orang, akan habis. Ilmu senantiasa menjaga kita, sedangkan harta, kitalah yang menjaganya." Dalam surat Al-Mujadalah, Allah berfirman, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Khadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Hakikat Manusia. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha abwaaba khazaini fadlihi wa khairihi lilqasidina ilayhi. ومد موائد معروفه وبره للوافدين عليه وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب ما بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم والمتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم أما بعد وانتن إن بناوسن Kang sampun kelampah kaulo sampun ngaturaken menawi menungso menika bekto gawan nafsu akal manah roh soho sir siri Niki gawane menungso napa? Gowo nafsu, gowo akal, gowo ati, gowo roh, gowo rahasia sangka Gusti Allah, sangka Gusti Allah. Hakikatipun perkawis gangsal kala wau niku sakyektosipun namung setunggal. Inggih menika minangka napa? Kelebet latifatun rabbaniyah minangka sirinipun Gusti Allah ingkang sanget lembutipun saking ngersanipun Allah, saking ngersanipun Allah. Lajeng wonten timbulipun macem-macem asma utawi jeneng kala wau sabadanipun rahasianipun Allah dipun salap wonten ing menungso, dipun panggihaken kelayan menungso. Dados kados pundi menawi kewontenan kawula lan panjenengan menika selalu wonten ing pepeteng, selalu bergelimang di dalam memenuhi syahwat lelakon maksiat dhateng ngersanipun Allah, niku sing dijenengi kula sampean nggawa nafsu. Duduk menungso niku wujude tok menungso, tapi hakikate nggawa nafsu. Niki dhisik lamek pun menungso kula lan panjenengan niku saged nahan nafsu, boten nuruti syahwat maksiat dhateng ngersanipun Allah, niku wiwit kula kalih panjenengan diarani wong sing duwe akal. Ngeta pintero yak napa mawon, alimo yak napa mawon. Ngeta mek wis tumiba ana lelakon napa nafsu, lelakon maksiat menyang Gusti Allah, padha wae karo wong gak duwe gak gampang mawon. Pun paham nggih? Nah, mangkane dipun dawuhaken dening Al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an, cara ringkes uang iku tandane duwe akal napa? Siji, mek iso nahan, mek iso nguasani awake napa? Boten nuruti hawa nafsu, boten nurusi syahwat. Siji, nomor kali, mek iso nahan, mek iso nguasani awake nalika murangmu ring, nalika mboten trimo. Gambel ngeta dari ini pinter, dari ini jagoan, ngeta dari ini dadi iki iku, tapi ngamuan lha gak dijo yen apa mboten. Nah, nek pun mboten sida ya napa, pinter ya apa wae ya tetep mboten gadari mo pesta wong kiai kok murang-muringan. Gita, kira-kira sida napa mboten ilmune? Mboten si, mboten sida dadi. Gita, ojo mana kanggo awake dhewe diterima wong gak sida. Pun nggih. Lajeng tandane wong ingkang nomor 3 duwe akal niku napa? Duwe kesadaran sing tinggi. Kesadaran napa? mampu ya opo wae, iso ya opo bae, mek gak ono artine, mek gak ono manfaate, mek gak ono hikmahe, mboten dilakoni. Lah niku tandane wong sing dukur akale. Ben nggih. Dadi mek ngeten kula kali sampean sing kathah niku napa? Ngalor ngidul ngetan ngulon. Nggih napa mboten? Padha karo wong ngelin ndur. Nggih napa mboten? Padha karo wong mboten ngerti napa-napa, sak dek sak nyek cuma nuruti karepe ati. Mboten weruh apa perlune, mboten perlu manfaate, mboten perlu hikmahe, pokok-pokok ngencer. Nggih napa mboten? Pokok-pokok mrono. Pokok-pokok mrene mangkane seneng ngoyak napa mawon mboten awet. Senenge mau mergo lali, barang kuwi mari seneng susah maneh. Nggih napa mboten? Mergo napa? Mergo kula kali sampean oleh nglencer telek kesenengan niku sik durung ngerti napa-napa padha karo wong lin. Lur pun kula baleni sakniki. Kira-kira sampean kali kula niku akeh nglendure napa mboten? Nen, muga-muga tangi. Ya pun enak ta. Dan, eh. Lajeng das pun di. Mek wis atine niku. Sakjane seneng dinggo ngadep menyang Gusti Allah. Eh. Sakjane percaya atine niku menyang Gusti Allah. Terus seneng ibadah menyang Gusti Allah, tapi ati kula niku serba kalah karo keadaan. Nggih napa mboten? Mundur maju, mundur maju, engko dhisik anu-anu. Nggih napa mboten? Nggih ta. Barang pun temen berangkat sing akeh mergo kepepet. Nggih. Apa kon kok sembayang? Tak sembayang ah, anu ah, mergo wis entek waktune. Lah mergo kepepet. Tak sembayang ah, mergo kewajiban gak enak karo pangeran engko. Nggih ta. Engko didukani. Lah mergo didukani mboten kudu dipangerani mboten. Ya. Lah uang sing berangkat koyok ngeten berarti uang duwe ati. Nggih ta. Lah ati niku dijenengi kolbun, dijenengi kalbu niku napa? Mergo gampang mulak malik nggih ta. Mergo kula kalian sampean duduk sak dek sak nyek ngadep teng pangeran sik mundur maju, mek pancen berangkat temen mergo nggawa ati, dijenengi duwe ati. Lah kaadaane ati kaya ngono, dadine yak napa? Ibadah zikir kula kalian sampean napa Senin Kemis ojo mane sak jabane ibadah nok jerone ibadah mawon gampang malak malik sak dek iso khusuk sak dek gak iso khusuk sak dek tenang sak dek mboten ten ayo nggih napa mboten. Nah niki mergo asale berangkat teng pangeran niku mboten mantep napa mundur ma maju, maju kena, mundur kena, podo-podo gak patek khusyuk. Pun faham ya? Pun. Lah, mek pun kula angkalan panjenengan niku ing dalem oleh ibadah teng Gusti Allah jadi tenang. Nggih. Wis kebuka atine menyang Allah. Wis nyadari hakikate iku sapa sakjane dadi temen menyang Gusti Allah, dadi kula kali sampean oleh madhep ibadah zikir teng Gusti Allah wis dijenengi berangkat napa secara rohani. Nah niki lho. Ben paham nggih? Ben lamek pun berangkat coro ruhani nggih saged keleksanan napa bening atine, bersih atine, sampai oleh bening jernih atine, sampai mboten eling nopo-nopo sing dimusyahadai namung Allah. Ojo mane ing dalem bangsa-bangsa batine sak liyane Allah, sampai sembayang ini ku kadang-kadang lali rokaat rukuk sujude koyok sing tumi boklayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking oleh madep napa tepangge Gusti Allah. Niku sing dijenengi napa ibadah wis tutuk rahasia atine menyang Gusti Allah. Fana an ba'da fana. Ben paham nggih? Nggih ta? Niki kira-kira angel napa mboten? Nen? Angel napa mboten? Saestu napa o? Kula kare sampean mek pun seneng karo wong wedok atawa wong wedok seneng karo wong lanang, mek wis kadung cinta kadung rindu, senajano mangan senajano seneng, kok iso gak enak ngrasakno mek gak kepethuk napa iso? Ayo ngomong. Ayo nggih napa mboten? Apa ateng pangeran kok mboten saged? Nggih napa mboten? Pun alon-alon, gih. Eh, niki nopo? Niki cocok klayan dawuhipun, pematuripun, gih. Pitakonanipun yang Yahudi dateng apa ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanglet nopo? Wayas alunaka anir ruh. Kulir ruhu min amri rabbi. Padha takon teng Kanjeng Nabi, apa sih hakikate ruh iku apa? Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, mek ruh iku min amri rabbi, urusaning Gusti Allah. Hakikate gak ana sing weruh. Cuma perjalanane sing wer. Nggih napa bener? Kulir ruhu min amri rabbi.

0: yang ingkang dipun cintai. Nggih napa mboten? Lah mek pun ngeten dos pundi, gak ono sing enak iku kok gak ono. Mek durung kepethuk, mek durung ketemu, mek durung ngumpul karo sing dicinta. Nggih napa mboten? Nggih niki lho. Pun iso sirsiran napa mboten? Nggih tak wong to rekat aja diuruki cinta. Nggih. Lah niki sing didhawuhna karo Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim napa nika? Napa? Wa anna ila rabbikal muntaha. Cuma nang pangeran mawon napa? Tutukan puncak segala-segalani pun gak krono werdi neraka, gak krono kepingin swarga, gak mergo enak-enakan swarga, kabeh mau gak ana perlune mek dibandingno tinimbang kepanggih Gusti Allah. Yen apa mboten? Panganane ditokno kabeh kalau bakal mara tuwa. Yen apa mboten? Tapi anake mara tuwa gak ditokno-tokno. Kira-kira enak napa mboten? Mboten enak. Yen apa mboten? Barang pun anak ini ku metu, masih panganan niku enak, mboten dadi enak. Sing paling enak ngumpul musyaha, ketemu sing dicinta. Lho, ya napa kira-kira padha napa mboten? Pun. Lah, dadi mek pun ngeten, sirri niku sak ndukure roha ni. Rohani niku sak ndukure ati. Jadi cinta niku sak ndukure makrifat, musyahadah sak ndukure napa? Mahabbah. Niki bekas ono ati timbul makrifat, bekas ono ing rohani timbul mahabbah, bekas ono ing siri timbul musyahadah. Ya, kula tak takon. Cinta teng Gusti Allah niku angel napa mboten? Nen? Akita kula takokno sakniki. Cinta teng Gusti Allah, cinta teng Gusti Allah niku angel napa mboten? Angel. Nen? Oleh kula kali sampean niku mboten saged cinta sing temen teng Gusti Allah. Merga mboten saged eling ngilingi sapa awake sapa Gusti Allah. Napa kok kula ngeten? Cobi kula bolan baleni. Kira-kira katah ilinge napa mboten katah ilinge? Katah mboten ilinge. Yen napa mboten? Lah mek pun kula kali sampean niku ngeten, kula takokno, sak akeh-akeh dosa. Sak akeh-akeh gak ilinge. Nggih. Susah-susah kula kali sampean kira
1: telah kita ikuti mutiara hikmah.
0: Kula kali sampean niku akeh pundi warek karo luwene. Nah, coba. Nen? Kira-kira niku akeh pundi loro karo warase? Tak pinter kabeh. Gena apa mboten? Kira-kira niku akeh pundi nangis karo guyune? Lho, si akeh guyune. Mane kula kadang-kadang nek ditakokno wong, kula niku cek susah ya, utang kula niku kathah, ditakak-takake nangis dengar kula niku. Tapi kula dilok awake cek lemune, lak bingung kula niku. Nggih napa mboten? iso nangis barang eling pangeran nggih napa mboten, iso nangis barang parek kiyaine nggih napa mboten, iso susah barang ditagih mari ngono akeh laline nggih napa mboten, mangkane lemu nggih pun mek pun posisi kula kali sampean niku kaya ngeten kenyataane dadi kabeh niku nduduk nopo nduduk no pancen Gusti Allah niku maha welas. Ayo nggih napa mboten niki sing barakno kula kali sampean lali niku nglaleni mek Gusti Allah niku maha wel coba nggih. Lame pun rasa kula kali sampean niku selalu timbul ngerasa diwelasi karo Gusti Allah, merasa disayang karo Gusti Allah. Ing mongko kenyataan kula kali sampean niku koyok ngeten kali Gusti Allah, akhire nopo timbul rasa cinta. Ya pun gawane ati mek nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-gulub innal gulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Wis gawane ati wis diwatekno karo Gusti Allah seneng karo wong sing ngapiki nggih napa mboten. Ayo nggih. Nah, kula kali sampean ngerasa diapiki napa mboten kali Gusti Allah? Ngen? Nggih napa mboten? Ngerasa diwelasi napa mboten kali Gusti Allah? Mek sampean selalu ngerasa kaya ngeten teng Gusti Allah, jelas akan mahabbah karo Gusti Allah. Ben? Nggih. Uang nok dunya niku. Nek diangen-angen niku cuma butuh 6 kita siji kepingin rezekine lancar kaya nggih napa mboten, nomor loro ojek banteri mek nggih kita ayo nggih nomor loro nggih kepingin sugih nggih napa mboten, mboten mandek dunya niku mboten mandek. Pokoknya cukup ya Allah gombal loro kepingin telu, telu kepingin papat pancen dunya kudu nggih napa mboten pun sing nomor telu kepingin disembadani nggih napa mboten, pingin sakdek saknyek nomor sekawan kepingin diterima pangapurane nggih napa mboten, nomor gangsal kepingin diterima tobaté, nomor 6 kepingin selamat aman songko nopo mawon nopo malih songko siksani Allah. Ayo nggih napa mboten nggih ta, tapi sampean jilok sedayanipun niku wonten ing Al-Qur'anul Karim dijawab dening Gusti Allah, iya tak terima karo aku penjalukmu sing ngono-ngono, tapi tetep mek aku kerso insya'a dawi Allah, mek aku kerso. Nah aku gak kerso apa apa kan, nah iya jadi mboten pes, mboten pesti nggih. Sing pasti niku nopo, sing pasti niku cuma siji mawon. Sing pasti niku mek iso syukur menyang Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum. Kula kepingin selamat ya Allah, kepingin aman ya Allah, kepingin maju ekonomi ya Allah, kepingin selamat bangsa dan negara ya Allah, tapi gak iso syukur gombal ta. Nggih, sampean jirak teng Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum ma yaf'alullah bi azabikum in syakartum wa amantum. Ya Allah, kon gak bakal disiksa karo Gusti Allah. gak bakal iso koyo ngene keadaane umat mek kon tetep duwe iman menyang Allah dhisikno Allah. Eh? Ojo dhisikno kepentingan pribadi, ojo dhisikno kepentingan mergo partai ojo. Niki artine iman billah. Eh? Mek wis koyo ngono, napa? Iso syukur ala wong sik umek mawon kok njaluk beres. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Iqlil khusus pria pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Super Mase.
8: Kok tima edewe lare wangi rendi, Mbak?
9: Mbak Siti, Pok.
8: Iya, Mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah, loro apa sih?
9: Loro tumor, Mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
10: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
12: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya penegakan hukum atau pembelaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus segera dilakukan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan ekspoda, bantuan terkait kesejahteraan, bisa tepat sasaran yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelaan, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
4: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toam Pak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedunggawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah nggih.
2: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Tetes di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya, betul.
1: Baru dikasih air ngoten
2: nggih. Iya, betul.
1: Cara yang berbeda sing penting waras
2: nggih.
1: Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Sampun turun banget nggih dan awak sehat ngeten
2: nggih. Alhamdulillah nggih.
1: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekados kula. Nanti kita tetap pak.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih, Bu, nggih. Matur nuwun Bu Kalis.
3: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
4: Dek, ini disebut enggak?
5: Iya mas, sebut aja.
4: Oke.
3: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
6: Gimana saksi?
7: Sah!
8: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
9: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: dobar forma, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Teluweh, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri,
2: ya? Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, ya, 1 gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
5: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
4: Dulunya itu ya kayak kesemutan, keringingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh
5: ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
4: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Sudah boleh kembali.
4: Sudah boleh kembali.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih, Bu
2: nggih. Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Kaku. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Ampun kesupen yen ngunjuk Vitosa madu pahit ingkang kasiate sundul langit. Sumprit. Matur nuwun Ibu.
2: Nggih, sami-sami.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate sundul langit. Sumprit.
3: Dokter Firma double khasiatnya. Bio 7.
4: Assalamualaikum Bu Darmi.
5: Waalaikumsalam Mas Mantul yang terkasih.
4: Terus nggih jenengan Bu Darmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Bu Darmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61, Mbak.
4: 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
5: Ngaten
4: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
5: Ini sampun
4: sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7 niku ceritanya pripun?
5: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali pakai tiga pakai sambil wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat pale kata non bisa misi pulang gini tetap konsumsi
4: angkatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama kedua pun ketiga gini botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini dan saat ini pun merasakan sehat,
5: sehat
4: pun boten kumat-kumat malih alhamdulillah gini pun karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngeten nggih. Nggih pun nek ngeten mugi-mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
5: Nggih.
4: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
4: Nggih.
5: Terus sak mangke kagem lawan niku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngeten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina. Okay.

0: Lawan jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten kontras pinten botol.
1: Wah, rumiyen niku kula lempakne niku kan kali menas boten. Sakniki dibuang pun kula
0: pucar. Nggih. Terus sampai sakniki penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibet kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
1: Nggih. Nggih, jenengan kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal tugas bioseper sebatas tinggal-inggal salah sakit itu.
0: Eh, matur bantuan nggih Bu Darmi.
2: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Mbak.
2: Dengan Ibu siapa ini?
3: Ibu Siti Nurbaya.
2: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
3: Beranggaan, Kecamatan Dulwe ya.
2: Masuk Kabupaten Kediri
3: nih? Iya, iya.
2: Umurnya berapa Ibu?
3: Umur saya 47.
2: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
3: Iya.
2: Lama. Iya. Keluhannya apa Ibu?
3: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asemuran Mbak.
2: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
3: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
2: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
3: Iya, ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki asemuran enggak terasa lagi.
2: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
3: Dari radio Mbak.
2: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
3: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
2: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
3: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
2: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya.
4: Inspirasi Abses. Sahabat Abses, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Assalamualaikum Mbak.
6: Waalaikumsalam.
5: Dalam siapa kali Bapak Sinten ini?
6: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT1 RW2, Kecamatan Sampang.
5: Iya, ngatain teman. Sin diderita apa nih Mbak?
6: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watuk. Watuk pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobat pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate dados. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
5: Anipun pinten botol iki terasnya?
6: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
5: Nggih, nun sewu yuswane Bapak kepen den Bang
6: nggih. Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
5: Nggih, 8 dasaan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
6: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo kan.
4: Inspirasi Abses. Sahabat Abses, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Iya, dengan Ibu siapa ini?
8: Sri Nuryani.
7: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
8: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
7: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
8: Udah hampir 3 tahun lebih.
7: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
8: Habis 8 botol.
7: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjalan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepon terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
8: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepon.
9: Nantikan kisah menarik lainnya dalam
10: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
11: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Iya, betul dengan Ibu Siti?
11: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Biosepon. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Biosepon 2 bulan ya, 2 botol ini mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Biosepon, saya ini berangsur-angsur sembuh.

0: goyang bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Yo, mari-mari yo. Masih digoda, digoyang dangdut Rasika. Didukung Bio 7, jamu teteh sirbal modern. Jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Tetap ya, minum Bio 7 selalu ya. Tubuh itu harus dirawat, dijaga. Wong gal dino nggo kerja, nggo aktivitas. Watuk sithik. Tubuh itu dijaga kesehatannya. Ojo gur sampean ki gal dino kerja mangan turu, kerja mangan turu, kerja mangan turu. Ha nek gur tangi langsung tuwa tara masalah. Lah awakmu ki lho ya. Loyo ha'ah, orang sehat ha'ah. Tubuh dijaga dengan apa? Dengan hidup secara sehat ya. Hidup secara sehat itu sebenarnya enggak susah. Cuma sampai nebe ngeweng, kandang ini ngeweng ngangel. Hiduplah secara sehat dengan tidak usah merokok. Orang usah ngerokok, ngerokok regane larang. Sampean geleman konukoni, asih sugih sing duwe pabrik rokok. Sampean kerja sedino entuk 100.000 nggo tuku rokok 20.000 isi 75.000 sing 20.000 nggo tuku nomor sing 50.000 bojone pusing ayo ngramal nomor nggal dino kaku le kaji ya apakah seperti itu nah ya wong dilapono krungu wong dong ngramal nomor. Tutungengan kok yo, apa no? Aku krungu, yo. Ada orang-orang yang hidupnya seperti itu. Jadi kalau bisa itu hidup itu bijaksana karo bijak sini. Ojo karepane awake dhewe tok. Nah kecuali sampean koyo anak manja, single parent. Nah, yo. Blek-blek aku single parent sih blek kok. Kaya si mbae dakian. Rapopo nek uripe sekarang dhewe. Awong dhewean. Tetapi jika Anda itu sudah berkeluarga, punya istri, punya suami, punya anak, iki wis beda maneh. Karena dirimu mempunyai generasi penerus bangsa yang harus dipikirkan masa depannya. Yo, sing akan sapa beranak pinak harus tanggung jawab dibesarkan me dadi wong. Dadi wong sing sukses, sing bener. Ojo asal gedhi totok. Wong tempe asal gedhi urung mesen enak ya. Apalagi orang ngono lek aja ya. Ojo asal bocah digedhekke totok ya. Sudah berkeluarga, punya tanggungan, apalagi sudah punya anak. Ini patut jaga sehatmu. Jaga kesehatan secara baik. Dengan hidup secara sehat. Untuk bapak-bapak kepala rumah tangga. Ra usah ngerokok. Duitmu kuwi nek lurune payah. Kerja wae kesel. Ojo gur nggung rokok. Sing sugih sing duwe pabrik rokok. Sampai yang ngono-ngono baik. Dari tahun ke tahun, ceklan batuk, kopior, mumet terus. Geleman teman ngerokok. Ya, pikirkan. Sedino kerja itu 100.000, 20.000 gue kayak tuku rokok. Nggak, dino. Si 20.000 benih ke bakul nomor. Si 50.000 benih ke bojone. Nyanda orangnya nyanda kono. Sampai ngebruk totok, mangan melu kono. Apa-apa jaluk kono, ngei duit sedino 50.000 jaluk ini pil. Pusing tadi waktu iya, orang gur kopior totok. Mengko bojone ra kober, noto awake dhewe. Asale mumet mikiri butuhan hidup. Sampeyane ora bojone sing penampilane sakanane. Malah sebel dhewe, nandalan kono mata keranjang. Nek ana wong kaya Pak Klayu wedok ayuan, ana wedok liwat kaya Pak Klayu. Hayo laji. Kandhane ngeweng ya. Tidak usah merokok. Berhenti merokok aja. Nek sampean pengen ngerokok, nganggo udut serawan dimpul. buat sak pedes ya. Nek mbiyen cilik anakku seneng e ajal kok nganggo udut selawan. Wah diimpot pedes ngalam ya. Ayo. Ngene ibuku dodol mbiyen diimpoti nek konangan seneni ta. Jarane nggo kesehatan gigi. Diimpoti nek sing udut selawane gedhe seneng ngalam iso pedes. Ayo lah mbok saiki sik usum apa udut selawan kuwi ya. Ayo sampe nek udut kuwi ya diimpot pedes padha kuwi ya. Tidak usah merokok, ah, ku pengen dijembreng ngerti ya, no manfaatnya ora, merugikan kesehatan ya, ah, nyugihi ora, ngentek-ngenteknya duit dibakari tada, ah, sasa datuku, pak ora, pabrik tutup pak ora, orang ngasih tutup ta, bos, orang terkaya di Indonesia itu bos rokok lo ya, asin ukurnya sampean kui, geleman. Duit mumungan di rokok-rokok banyak aku ah. Wes ya. Selain itu, selain tidak usah merokok adalah perbanyak makan sayur sama buah-buahan. Sayur ki yo sak senengmu. Kono pak tuku kangkung, pak tuku sop-sopan, terus jangan asem, sayur bayam, sayur terong, sayur labu siam, sayur kacang tauge, wes pokoknya macam ya. Harus makan sayur setiap harinya ya. Sayuran di Indonesia di pasar murah meriah. Itu menjadi asupan menu sehari-hari untuk Anda. Dari kecil anak itu masih baru bisa makan umur 1 tahun itu diajari makan sayur ya biar dia tumbuh kembangnya baik. Vitaminnya cukup ya. Selain sayur makan buah. Buah yang ada di sekitaran Anda saja, beli yang murah. Nek sampean duit iki cupen, beli yang murah aja ndak apa-apa. Ya, yang sesuai dengan uangnya. Kecuali sampean duit akeh, ya tinggal milih. Resikonya seperti itu, ya. Resiko orang duitnya banyak itu mau beli apa aja bisa. Tinggal dipilih, beli. Nah, tapi nang donya ki nek wonge duit akeh kabeh, ora dadi lek kaji. Ada siang, ada malam, ya, ada pria, ada wanita, ada pahit, ada manis. Demikian pun dengan keadaan kondisi perekonomian. Ada yang uangnya banyak, ya kudu ada yang uangnya sedikit. Nek sugih kabeh donya ora dadi kiamat lek kaji, ya, mulane apa ora? Ono sing sugih, ono sing melarat. Ki pancen dunia seperti itu. Nek suatu saat sampean menangi bahwa uang murah payu nggo sedekah, uangnya sugih kabeh palangan jalo ngapura mumprut, tobat Pak Kiamat, jilek kaji, ya. Maka dari itu, waspadalah. Waspadalah, ya. Anak duitnya akeh bisa milih. Duitnya sithik ndak masalah. Sampean beli sesuai dengan uangnya saja. Sithik ndak masalah. Awang sampean melarat ora dosa, ora tokek malaikat. Ya poteng jaliteng. Sugih ora kudu melarat juga ora dosa jaliteng kae. Iya. Sing penting ora ndek utang. Maaf teng ayo. Sing penting ora ndek utang jaliteng utang. Ngrenteng. Maaf teng sing iki tidak sesuai denganmu ya. Ya ora apa-apa nek duwe utang ora apa-apa ya. Asal gelem mumet kaya wedang ora masalah. Ya, yaitu tadi ya. Jadi sepenting makan yang berimbang gizinya. Makan buah sayur, olahraga yang rutin, olahraga yang gampang-gampang yang bisa kamu lakukan itu olahraga seperti apa? Menyesuaikan aktivitasmu, rutinitasmu sing pas apa? Lakoni aja, ya. Kemudian olahraga yang rutin sudah, tidur yang cukup. Ya, tapi aja turu terus dino. Ya, antara 7 jam mana aja tidur sehari itu, ya. Kemudian jangan stres. Jangan lupa bahagia. Itu hidup sehat. Kalau perlu minum Bio 7 nek kajina tak kandani iki. Gak dino dilane siaran, kuwi ngandani sampean beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Beli Bio 7 yang asli. Jangan beli Bio 7 yang serupa tapi tak sama. Kejami jima wong ono sing telepon dilarane Irawan. Omae Mbo ulu jami cok ya. Dia beli Bio 7 ya di Ambo Wetan katanya, di sekitaran Ambo Wetan. Dia dapatnya Bio 7 itu botolnya bunder. Ya, hati-hati lek kaji ya. Kemasan Bio 7 tidak pernah berubah botolnya. Kotak kerdusnya, pembungkusnya itu gilap. Bio7 itu di dalamnya, di kemasannya itu nanti Bio7-nya itu ditemploknya nanggone plastik. Ono plastiknya temploknya trap mengko gare didusi. Ono duse itu gilap. Ya, ada hologramnya. Ah, itu asli. Mula Nodila ngomong beli selalu Bio7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Rungok keke. Di mana tulisan GTT itu? Ki, sing mau nelpon aku Irawan ki biasa ngrungokke digoda. Tapi yo tetap orang ngerti. GTT-ne nanti angel ra, ya. Jadi ketika Anda beli Bio7, Bio7 kan jugo keke nang apotek, jugo ke jebret, sampean dimek. Dilihat di samping kemasan, ya. Kemasan Bio7 itu kan sampingnya ada dua, kanan kiri. Awas sampean delok. Di situ ada tulisan ED ndak? ED itu expired date biasanya bulan apa, tahun piro ngono, ya. Nah, itu barengan kan tulisan ED, ya. Itu di bawahnya ED itu nanti ada tulisan GTT, tulisannya warna hitam, ya. Tulisannya sih kecil, tapi ndak kecil banget sih ya. Harus ada GTT di kemasannya itu biar sampean tidak tertipu dengan produk palsu. Ah, yo, nek ora pengin ketipu yo silakan beli langsung aja ke pusatnya Bio7 Pekalongan, yakni di gerai Bio7 Dilan di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Muri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor Jembatan Tol Pekajangan persis masuk gang rumah pertama gerbang hitam, ya. Gerai Bio7 Dilan bentuknya rumah tinggal biasa. Tidak bentuk toko, tidak bentuk warung, rumah tinggal biasa sampean masuk. Di gerbang tengah jejer tembok itu ada tingtongnya gaung di gerbangnya jejer tembok. Dipencet aja bunyinya keras. Tong teng teng teng tong teng tong teng. Sak menit lagu nih. Ya itu 10 lagu. Kudu muni, nek ora muni berarti sampean meja tebel yang salah. Ngono ya. Atau langsung beli ke radio Rasika Pekalongan. Rasika Pekalongan alamat itu di Jalur Pantura Wiradeso, di perapatan Abang Ijo Wiradeso, ngulon meneh siti ada pom bensin, ngulon meneh siti ada hotel Rasika jejeran tembok. Ono antinane dhuwur. Sampean mendang-mendang. Lah aku wis ngomong kaya kebi ono sing Pak COD-nan kalau dile Pak tuku asinan buah. Pak Selamat omai mayangan kono bisa orang ngerti lah sih kan gue nekene jarang sedubungi pengen terluka aku mana yo lah omai sama yang di Pak Mayangan. Nah selidik punya selidik jebolnya mayangan sama bojo nih Pak Ekuwi Pak Selamat omai kono comal. Ah ngelpor aji bisa jelas ke panjang dan lebar. Ah tetap ora paham ya ini ya. Atau Anda biasa bisa beli di apotik-apotik yang biasa Adila sebutkan. Mulanya rungok ke apotik-apotik mana saja kah yang Bio7-nya GTT ngono. Jangan sampai beli barang Bio7 serupa tapi tak sama alias palsu. Ya oke ya. Beli juga Vitosa madu yang asli hanya di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Muri Kantor Kelurahan Pekajangan atau di apotek-apotek yang sama Dila sebutkan ya. Kalau keluhannya sakit di mata, ini juga serius ya. Tangani segera dengan ikhtiar pengobatan minum Ainuker atau Netraker kapsul untuk kesehatan mata. Monggo-monggo Anda bisa SMS WA di 0856 4773 1111. Teng, cari tengnya maaf teng. Iki nggo sikit londo Purnomo. Ndo-ndo. Maaf ndo, pesenanmu urung tak jupah karena saya tuh banyak sekali yang diurusi. Ah. Kelalen ndo, jan-jane iki ya mengko. Jane iki mengko ndo, cuman ya itu tadi karena ada sesuatu hal. Dadi aku kelalen kabeh ora ndo. Pancen aku nek ono sing keributi, kerjaanku nyo dadi kelalenan kok kuwi ya. Insya Allah nanti sebelum Jumat sudah barangnya sudah ada nanti tak WA tuh ya pokoknya aku padamu selalu tuh. ngomong karo Marin deh. Oke like aja yuk di mari SMS dibaca Oke, SMS dibaca. Cawirat Mahesa nang Republik Senegal. Prerat, sidone adimu prerat. Wes aku durung jare adimu ento duit 100 juta iki bener ceritane berat, jalane ora-ora. Aduh. Beres kae 100 juta gamol ya. Wiran Mahesana Republik Senegal siang membara beri Ije dinosa tunyong ngomong Gisel tompo cuan ping-ping 100 juta. Lah kok Gisele langsung inbox si buberi. Jare Gisel, kok ini geger nyong tompo 100 juta ki duitnya gambarnya apa ndol? Aku tiga kue ke. Karo kue ki jare sopo. Yora jare sopo-sopo. Ora jare jarwo sel. Ah, ya ora jare sapa, ora jare jarwo. Sapa jarwo? Aduh. Tapi jare Adit karo Dennis. Gimana ke? Maaf ya, Bos. Pantas bae gisane langsung balas. jebul nyong nulis 0 punjul 1 beri. Itu 1 juta, tapi 10 juta. Nah, iki asli ora hoak beri. Turnopo sing nampani papa gilang kok. Tapi waktu nyong wadul sampean, duitnya durung weh ke Gisel mbora. Iya. Nole kepunjulan siji. Berarti sing bener 10 juta po, Rat. Cok enak weh ke sisan bu An Giselnya langsung aja beli-beli. Gisel kan nek beli-beli, orang cukup nang negorone dewe. Bicara tuku tau cibi ngujok ning Tegal aleman. Tuku tayo ka tako yaki yo tekan Batang po yo. Bejane metro minine semaput nampur lawan ora nyadar-nyadar yo. Ora kapokan rat yo. Presel, sido pak traktir bakso sukir po ra. Rat-rat rendi se nyong nyacak bakso sukir rat. Biyen tah tau tuku karo Gisel, tapi coe warung sukir si anyar mbo apa biyen koi. Wah saiku nemi ayamnya juga yo. Bisa songkrone jejer-jejer. Terus ora katawet gedhange barang rat. Aduh. Nek yo iki palang ngopakno to cangkem ben aja apesel. Karo wetenge tak korok riset ayo ben mlorot ben kamot akeh sel. Pokok engko sore nyong Pak OTW ki sel. Kae sel. Oh iya, kakangmu sing wong Padang Raja bisa blas ora tau njumbul ki nanti sel. Coke padha pe mati sepi-sepinan rata. Dobae mati sepi-sepinan kaya ansi blek. Pakmu ni mangkat kaji kok wong sing do lunga kaji wis do bali. Napa iloke bali ring Sumatera Barat? Marak ikan nang Padang Raja ora diakui ring RT-ne. Pak diakui pria wong ora tau kedaftar oleh bantuan kok. Lah wong sak desa oleh kabeh. Ha sing ora munggon kakangmu karo musala tok. Iya, sak desa oleh kabeh sing ora nggone totok-totok karo nggon musala. Nah sakjane nek ndongol engko sore patak jak sel. Mumpung adine sik banjir duit, kok kuwi pok sel Gisel lho, engko engko angles-angles lagune Ai Ben Nasar Priyo. Diana. Orang sido 1 juta tapi 10 juta guys lho. Coke wis bekeke rat wong anteng koyo. Nek wis bekeke anteng biasa ra. Judul duit ki pancen bisa nggo gawe marek ya apa-apa. Ayo ayo mari. Oke. Oke. Terima kasih rat. Mas Andri di Pekalongan absen bikin Mbak Dila kok sidik to Andri. Ndel aku ora cita simakmu sih Andri. Tumben kowe Mas Andri di Pekalongan absen bikin Mbak Adil pria sale Andri. Yo. Kowe sik kedik nang pawon karo simakmu po Andri. Mazara hadir Mbak Dila. Lagunya Rindunya Hatiku kok kae. Padamu kasih. Oke, okay, aduh. Oke, okay. Oke. Heri Mahesa, kuwi lagune Jaliteng pas ngelamar Ibu Jaliteng Mbak Dil.

Lah kuwi aku urung setengah papat, urung setengah limo aku wis tangi. Atus biur biur biur ngono ya. Jare wong-wong atis ponyong atus biasa to. Jare wong-wong wayahe atis kuwi. Tapi yung nek turu ki ra ono atis-atise. Tangi turu ki langsung rengkol atus. Biur biur mripate biar. Wes. Yo. Adus, adzan subuh. Adzan si adzan iki wis mlaku teng omah. Jarakku teng ngomah ring gone masjid ya doh. Nyong liwati kebun hutan rimba belantara. Ki ana wong tuwa sing ngendani aku, "Nok-nok, nek liwat kebun sampean pak subuhan karo ndonga." Gone guguk. Ah, jare sapa? Abang aku nek ring masjid, doa adzan di sana sini ah, setan lagi lari terbirit-birit. Yo. Aku biasa ngliwati kebun hutan belantara. Malah nek aku dine gara-gara nang HP ku metune ular piton. Nyong dine ana kuitan ta. Aduh, nek ana glosor-glosor nyong dine kuitan ta. Nyong kon ndonga ndak metu demite kaku tok ayo. Ha wis, subuhan makani kucing, bali mesti kan nggo pakan kucing ya turut ndalan makani kucing setekan ngomah. Itu aktivitas sampai sekarang itu. Kuwi aku urung kok berenjeko nglonjor ngono durung. Ya kok berenjeko narasi kangge nek kurusine njego. Aktivitas saya begitu padatnya. Mulane nggo sampean kabeh ya, kalau pengin konsultasi, pengin takon-takon tentang Bio 7, Fitosamadu, Netra Care, Ainu Care, silakan datang hari Jumat aja. Kenapa hari Jumat tak legake besok itu saya sudah standby. Taruh sampean tebar subuh pak konsultasi di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan. Itu bisa, karena habis subuh sekarang Dila tidak pernah tidur. Tadinya saya nek bar subuh wis ngaji, tapi jam ngaji nek bar subuh itu aku wis ngaji. Ya, ngaji nembe turu meneh. Saiki ndak pernah, ya. Jadi nek sampean pengin ketemu aku bar subuh, tunggu aja bar subuh, tunggu nek bar subuh isik ngaji, ya melakukan banyak aktivitas. Itu bisa. Ya, kalau di hari-hari yang lain di Gerai Bio 7 Dila itu bisa. Cuman dangdong sampean moro nyusik metu, nyong nang omah ana tamu gitu. Tapi ini ada Jumat Desa, insya Allah. Ya, jadi aktivitas saya full, padat merayap. Tapi saya tetap menikmati hidup dengan piknik-piknik juga. Ngono, iki pak piknik lagi. Layau. Untung kowe sing copot pedale, copot bane kaya mobilmu. Nah, ucol bane. Kato melas ke. Oke. Surendal kudune dinggone kacamata renang Bu Pri. Mek reti etong-etong ndole. Rat, kok ngopo rat? Jarene kowe kudu dinggone kacamata renang mek reti etong-etong ndole ah sembrut. Ah 10 juta ngomong 1 juta ngelap-ngelapi otak saya lho. Aduh, terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang, dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Silakan, jangan lupa pastikan kalau Anda mau beli Bio 7, Bio 7-nya harus ada tulisan GTT di kemasannya. Jangan sampai membeli produk yang palsu ya. Tulisan GTT itu di samping kemasan Bio 7 di bawah tulisan ED, expired date. Ngono ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu, ngapunten dari Tangkat, jenengan Tuampak Soehar niki umur berapa jenengan?
0: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
0: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan napa?
0: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Nggih, alhamdulillah nggih.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
0: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya, Bu, nggih.
0: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa, Bu?
0: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
0: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
0: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
0: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah buktine ya panggah waras kan ngoten nggih.
0: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat, Bu, nggih?
0: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget, nggih, dan nampak sehat ngeten,
0: nggih. Alhamdulillah, nggih.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena jenengan sudah merasakan kesembuhan. Nggih. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo, seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Nanti tetap
2: inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Ibu Dewi, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang, Kang Sarel. Sakit kolesterol. Ya keju-keju gitu loh. Ya dianjurkan enggak boleh makan santan-santanan gitu. 1 tahun.
3: Nah, terus Ibu sudah mengkonsumsi Bio7?
4: Sudah. 1 bulan. Ya bagus, ini ya agak lumayan baik. Ya saya ya terima kasih sudah sembuh ini total ya. Terima kasih.

0: sesarengan kalian Vitosa Madu Pahit.
1: Paring asmo sinten menika, Pak?
2: Kula, Pak Jono.
1: Nggih, yuswanipun pinten?
2: 50 gangsa, Mas.
1: Saking pundi?
2: Saking Jawa Tengah Rembang.
1: Oh, Rembang.
2: Kaliori niku lho.
1: Kaliori Rembang. Ngunjuk Vitosa Madu Pahit nggih.
2: Inggih sampun.
1: Gerai napa niku?
2: Lah niki lho, sikil kula kebas terus kaya kesemutan niku lho.
1: Oh, geringgingan ngoten.
2: Geringgingan. Nggih. Utangi turu kaya kata semutin sikil kula.
1: Lha kok kata semutin?
2: Lah duh kok tiba-tiba mboten semut, geringgingan kabeh niku.
1: Lah niku. Terus dene kan ngunjuk Vitosa.
2: Nggih.
1: Sedinten kaping pinten?
2: Niku terose sing sae ping 3.
1: Terus raosipun sakniki pripun?
2: Alhamdulillah niki napa berkat Vitosa Madu Pahit niki kok kuata sudone.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Nggih, nggih.
1: Terus niki napa jenengan badhe ngunjuk terus nggih?
2: Nggih, nggih ngoten sampai waras to, Mas.
1: Oh.
2: Senajan umur tuwek nek kan oleh sehat sepenting.
1: Oh, jeneng ketinggal 50 gangsa kok jenengan?
2: Kula to.
1: Nggih.
2: Lah ketoke kula ni malah wong mboten purun mikir, Mas.
1: Lah napa mboten purun mikir?
2: Lah tegese timbang napa dalem mikir nggih tumbas obat.
1: Nggih. Matur nuwun, Pak.
2: Nggih, sami-sami, Mas.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madu Pahit.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Dengan Ibu siapa ini?
5: Narsi.
4: Ibu Narsi, alamat Ibu?
5: Suco, RT1, RB3.
4: Gejala sakit ini pun apa, Bu?
5: Kejulinu, simpan. Kali... Nggih, ini kok kejulinu.
4: Oh, nggih. Sampun periksa teng Budi Mawan, Bu.
5: Oke, napa to nek bapak mimu menawa ten napa ten.
4: Terus sasampunipun ngunjuk Bio7 menika pripun ingkang raosaken Ibu?
5: Ya alhamdulillah nggih pun lumayan nggih saged wonten perbedaanipun.
4: Nggih.
5: Nembe telas 3 kemawon pun niku kula pun saged nggih putus raos keco.
4: Nggih.
5: Kula nek upami kepanggih sederek-sederek ngoten.
4: Nggih.
5: Kula nggih kula pun ndika nek konsumsi Bio7 ini ke Bio7 itu lumayan. Terus napa perkembangane saya nggih pun wonten perkembangane sekeco teng badan niku pun sekeco wonten kalih kanca-kanca kula aturi mundut Bio7 menika.
6: Assalamualaikum Bu Kasri. Bu Kasri, ngapunten, umur panjenengan sak menika pinten?
7: 60.
6: Alhamdulillah, di saat umur 60 tahun panjenengan tasih tampak sehat gitu nggih. Nggih, alamat panjenengan pundi, Bu?
7: Kula RT Sekawan, RW 10, Desa Bendoroku.
6: Nggih. Keluhan yang panjenengan rasakan sebelumnya nopo, Bu?
7: Pengaturan punggung dari sukunya
6: gendung. Sampun diderita berapa lama, Bu?
7: 3 tahun.
6: Selama 3 tahun, jangan merasakan punggung mboten sekeco dan geringan, nggih. Selama 3 tahun tentunya jenengan sudah berusaha berobat. Terus tiba-tiba jenengan memilih Bio7 niku ceritane pripun?
7: Mirang radio.
6: Terus jajal, nyoba, ngeten nggih. Jenengan mundut teng radio Krisna nggih. Di radio Krisna ini jenengan minum, jenengan rasakan niku pinten botol yang rasanya sekeco.
7: Sekitar 10 botol,
6: jenengan lagi merasakan enak, ngeten nggih. Berarti sabar nggih jenengan niku sampai 10 botol. Sampai hari ini kinten pun habis berapa botol? Sekitar 20-an nggih. Jenengan minum 1 botol, diminum dereng kerasa penak sampai 2 botol. Merasakan perubahan itu di botol keberapa perubahane?
7: Botol ke-5.
6: Botol ke-5 lagi merasakan perubahan nggih. Dan akhirnya sampai botol ke-10 merasa sepenak. Alhamdulillah karena kebesarannya Gusti Allah nyukani kesembuhan dan jalan lanjut sampai sekarang kira-kira kontras 20 tadi ngeten nggih. Nggih. Wes pokoke ngitung duite sakeh nggih 20 botol. tapi duit kena digoleki nggih Bu, sing penting awake waras kan ngoten nggih. Bu, berarti jenengan sampai saat niki telas 20 botol pun merasakan sekecok. Niki pun sembuh saestu Bu. Pun sembuh ngoten nggih. Lek panjenengan pun merasakan sekecok sembuh, mungkin jenengan saged berbagi kali dulur, kanca, tetangga pengalaman jenengan minum biosafon niki. Pripun monggo.
7: Sedherek-sedherek kula sing kata keluhan rokok mawon minum jamu apa biosafon ya alhamdulillah kata keluhan pengaturan tubuh di sakit lampah
6: sebelumnya rin nampak sulit
7: sulit sekali.
6: Nah, jadi sebelum minum diamond nampak itu kesulitan. Saat menikah baru sekecok. Dan ngoten mawon Bu, cukup. Nggih. Demikian tadi para pendengar suara konsumen dari Bu Kasri yang menderita pengaturan di tulang punggung selama 3 tahun dulunya untuk jalan sultan. Alhamdulillah karena kemurahan Gusti, Bu Kasri merasakan kesembuhan. Walaupun hari ini sudah sampai 20 botol.

0: sesarengan kalian Vito sama Madu Pahit.
1: Taringas mo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Hitung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingal pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan kali gulu. Nggih. Kaki ini kok kaku-kaku, kebas nih.
1: Kebas kandel nge. Mati rasa.
2: Ini kok terus mati.
1: Paling nih. Pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk terasa botol.
1: Tunggal botol. Pinten-pinten nih kunjengan.
2: Tangannya kayak kali dosa dinten telas.
1: Oh ngaten je.
2: Kali likur dinten bincang seloso.
1: Wah dihitung nih tenan. Roh likur dino guys. Je. Mangke dipun telateni kemawon. Kersane nopo. Anggini pun sing kaku-kaku. Kandil kebas mati rasa menika. Saged sirno nggih mbah. Mbah Mat Ngalim. Mangke dipun telateni.

0: digoda, digoyang dangdut rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7, jamu tetes herbal modern, jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu, layau, layau, sudah, ya pokoknya jangan lupa ya, jangan sampai terulang lagi bila ditelepon orang yang beli Bio 7 dapat yang palsu. Lah udah tak bilangin sih ya, beli selalu Bio 7. Di gerai Bio 7 di Ladi Pekajangan Gang 3, nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan Lor, Jembatan Tol Pekajangan Persis ya. Atau Anda bisa beli di Rasika Pekalongan atau apotik-apotik, rungoke ke apotik-apotiknya. Biar jangan sampai keliru, lah wong tuku Bio 7. Wes regane larang ya, harganya yang asli kan 225. Ini beli harganya 245. Ya, udah dapat harganya mahal, ternyata Bio 7-nya itu palsu. Ah, ya. Hati-hati ya, di Kesesi itu di apotik Retno Husodo depan pasar Kesesi, di Kajen itu di apotik Adi Farma depan pasar Kajen, apotik Saras depan Masjid Huzaimah Kajen, Karanganyar di apotik Sumberwaras Muri pasar Karanganyar, Wonopringgo di apotik Kita dan apotik Habibi Jalan Raya Wonopringgo, apotik Darah di Jalan Raya Pesantunan Kedunguni itu di apotik Tegar, apotik Tepat dan apotik Manggana. Di Pakis Putih itu di apotik Moro Sehat, di Cilebeng Kembang itu di apotik Mantep, di Karang Dadap di apotik Afiah, Ndoro Talun dan sekitarnya. Itu di Warung Sate Pak Jenggot Ruko Pasar Ndoro ya. Terus di Mbojong itu di apotik Mitra Medika dan apotik Medina Rahma. Di Seragi itu di apotik Manjur pas pertigaan pom bensin Anyar, juga di apotik Wonosari. Ulu Jami dan sekitarnya itu cuma ada 2 aja.

Restu Farma dan Apotek Asmi di Rawayasa, juga di Apotek Wardi Sehat di Wardi ya, di Kota Pekalongan itu di Apotek Wahyu di Jalan Pabrik Bantirto, Apotek Medono juga di Apotek Kelapa 3. Udah, itu aja apoteknya. Terus kalau Anda ingin konsultasi tentang Bio 7, Vitosa Madu, Ainu, Kernetra Care, bisa ke Rasika Pekalongan ketemu Bapak Lekmanu. Bisa juga di Gerai Bio 7, Dila di Pekajangan Gang 302. Pria sih satu jam balita terjebak di mesin cuci, ceritanya ke pria. Mana nanti anaknya kok sampai melebu mesin cuci. Aduh, gila dunia, banyak cerita. Pria sih kok sampai melebu kok. Pria sih mana gini yang mau wangi pria. Bocah-bocah melebu mesin cuci. Mesin cuci udah digunting. Aduh, kok bisa balita kejebak mlebu mesin cuci iki priye ceritane? Dolanan iki anake sing nglidhe somakane sing sampe. Aduh, mesin cuci sedhi lebone bocara sama to. Damkar mana, damkar mana? Mulan Andre, kowe nek si makmu entuke kecemplung sumur mana ndang ke damkar, berhasil dievakuasi mesti selo. Aduh, cari dong untuk mangle. Badron di Kuaringan Sidomulyo ke session. Alhamdulillah, cuacanya panas semriwing kok bukaji. Enaknya nggo turu apa meneh nek bantuan BLT wis cair. Yo tambah ngimpine indah tur mangan enak yo bukaji yo yo. Kowe seneng sing entuk bantuan. Ha sing ora entuk bantuan sudi ngerti ra? Sudi ya. Pokok jangan lupa, mengko nek bantuane cair nek Pak tuku Bio 7, beli Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Beli juga Vitosa madu yang asli ya. Vitosa ini komposisinya ada habatus sauda, madu hitam, bunga rosella, purwaceng tribulus juga akar pasak bumi. Ini manfaatnya macam-macam lo ya. Bisa untuk daya tahan tubuh, asam urat, gula darah, mengobati rematik, kebas tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, juga untuk pegel lindu pada pinggang, pundak dan punggung, untuk lambung, kolesterol, stroke, kemudian kesehatan jantung, untuk menghilangkan bau badan, dan yang paling jelas itu bisa untuk kejantanan pria. Mula beli Vitosa madu yang asli ya. Oke, hanya di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 302 atau di apotek-apotek yang tadi sudah Dila sebut lah ya. Yang sakit mata, mata adalah jendela dunia. Jangan sampai sampean matanya sakit dibiarkan berlama-lama, ndak peteng dadine mengkone. Ya, silakan ikhtiar pengobatan bismillahirrahmanirrahim. Minum Netra Care atau Ainuger kapsul untuk kesehatan mata. Sudah. Ayo dimbuaran Mbak Dila, wisata Dieng yang di Mbak Dila. Wisata Dieng dan sekitarnya, Dieng dan sekitarnya. Pak Mangkat iki malam Minggu mengko nang Sikunir. Ya nek mengko Pak Denjok ing Telaga Menjer, Telaga Menjer. Ngono, tapi sudah full ayo. Ya wingi isik dina Kamis kata umum ke kae. Itu pesertanya udah full, ayo. Jadi tawa-tawa kayak gini siaran aja, yo sak jam itu ditawa-tawakan langsung full. Alhamdulillah, ayo ngono, iya. Yeah. Mas Black, diye, kaji gundul, sing omerowoyo so, sing dodol canting renteng-rentengan, dodol hisorak niat si Bupri. Apa ya Black? Lambengi, aku moro setengah telumbengi sih. Lah kok warungnya wis tutup sih Bu Pri? Ah, gimana iki kowe balange kali pencongan bae kowe. Sekate-kate. Sampean niat dodol pola si ombake. Ya koyo kok jim. Moro-moro Pak tuku tengah wengi ya, ra urut to panceno. Ya. Oke. Teng jare teng. Lah kok dihapus teng kowe iki niate pri teng? Ah. Jangan dihapus, jangan jari teng rauro to. Kowe kan wis tak omongi sih, jari teng metu lah kok mati hapus, jangan jari teng rauro terus. Angel-angel urusan karo jari teng. Teng jari teng wis diurep ora teng, kok pesan dihapus ana ibu kok teng.

kowe wis dina tipe HK. Ditoke TK ora mungkin juga awak. Ah, ditulah absen Mbak Kaji. Jaliteng nek jareku layak entuk penghargaan dek sampean Mbak Kaji. Lah saking pingin melu anniversary JAD pas ora duwe sangu rela adol pit BMX we anak si Mbak Kaji yo. Ah, yo pite payu piro bayar piro yo nyokelingan aku dune entuk penghargaan te aku deh. Oh iya deh lah kira-kira penghargaan yang pas itu yang seperti apa deh gue jalan deh ngoh. Ah, kowe demi melu kumpul-kumpul JAD atur duitnya gue tuku kerupuk gue oleh-oleh wong JAD yo. Lapit fixing gon sampe nisik pora Mbak Kaji orang wis dituku Mbak Hera rene sebe nyosok e kaya werok pit fixiku kuwi ditompaki bojone Mbak Hera liwat kajangan. Badanku kok kaya pit fixiku. Wis tak atur jadi aku wae ku bae aku niki nitik. Oh Mbak Hera orang di sini bujuro sampai nampak petik sing itu loh, nengket jangan nyoparing masjid. Aku nyabrang, nyokoyok pite familiar kai. Ora deh, ana isi priye nek nggo persen jale dang. Wes payu kok ya, biar payu 500.000. Mbak Kaji 500 apa 400 soalan. Mbak Kaji iki pit BMX isi rame deng, kaya nggon pabrik sepatu cah cilik-cilik do kontes. Nangkono deng, poyo, aduh, poyo, dia, kudune untuk penghargaan lah. Tapi, oke, Mbak Hera, bener, Mbak Hera menjawab, iya bener Mbak Dila. Tumpah ibu jenis sampe, no pit-pitan, no. Deteng kok kaya pit-piksiku, nyongnya, hus, wos jidol po piksiku. Iya bener deh, aduh. Nah isi kudune, nek isik Pak Beneke jare dong oh iya kudune ora serono dik. Aduh, kaku-kaku ah. Jare dong bojong. Siang buka jidila juragan Mas Glondongan penyiar sugih dhewe sanegara Konoha. Amin. Enyong dino iki absen bae he Bukaji. Ora dosa kan ora. Tur yo kok nek mati ra takoki malaikat orang ngrungokke nyong. Ora-ora desa. Ya. Awake lemes sok gara-gara mbelani ndelok bal. Telung dino nyong kurang sih buka aji bobok cantike mangle ya kurang fokus. Te la krungu prate. Nek ya kaya nang desa. Mereka di, nek monggo mereka di. Oke, awake lemes sok gara-gara mbelani ndelok bal. Telung dino nyong kurang sih buka aji bobok cantike amang ke kurang fokus ya. Kowe nekui teng belani nonton bel mau subuh dila mulai subuhan jajan ngone masjid tuh nyentel bel nyong ala wong yo nek kondo nonton tengah wengi nonton bel do tangi kaya londo kae malah direwangi sang opo-opo ono sediane ceret isine kopi, ono sediane mie instan, ono mangan-mangan opo. Kuwi bisa kabeh dibela-belani mripate dimelek-melekke demi nonton bal toto. Lah nek kon tangi kon salat tahajud, ya. Salat yang terbaik setelah salat wajib adalah salat malam. Oke. Sholat yang terbaik setelah sholat wajib adalah sholat malam. Nah, sholat malam ini sholat yang terbaik setelah sholat wajib, ya. Dan ini untuk meningkatkan derajat seseorang. Yo, kui nek kondo tahajud doang, tapi nek kondo nonton bial, bejane bebok cantike kurang ora fokus, melek kuat tengok, raurut kowe ya. Pak mangan bedog be, wes nyangking piring, pak nyiduk sega. Malah mlakune reng hong namok wedhus sakarang kowe. Ah, kowe kuat aman bedhok. Mangapa sepiro mbone dong. Wes nyangking piring panye dhewe sega mlakune reng hong nam api. Ah, yo sing gawe lemes maneh. Tim sing tak dukung to kalah kabeh kok. Wingi berhasil kalah. Mau bengi yo Ronaldo amasing yo kalah.
Ya mah bengi Ronaldo amazing yo kalah. Anek kalah terus kaya iki kuwi. Nyong tambah sudi sih. Hilang harga diri. Gal esok kon mijeti full bodine ibu sih. Kok iso? Mergo totoan kalah terus karo ibu. Totoan karo ibu sedih kalah terus. Gal esok kon mijeti full body. Kok iso? Panjang ono-ono totoan karo bojone bel sing kalah mijeti full body. Aduh lucu maneh iki wong ah jengkel-jengkel yo tak gaya-gaya jrit ah mumpung ono kesempatan oh ora urut ah. Oh iya Bukaji enyong pas salam nggo netizenku sing arane Mbak Unik Bakul Pespa kae nggal di nongkrong kok sampean terus tur ngefans karo Bakul Gas napa apa ya. Tolong kandake karo Donald Bebek panitia Piala Dunia kae Bekasi. Nek bisa jadwale Piala Dunia kon geser sore-sore bae kae biasa ngrungokke sampean juga. Apa ya? Awas terus kowe tengok yo. Totoan pi kalah terus. Teng lah kok ora Pak Dodol bal nang gone gemek sih teng jare Pak ana bal nang jare maneh. Ah kono ateng karo karemu yo. Lah mbok kok kandha dhewe karo Donald Bebek, aja aku ra. Yo. Iki titik nang kedengune Mbak Dil. Nek ring masjid lewat hutan kuwi, masjid ngendi Mbak Dil? Lah prasaku wong etan sithik otok Mbak Dil. Oh, nyong ring masjid ada, orang masjid wetan nggokku kae. Wah, aku ora tau mrono. Lah wong aku nek pak ring masjid kono wetan nggokku. Nek nggawa bocah cilik ora entuk mlebu masjid kok nang latar bae yo. Ya sungkan. Sukara masjid sing ado. Ora entuk kaku ayo. Parane ring omah kok. Pokoke nek pak salat kono nek nggawa bocah cilik ora nang jero, ah entuk nang jaba. Prasaku iki masjid wae umum utawa pribadi kok kaya masjid dhewe. Ah ya kaku ah. Ha masjid pirang-pirang kok. Saya pilih aja dong. Suka-suka hati, masjid sing adem sing ana asene. Aduh ngono titik ya. Oce Roma Bapak Najwa di lagu Srilem Bojong absen saja. Oke. Mbak Im absen Mbak Kaji. Iki aku isih lurus setriwel Mbak Kaji. Pas bali di gunung Tengger kono kae sing pas sampean numpak jaran kae. Iki setriwel tak luru temu-temu ah. Niate kan ben ngiret siti. OTW ndiyeng jare Bakul lem curut penumpang kurang telu Mbak Kaji apa ya? Ah, lah kok ora ngomong aku. Jarane wis full. Lah iki nang gonku catatan wis full sih oh ya. Ayo, monggo-monggo mau sama Mbak Ayu po ye. Ayo jare bos lem curut ali. Lah ngomong aku jarane wis full, berarti ono sing mundur. Oh, berarti ono sing mundur Pak Im. Oh, ditung wis pas kok ya. Nek sing daftar karo aku wis kabeh kok wis do DP ono sing lunas nebarang kok ya. Monggo-monggo ring dieng. Tanggal 26 Juli. Ya, 26 Juli penumpangnya jarene Baim kurang telu. Sapa wae. Ya, nek pendaftar bisa daftar sekarang. Mbak Ayu ya ring kuwi, ring Dieng dan sekitarnya. Mangkat malam Minggu Pak ring sekunder dhisik. Ngono bayar 200.000 rupiah jare kurang telu ye. Ya. Oke oke, Mbak Ayu, nek pamelu cepet ya, siapapun boleh ya. Asal di sini tek duit, asal bayar 200.000 ya. Pak Wong tua, Pak Wong cilik boleh semuanya 200.000 saja. Gue Mas Black, nek Pak mampir sing niat jam telu aku sih ndelok bal sambil bobok Black. Orang mertake TV sing nyawang aku bobok. Nek Pak mampir bar subuh Black, engko tak jak sarapan. Gon Mbak Saropah boya teluk sing semplohe kablek ora niat koyo keplak. Aduh, kaku-kaku. Ah ya. Oke ya. Bener lagi Im, ring dieng kurang tolong penumpang kok dakian tak ngabari aku kena. Dakian ki ngabari ku pas sok ya.
Kae Mas Heru Sawo Asri daftar papa to yo. Ah, sebener ge. Silakan ya yang kepengin ikut barangkali sampai sebagai cadangan boleh iki jare Baim kurang telu tak konfirmasi dulu ya, tapi tetap terbuka untuk Anda yang kepengin ikutan mumpung ono piknik Ciante ya. Oke ya, masih digoda sama Dila Dilgas, penyiar pujian bangsa, didukung Bio 7 Jamu Tata Sherbal Modern.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar, Kalibendo, Pasirian. Sekarang 42. Pekerjaan di rumah, produksi kerupuk.
2: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
1: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringin-geringin gitu loh. Ya. Nah, terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karo berdiri. Itu ada semut, kayak kesemutan itu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat. Ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7 dan alhamdulillah belum sampai separuh ya. Alhamdulillah sudah sembuh.
2: Ya. Beritahu sudah berapa lama, Pak, mengalami sakit seperti itu?
1: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Sudah boleh kembali.
0: Nantikan kisah menarik lain.

0: Rosa Madupait.
1: Nggih, nyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Masrika.
1: Dalemipun pundi, Bu?
2: Jolotundo Semangu.
1: Jolotundo
2: Semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupait nggih, Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan mereka sing dikelone napa nggih, Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki lho
1: nggih. Dengkul niku men. Kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Sadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih. Sedinten kaping pinten njenengan ngunjuke?
2: Tiga.
1: Sekaping tiga nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Sampun kesupen nggih ngunjuk Vitosa.
3: Inspirasi Abses. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
4: Assalamualaikum, Mbak.
5: Waalaikumsalam,
4: Mbak. Selamat siang kali Bapak Sinten iki nggih?
5: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
4: Iya, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
5: Awalnya sih ceritane setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat teng pundi mawon. Terus iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate, dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
4: Pun pinten botol iki terasnya?
5: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tanggane putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
4: Nggih, nun sewu yuswane Bapak kepen den Bang
5: nggih. Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
4: Nggih, 8 dasaan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak sarane pun?
5: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paring asma sinten?
2: Bang Edo.
1: Bang Edo. Saking pundi Bang Edo?
2: Saking Lasem.
1: Lasem. Yuswanipun sampun nika pinten, Ji?
2: 43.
1: 43 taun. Jeneng ketok enom kaya sapa ka jenenge Raffi Ahmad kalon Ji Bang Edo menika. Ji, menika keluwanipun napa menika?
2: Dulunya jantung Mas Nanang saya.
1: Ini berapa tahun menikah sih?
2: Hampir 2 tahun ya.
1: 2 tahun. Nah, ini kok sing diraos nih napa jantung?
2: Iya, sesak. Napa sesak?
1: Makanya sesak.
2: Iya. Terus aktivitas nggak bisa. Nji. Pokoknya nggak bisa semua tuh.
1: Nji.
2: Alhamdulillah. Saya minum madu Vitosa. Nji. Sekarang enak.
1: Oh, ngaten. Ngunjuknya sendiri kaping pinten?
2: 3 kali.
1: 3 kali pagi, siang, malam. Nji. Sudah habis berapa botol untuk kesehatan ini, Bang Edo?
2: Kalau 2 botol ya. 2 botol udah terasa. Sekarang udah hampir 4 botol.
1: Nji. Niko Bang Edo sudah merasakan. Tapi
2: alhamdulillah.
1: Ada obat dokter enggak yang diminum?
2: Enggak ada, enggak ada.
1: Hanya Vitosa Madupahit.
2: Hanya Vitosa saja.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, amin, amin.
1: Iki nyun sewu 43 tahun biasanya itu kalau ada jantung pasti ada nyun sewu nggih, daya gedor seorang pria itu pasti sedikit berkurang.
2: Oh iya gitu.
1: Itu terasa enggak waktu dulu pas jantung tuh benar enggak yang saya
2: bilang? Iya, itu
1: oh,
2: betul
1: sekali. Terus ngunjuk Vitosa ada perubahan enggak daya gedornya?
2: Alhamdulillah ada.
1: Hubungan suami istri semakin
2: ya greng. Ya,
1: alhamdulillah. Matur nuwun.
2: Matur
1: nuwun. Jadi ini ada saran atau mungkin masukan untuk pendengar Maloka atau seluruh warga masyarakat ini khususnya yang ada di Jawa Tengah.
2: Iya.
1: Ini untuk konsumsi Vitosa, Mas, monggo.
2: Oke, Bapak Ibu, monggo-monggo nggih. Sami ngunjuk madu Vitosa, kersane badan panjenengan sehat, ngoten nggih. Amin, amin, amin.
1: Amin, matur nuwun.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda di Goyang Dangdut Rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Sekali lagi ya, kalau mau beli Bio 7 jangan sampai keliru beli Bio 7 yang palsu, beli yang asli ya, yang ada GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu di bawah tulisan expired date, ngono ya. Beli juga selalu Vitosa madu yang asli hanya di Rasika Pekalongan atau di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, Buri Kantor Kelurahan Pekajangan, lor jembatan tol Pekajangan persis ya. Beli Vitosa madu yang asli juga, beli Ainukar Netra Care hanya di Gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, di Rasika Pekalongan atau di apotek-apotek yang tadi sudah Dila sebutkan. Mbak Im kok ngawur kae. Kenapa setannya wes kebek full pak? Oh, mbak, ayo orang situ wes full lah. Ya bapak ya, Pak Imba kurang koordinasi kalau dakian ya. Pesertanya sudah full, maaf gih. Laris laris, anak manis di jalan cinta. Ono impo pite sampean sing pak di jalan mana? Para bubur ya rao. Nanggung mau selang depo itu di jalan kabe. Tapi aja sing ra ana pedale mbek bocah arep lah kae nek kowe gelem oh. Nggo peranti balapan karo Surendol. Iya. Oh iya, jahit mending angel si Bubri. Goro-goro jempol kiwa Pak Temumulan. Lah kowe ya Pak Temumulan kudune apa lah kukune dicopot kuwi. Ya nggo jupuk sekoci ya loro. Tambah-tambah sekoci biasanya gampang, iki dicopot angel alat kaya digondeli jem apa ya. Pijeran tukulan benangnya kok senggol-senggol terus poyo. Alhamdulillah Bio 7 simak isi saat tetes tak ketuk-ketuk ya, ini mending sisa no ya. Alhamdulillah kan di Bio 7 mending kan darah iyo. Bio 7 bisa untuk mengobati Temumulan. Aku hati-hati sel yo. Oke. Sikin Alexander absen ke Yukaji yuk kino. Iya kino. Dewa O juga absen. Ya salam sehat bersama Bio 7 Dila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Desa Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang kembali menggelar tradisi tahunan Labuh Agung Sedekah Rawapening pada bulan Muharram. Tradisi ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus doa keselamatan bagi warga yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari kekayaan alam Rawapening. Kepala Desa Rowoboni, Agus Salim, menjelaskan rangkaian acara diawali dengan kirab budaya dan penyalaan obor. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi larung sesaji berisi hasil bumi dan perikanan ke perairan lepas.
2: Labuh Agung Sedekah ini tadi proses berjalannya mulai kirab budaya. Setelah itu proses penyalaan obor. Nah, setelah itu kita proses larungan ini dan di sana masih ada beberapa kegiatan termasuk pentas seni dari Rewaluyo. Rewaluyo itu kesenian yang juga turun-temurun dari nenek moyang kita. Harapan kita ini dengan Labuh Agung Sedekah ini yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dalam mencari nafkah di Rawapening itu yang sudah berjalan ini senantiasa diberikan keselamatan, kelancaran, diberikan rezeki yang berlimpah.
1: Mengingat sekitar 60% warga Desa Rowoboni sehari-hari bekerja sebagai nelayan, melalui pelestarian budaya ini, pemerintah desa berkomitmen menjaga warisan leluhur agar tetap eksis, sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya di kawasan Kabupaten Semarang. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026 dipastikan akan digelar di kawasan Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Ajang 4 tahunan ini akan memperlombakan 59 cabang olahraga dengan 830 nomor pertandingan, serta melibatkan lebih dari 10.000 atlet dan pelatih. Kepala Dispora Jawa Tengah, Arya Chandra Destianto, menyatakan proses persiapan terus dimatangkan di 6 wilayah penyelenggara termasuk Kota Semarang, Kabupaten Semarang, hingga Salatiga. Guna mengoptimalkan pelaksanaan di tengah efisiensi anggaran, Pemprov bersama KONI Jawa Tengah turut membuka peluang bagi dunia usaha untuk berpartisipasi. Hal ini diharapkan mampu mensukseskan ajang pembinaan atlet muda, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Ketemu lagi, jumpa maning seperti biasa nih, jam segini sampai jam 5 sore nanti ada nyonge ya. Di Digoda sore digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Akhir klubra. Okay, seperti biasa di Goda Sore selalu menyajikan lagu-lagu dangdut lawas yang original, bukan KW, bukan lipsing, bukan koplo, dan yang mendut-mendut, yang established, yang pernah hits di sekitar tahun 80-90-an ya. Dan tentu saja yang bisa Anda order lewat 0856-4773-1111. Dan tema kita sore hari ini adalah, saya kepingin lagu yang diminta adalah lagu-lagu yang judul lagunya ada huruf N-nya. Ya, judul lagunya ada huruf N-nya. Ya, boleh ada gabungannya, boleh menjadi eng, boleh nada, boleh nilam, boleh pokoknya ada huruf N-nya. Boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang ya. Ayo, buruan berpikir lagu apa ya yang diminta. Oke, mengawali kebersamaan kita tak kasih yang ini dulu ya. Sedingin salju Elvi Sukaisi untuk Anda di Digoda Sore, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Eya.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ikar Maja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Tima Edewe,
3: lare wangi renti mbak.
2: Mbak Siti pok.
3: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
4: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
4: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Terima kasih. Masya Allah yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 0856-4773-1111. Info pertama yang akan saya sampaikan hari ini adalah panas epol. Ya, tapi tadi waktu di jalan ya sempat cetar banget gitu ya. Setelah masuk ruang siaran maknya nikmat luar biasa ya. Nikmat mana yang kau dustakan? Yes, thank you ya yang sudah bergabung di sini di 0856-4773-1111. Tak buka-buka yang chat WA dulu aja ya. Nih aku buka SMS gak ada loh ya. Kemarin ada yang protes aku naik kirim SMS atau dibuka. Lagi aku pas membuka SMS yo urung ono i. Berarti ra ono SMS. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Matur thank you. Pertama ketemu sama siapa nih? Aduh. Kok iso WA-ne melayu-melayu dhewe kuwi? Piye jaja? Peten yakin. Mama Zahra matur nuwun hadirnya. Ya, hadir Mbak Bita. Bunda Rita ya, bukan yang kupinta. Oke, siap. Nanti tak cepakan dulu ya, Ma. Ya, kemudian Salsa dari Rejo. Mansur Mbak Benalu Cinta. Tadi apa? Bukan yang kupinta. Bukan yang kupinta. Oke, terus Benalu Cinta ya. Tapi nanti kalau ada yang kirim voice note terlempar lo ya. Maksudnya terkalahkan dengan voice note ya. Oke, thank you. Siapa tadi? Salsa ya. Terima kasih Salsa.

Rosa. Terus Godril di Arjisari, Arjisari Pak Arjosari. Kerudung kepalsuan Mansur. Waduh, Mansurnya was keduluan benalu cinta. Ya, spesial buat pecinta Radio Rasika semuanya aja. Makasih Mbak Bita. Oke, sami-sami, terima kasih Mas Godrel ya. Kepalsuan cintanya digabung dengan pendalu cinta ya, sama-sama dari Mansur. Salam spesialnya, oh, sore Bunda dari Salman Bebel. Wey, baru ketemu, baru kelihatan. Kemana aja, Kang? Salam buat semua kawan Rasika tanpa terkecuali. Payung hitam ya, Mbak Is Dahlia. Oke, cepakan dulu yang penting. Terima kasih Mas Salman, Ayah Salman ya. Salam spesialnya buat Bunda aja, semoga sehat walafiat, diberi keberkahan. Amin. Salam satu jarum buat semua kawan Rasika. Ea, ea, ea. Klubriak. Wakakakakak. Thank you. Dewa Hut Sigalong Wetan Doro. Iya, hadir sore. Terima kasih, absen aja. Oke, thank you. Memori daun pisang ya Mbak, nggo kawan Rasika semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z pokok men. Mbak Bit spesialnya nggo Dewa Hut DWWI karo nggo sing tugas alias Mbak Ida Bita katanya. Semoga sehat selalu sekeluarga, amin. Dipanjangkan umurnya, amin. Dimudahkan rezekinya, amin. Rezeki yang berkah barokah, amin. Dijauhkan dari segala musibah, amin, amin, amin ya Allah, amin. Terima kasih Dewa Hut. Lagunya apa tadi? Memori daun pisang. Coba ya, Palang ngecepakan dulu, masa diputar apa enggak. Yang penting saya sudah berusaha kan. Dan ada huruf N-nya loh di judul lagunya. Yang penting ada huruf N-nya kan gitu ya. Terus Mbak Bit, iki aku wong anyar sing duwe aran Kesatria Madang Berkat. Oh. Ya wis wong anyar poolah. Dendam kebencian di play ya Mbak Bit. Oke, siap. Dendam kebencian. Oh, tadi punyanya. Ternyata punya Elvi ya. Tadi Elvinya udah muncul tadi paling depan dengan sedingin salju ya. Gak bisa muncul lagi dong. Mat sore, Bunda Rusminawati yang baik hati. Bunda Bita Rusminawati katanya. Bun, ngapa dilot ya Bun? Ya. Mau esok kan aku halan-halan Bun. Laning dalan ki ono dompet Bun. Terus aku lingak, lingu. Dompet tak cukup. Muka-muka ra ono sing weruh. Terus aku ngilang-ngilang. Dalane maksudnya sing tak ilang-ilang. Wis semui. Singkat cerita, aku sampailah di rumah. Aku masuk kamar, dompet tak buka ra Bun. Lah kok jebul Bun, no dompet mau ra ono isine kaiki Bun. Lah apa ra wedhus kuwi. Reti ora tak jupo asem, wis ngono wae ceritane Bun. Salam ke semuanya aja. Lagunya Nada-nada Rindu Wae Roir. Duduk di kursi sama Caca. Terima kasih buat Mbak Bita. Oke, sami-sami. Terima kasih juga Erwin Cahro Deso. Nada-nada Rindu ya. Kok gak ada? Iya, adanya Nada-nada Cinta. Nada-nada Rindu gak ada. Punyanya Roir ya. Gak ada. Coba nanti dicari lagi. Kalau tetap gak ketemu ya terserah. Hadir sore Mbak Bita, Bang Jeto si jeruk ya. Salam buat semuanya. Uang Mbak Bito, Abim Ngesti, terima kasih. Ya, tambah rezekinya Mbak Bito, barokah tambah. Jangan lupa ngemil gitu. Oke, siap, terima kasih Bang Jeto. Widih, dah kok jebul aja akeh ya, mau kemana mis? Saya tak antar taliki sih. Nah, bukan yang kepintari tak segiarta. Yang mau gabung lagi, mau nyusul, masih ditunggu di 0857-73-11-11. Yang sudah chat WA juga udah kirim voice note, belum dibuka, sabar ya guys. Nanti tetap dibuka satu persatu, oke? Okay?

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: ini.
1: Halo, selamat sore Evita di mana?
0: Sore.
1: Minta lagunya Kandas dari Evita Mala dan Imron Sadewo. Salam-salamnya buat Mbak Aulia, Mbak Aziza, Mbak Putriana, Mbak Lisa, Mas Erwin, Mas Al, Mas Rohmat, Bang Jack, Al Hadi, Abi Muhan, Chandra, Tatayu Marsanda, Ayis, Mama Devi, Papa Radif, Dewa Hud, Pak Abbas, dan kawan-kawan. Terima kasih Mbak Pita, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Mbak Na.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Mbak Dwi?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iki aku nganyar ya.
0: Iya,
2: baik. Sampean yo. Salam-salam go. Telur asik kabeh.
0: Iya.
2: Contone yo kajian, kaji Paim. Langliane, Mbak Pite amat tugas saya sampai tuntas.
0: Okay.
2: Lagu ni apa yo?
0: Apa yo?
2: Saya ingat mel, kata orang apa lo?
0: Iya. Oke lah kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Mbak Pite.
0: Waalaikumsalam.
3: Sore. Aulia hadir lagi di sore yang masih sembromo.
0: Betul sekali.
3: Masih panas cetar. Dan ini tumben ini gak ada angin Mbak Pita.
0: Oh iya, gak semilu ya.
3: Biasanya ada angin semripit gitu. Ini kok gak ada angin ya.
0: Aduh.
3: Jadi terasa banget panasnya gitu.
0: Betul banget. Tambah
3: tapi
0: cetar ya.
3: Tapi Mbak Pita dengan studio Rasikano.
0: Ya iyalah. Tadi waktu di jalan Masya Allah.
3: Salamnya buat Papa Radi, Pak De Freddy, Kang Rohmat, Kang Jun, Mas Erwin, Cahro Deso, Bunda Aziza, Bunda Ana, Bunda Putri Ana, Mama Ila, Mama Gio, Bunda Sulfia, Cikgu Fitro, Bunda Olive, Bunda Juli, terus ada Mas Al, Mbak Andin, Mas Toto, Mbak Ayu, Marsyanda, Mas Wirat, dan buat semuanya saja yang sedang monitor digoda,
0: digoyang dangdut Mbak Pita. Eya.
3: Buat Mbak Pita
0: glubrak.
3: Ketinggalan yuk. Biasanya glubrak. Buat Mbak Pita, semangat selalu, sehat selalu,
0: siap.
3: Jangan lupa banyak ngemil.
0: Oh, pasti itu.
3: Dan tetap jaga kesehatan, ini musimnya.
0: Betul
3: orang
0: sekali.
3: Orang gak enak badan Mbak Pita, kayak aku sendiri masih batuk pilek gitu ya. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kasih.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, karena upahnya tidak punya standar. Sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukum, dia tidak punya aspek penegakan hukum atau pembinaan dan sebagainya. Sehingga Komisi E mendorong rancangan ini harus diredakan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, bisa tepat sasaran. Ini yang pertama. Yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kerusakan jalan di kawasan Tanjakan Kalipancur Manyaran menjadi perhatian serius pemerintah Kota Semarang. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyoroti tingginya aktivitas angkutan tambang dan kendaraan bermuatan besar yang diduga menjadi penyebab utama kerusakan jalur penghubung Semarang Bawah dan Gunung Pati tersebut. Agustina menegaskan penanganan jalan ini tidak boleh bersifat sementara. Selain meminta DPU Kota Semarang menyiapkan percepatan perbaikan fisik, Pemkot juga akan berkoordinasi dengan Satlantas Polrestabes Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Langkah ini diambil guna memperketat pengawasan batas muatan kendaraan, sekaligus menertibkan aktivitas pertambangan di wilayah hulu agar infrastruktur dapat tetap terjaga. Bupati Jepara Witiarso Utomo memastikan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Jepara mulai berjalan pada tahun ini. Sebanyak 52 ruas jalan rusak telah masuk dalam program perbaikan dengan total anggaran mencapai Rp210 miliar yang bersumber dari APBD. Saat meninjau progres di lapangan, Bupati menjelaskan seluruh proyek tersebut kini sudah berkontrak, termasuk jalur penghubung Jepara dan Kudus. Melalui perbaikan massal ini, Pemkab Jepara menargetkan tingkat kemantapan jalan daerah meningkat dari 72% menjadi 78% lebih pada akhir tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan revitalisasi sekitar 72 ribu hektar tambak di kawasan Pantura. Langkah ini diambil untuk memperkuat sentra pembibitan ikan dan udang, guna meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus mendukung swasembada pangan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat meninjau panen raya udang Faname di Kota Semarang menegaskan, Pemprov telah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membackup penuh dan mengaktifkan kembali tambak yang tidak produktif. Mengingat Jawa Tengah memiliki garis pantai yang luas di 17 kabupaten dan kota, dinas terkait diminta mengoptimalkan balai pembenihan, serta lebih aktif mendampingi masyarakat mulai dari penyediaan benih hingga pemasaran hasil panen. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika, digoyang dangdut legenda, digoyang dangdut Mbak Bita. Ea, ea, ihir glubra. Ahahaha. Nguyunnya fals banget ya. Ya, sekarang saatnya saya buka sesi phone love di 0856-7773-1111 untuk 3 orang penelpon saja atau 3 menit ke depan saja. Berarti 1 orang penelpon jatuhnya 1 menit we lo ya. Enggak boleh lebih lo ya. Enggak boleh kakean ngopot begino. Ya, halo. Assalamualaikum. Mana nih? Oh, ini dia. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pirin, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, sehat ya.
2: Gimana kabarnya sebaliknya?
1: Saya juga sehat, masih tetap lebar.
2: Sama dong.
1: Oke, Mas Pirin, lagunya apa nih?
2: Lagunya dari Itje Trisnawati.
1: Yang apa judulnya? Ada huruf N-nya enggak?
2: Enggak.
1: Ya.
2: Hah? Enggak lagi-lagi ah.
1: Enggak lagi-lagi ah.
2: Ya.
1: Enggak lagi-lagi ah. Enggak lagi-lagi kayaknya punyanya Cucu ya. Cucu apa Ece?
2: Bukan Ece.
1: Oh, yang Ece, yang Ece judulnya apa? Bukan enggak lagi-lagi ah kali. Judulnya apa? Yo.
2: Ya, ganti aja Narano.
1: Daripada aku ngulai ini mumet.
2: Enggak.
1: Apa gantinya?
2: Bukan cerita dusta.
1: Bukan cerita dusta. Punya Ica ya. Juga.
2: Ica ya.
1: Bukan cerita dusta. Ini aku lagi di rumahnya Ica nih. Tak cari dulu ada enggak ya?
2: Karena ganti mana gua.
1: Bukan cerita dusta. Iya Bang, kok enggak ada, Bang?
2: Ada.
1: Mungkin judulnya bukan itu kali, Bang. Iya.
2: Ganti mana bawa?
1: Oh ada, bukan cerita dusta ada.
2: Ada.
1: Ada, oke siap. Salamnya.
2: Salam, yo. Yang mau wes doa kabel, tanpa, yo. Dan mbak beta aja.
1: Oke.
2: Okay. Sehat selalu, oh.
1: Amin.
2: Paling berkah, oh.
1: Amin.
2: Berkah. Video,
1: amin ya Allah amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pirin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Taib, sore. Sehat ya Bang?
3: Alhamdulillah sehat warahmatullahi.
1: Ijin itu duit nopo kan mesti nih.
3: Oh iya, ngabjang masak di kandang.
1: Ah, lagunya apa nih Bang Thoyyib?
3: Lagunya dingin dari yang tadi.
1: Dinginnya Hamdan?
3: Imam po Hamdan sih.
1: Ada Imam, ada Hamdan, yang siapa?
3: Yang Imam dari yang tadi.
1: Sing Imam kok malah Raono, none orkesan.
3: Oh iya, oke okay.
1: Hamdan bae ya?
3: Kayak gampang bae.
1: Hah?
3: Kayak gampang bae.
1: Iya bener. Pinter, jempol. Oke deh, salamnya.
3: Tukang Sirin, om. Karo kabeh sing disalam Kang Sirin. Ibu Maharsa, Mayarsa, Maimoja, Masakan, Nasisya, Atoe, Kudriata. Mau ngusing sorane. Komunikasi apa?
1: Aulia.
3: Jadi, nah, Mbak Aulia. Kalau Mbak Nah mau.
1: Iya betul sekali.
3: Semuanya baik ya.
1: Oke.
3: Berarti ya tetap semoga sehat selalu.
1: Amin. Amin ya Allah. Amin.
3: Makasih Mbak.
1: Ya sami-sami. Terima kasih Bang Thoyyib. Salam buat Mbak Thoyyib ya. Biasanya nek minta lagu Mbak Thoyyib di sebelahnya jari. Ya wis enggak apa-apa. Emang begitu seharusnya ya. Halo, assalamualaikum terakhir. Mana nih? Di halo malahan melarikan diri. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak
1: Pi. Awas, ah. Tumben bontotan.
4: Sibuk, Mbak Pi.
1: Eta men sibuk ya. Sehat ya Mas Al ya. Oke, lagunya apa?
4: Pripun? Tadi nih saya gulungi kae, lenggo cari.
1: Oh iya toh. Karo goyang ya ora apa-apa kok Mbak Andin.
4: Silakan.
1: Lagunya apa nih Mas Al?
4: Penyesalan Mbak Pi.
1: Penyesalannya Titi Nur ya. Oke, siap. Salamnya.
4: Salamnya kan dua Mbak Nah, Aulia, Haji Tower, Bunda Oli.
1: Oke.
4: Bang Bayu, Mas Toto, Ayu.
1: Siap.
4: KBP Mbak Fit, Mbak Fit sehat selalu. Terima kasih.
1: Amin, amin, amin. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas An. Salam buat Mbak Andin juga ya. Terima kasih Bang Toyib. Salam buat Mbak Toyib. Selamat, terima kasih untuk Mas Pirin. Berarti salam untuk Mbak Pirin gitu ya. Oke, thank you yang sudah berhasil masuk di sesi Phone Live ya di 08 5 4 7 7 3 11 11. Lagunya tuh bersatu ya. Bukan cerita dustanya Ica dulu, terus ada dinginnya Hamdan, terus ada penyesalannya Titik Nur ya. Monggo.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2

0: bantuan moda, bantuan terkait dengan kesejahteraan itu bisa tepat sasaran yang pertama. Yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: FM. Rasika Pekalongan.

aku tidak buta.

Assalamualaikum, Kang Sani absen Mbak Bit. Awan-awan kelabu ya Mbak. Insya Allah, pokoknya dicepakkan ya. Terus lagi, oh ini tadi Kang Sani ya. Mat sore Mbak Bit, Mbak Ani si Jambi romantis katanya. Pak absen aja. Cuacanya puanase pol ngonku Mbak Bit ya podo. Mbak, sampean asline wong endi? Aku asline wong kene. Maksudnya lahirnya apa pulangnya saat ini? Tak kasih bocoran ya. Saya tanah kelahirannya Semarang. Tapi saya sudah jadi orang Pekalongan sejak tahun 1998. Tepatnya sejak menikah gitu ya. Itu begitu. Memang pe opo Mbak Ani? Pe takon tang lahirku ra? Aku pe ulang tahun delok maneh. Oh, dikadungku. Berharap.com ya. Ya Mbak, aku pe request lagu ngone Vita Mala sing judulnya Mendamba. Puterke ya Mbak, salam spesial kanggo penyiar we, semoga sia selalu. Terima kasih. Glubria gluntung. Oke, terima kasih Mbak Ani si Jambe romantis katanya. Itu romantis nama apa itu? Nama gangnya kah? Oh, ngerti ku Wonokerto, Mbak. Iya, sekarang saya pulangnya di Wonokerto. Ya, pulangnya di Bebel begitu, ya. Jadi, kalau aslinya Semarang. Jadi, kalau pulang ke Semarang biasanya saat senangnya nyong. Kadang sebulan, kadang yang pasti setiap mudik harus pulang gitu. Karena keluarga besar di Semarang begitu. Nah kalau pulangnya saat ini saya di Wonokerto, tepatnya di Bebel. Ya Bebel kan ikutnya Wonokerto ya. Ya begitu Mbak Ani. Jadi Bebel sama si Jambi kan deket ya. Yuk main ke rumahku. Oke okay? Oke okay. Thank you Mbak Ani. Ya. Terus lagi Roma Bapak Enajwa legok celilim bojong absen saja Mbak Bit. Oke okay, terima kasih. Bebel gang apa Mbak? Pisma Gria Permai 2 Bebel Wonokerto Kabupaten Pekalongan 55153. Komplit kan? Ya Mbak Ani udah tak kasih alamatku. Nanti pokoknya neratakan gonku awas. Ya Pisma Gria Mbak, Pisma di perumahan Pisma Gria Permai 2 Bebel. Ya. Oke, Mbak Ani terima kasih. Kang Rohmat. Oh, Kang Rohmat tadi ada voice note sudah dibuka kayaknya ya. Tapi kok ada pesan dihapus? Kenapa, Kang? Hah? Kenapa terus aku kan mau copot jal nek dihapus? Sore Mbak Bita lek trimo dadi rejo wadul Mbak Bit. Mau ngisuk kan ceritane aku Pak Reng Pasar Wirodeso, Mbak. Nah, sedang dek nggonku nek Pak Reng Pasar kan kudu lewat Bruk Gantung Mbak Bit. Ya kuwi ring gawe aku isin Mbak Bit. Ora isin piye jal Mbak Bit. Aku dek ngomah gendring numpak motor. Dong wis munggah Bruk Gantung antara 5 meter aku kaget campur piar-piaran si Mbak Bit. Aku weruh ana dhuwit 100.000 ngletak nang ngarep motor. Ora kesuwen aku ne mandek ra. Karo lingak lingu memburi nyawang reng jogobruk. Tak delok reng jogobruk orang delak ke aku. Orang kesuwen duit 100.000 tak jupuk Mbak Bit. Langsung tak sak ngarangku Mbak O. Engko duit tak delok eng kolong eng kulon Bruk Gantung. Nah ngarangku kok kuwi Mbak. Duitnya pak tak nggo nyate ing Wirodeso. Dong duit tak rogo dek ngesak pelumpung Mbak Bit jebul duit main. Gelone ta ora sepiro Mbak Bit tapi isine kuwi Mbak Bit tekan yahmene ijek kroso Mbak Bit. Nggo tambah isin birunya cinta Mbak Bit di play.
Ah, Letrimo bisa aja. Terima kasih Letrimo ya, nanti lagunya ya. Putriana Pawaden absen aja Mbak Bita, thank you. Oh iya, cek ngebut ya Put. Ya wes lanjut ngebutnya. Erwin ganti ke Monas Wei Roir Mbak Bit. Oke, insyaallah ya. Eh Roir tadi kayaknya udah muncul juga ya. Coba nanti ya. Joko Blok M absen Mbak Bit, kasih yang kejam. Wah, lah kok enggak ono SC. Vokale Elvis buat Mbak ra ono ene maksudnya. Mbak Bit thank you aja. Iya, judul lagunya yang ada huruf N-nya ya, guys. Oke deh, ini tadi yang minta kandas dari tadi ya, siapa tadi ya? Oh Mbak Nah ya, voice note ya. Ya Mbak Nah, monggo-monggo. Masih ada beberapa waktu ke depan kawan, untuk kita terus bersama di Digoda Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ya. Yeah.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

ternyata ke Monas harus mengajak saya juga pulang ke Monas ya. Ya kawan Rasika, waktunya sudah habis, tinggal saya untuk maning, saatnya saya harus segera pulang ya. Terima kasih ya untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok di suasana yang lebih menyenangkan tentu saja ya. Selamat sore. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada Mendambanya Evita Mala, terus dilanjut dengan Rindu Tapi Angkunya Mega Mustika ya. Yes, barengan dengan Mendamba, Bita pamit. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Semarang masih menjadi perhatian serius. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB mencatat, hingga pertengahan tahun ini sedikitnya terdapat 35 kasus kekerasan seksual yang telah ditangani. Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang Dewanto Leksono mengungkapkan, tren kasus ini terus meningkat sejak tahun 2023, di mana sebagian besar pelaku justru merupakan orang terdekat korban.
2: Jadi biasanya pelaku ini kan mungkin karena kedekatan, dia mungkin merasa bahwa dia merasa mungkin korban tidak akan berani untuk melapor, atau mungkin wah kalau nanti menjadi kasus mungkin bisa dirembak menjadi sisi kekeluargaan. Tetapi kalau kita melihat dari sisi aturan-aturan yang ada, undang-undang yang ada, baik itu kerabat ataupun tidak, maka dia juga akan terkena sanksi hukum secara tegas. Sehingga peran dari masyarakat, kemudian juga peran dari keluarga, harapan kami juga ikut ambil bagian. Jadi tidak kemudian karena kerabat, kemudian tidak berani melapor dan sebagainya, tetapi ikut ambil bagian untuk speak up, berani melapor segala tindak kekerasan yang terjadi. 2023, 24, 25 ini trennya terus naik.
1: Mengingat banyaknya pelaku yang memanfaatkan kedekatan agar kasus tidak dilaporkan, pihaknya meminta keluarga dan masyarakat untuk tidak menutupi kasus itu. Dewanto menegaskan agar korban berani bicara dan melapor melalui layanan Gemati atau gerakan melayani dengan hati dan terintegrasi guna memutus mata rantai kekerasan sekaligus memastikan pelaku tetap dijerat hukum. Kasus kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren kini menjadi atensi serius Polda Jawa Tengah. Direktur Reserse PPA dan

0: PPU Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Nunuk Setiawati menyatakan situasi ini sudah sangat mengkhawatirkan, di mana sepanjang Januari hingga Juni ini tercatat ada 6 kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Nunuk mengungkapkan para oknum pelaku umumnya menggunakan modus doktrin kepatuhan dan relasi kuasa, sehingga membuat korban takut untuk melapor. Guna meminimalisasi kasus tersebut, pihaknya kini gencar melakukan sosialisasi langsung, sekaligus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama dan dinas terkait untuk menjamin perlindungan penuh bagi para korban. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Si ada Greta Putri menemani Kawan Rasika di sore hari ini ya, Kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081-3258-58500. Dan kembali ke Jalan Raya, ini yang sudah gabung ada Pak Niko Sanjaya. Pak Niko Sanjaya, apa ini update-nya?
1: Izin melaporkan posisi di Karangjati, tepatnya di depan gereja Kristosa.
0: Oke.
1: Akan seperti biasa, putar balik dari gereja Kristosa. Dan laporan, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Niko untuk update-nya di sekitaran Gereja Girisonta karena itu dibuat putar balik ya. Dan ini waktunya pulang kerja juga, jadi ada volume kendaraan, kepadatan volume kendaraan. Terima kasih infonya Pak Niko Sanjaya. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
2: Baik, 16.55 sudah sampai di checkpoint Trengguli. Posisi TL Trengguli aman, ramai lancar. Tapi ini memutuskan lewat tol saja karena kebetulan pengen lebih cepat.
0: Oke. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Oh iya, ini ada video tadi. Sebentar Pak Christian Raharjo. Nah, sampai lupa.
2: Tampaknya ada kendala di apa nih? Truk atau pengaspalan ya?
0: Oh, tapi yang di itu. Kadilangu itu ya. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo.
2: Baik. Ini jadi ternyata ada penyempitan.
0: Mm-hmm.
2: Buat rekan-rekan yang melintas di Jembatan Kadilangu, Lingkar
0: ya.
2: Demak,
0: arah
2: Kota
0: ya.
2: Demak atau Kota Kudus, dari arah Semarang, ambil lajur kanan karena di lajur kiri sedang ada pengaspalan. Dan ada beberapa kendaraan berhenti, kemungkinan terkait perbaikan.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya.
2: Menginformasikan untuk rekan-rekan yang mengarah ke Kota Demak atau Kudus, lebih baik masuk kota saja, Kota Demak, karena di Lingkar Demak masih ada pengaspalan dan antriannya cukup panjang. Antrian persis sebelum Jembatan Kadilangu arah ke Kota Kudus. Antrian ini sudah terjadi sejak tadi pagi ya. Videonya ada di atas Mbak Greta. Jadi itu pada pengaspalan di lajur kiri. Buat rekan-rekan bisa ambil lajur kanan saja. Matur.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Christian Raharjo. Oh, yang atas tadi pagi, ini yang sore tadi ya. Oke, maaf Pak Christian Raharjo, ini kok nggak saya play tadi. Terima kasih infonya Pak Christian Raharjo untuk sekitaran Lingkar Demak ya. Ini masih ada pengaspalan di untuk yang ke arah Kudusnya, antriannya lumayan panjang. Pak Warsito.
3: Mbak Gri, terima kasih atas informasinya. Jadi ini saya tadi sampai di Ada itu langsung mepet kanan Mbak. Saya masuk ke Jalan Durian, jadi masuk tol sedikit, langsung belok kanan Jalan Durian. Ini terus ngambil Jalan Durian Utara 2 Mbak, belok masuk gang Durian Utara 2 itu langsung saja, nanti terus kanan Jalan Kelenteng Sari itu lurus saja, nanti tembus terowongan tol langsung sampai di Al-Azhar maju langsung tembus di Geraha Estetika Jalan Tirta Agung. Jadi lancar Mbak, tidak ada ketersendatan lewat gang-gang alternatif tadi. Kalau saya tadi Durian lurus itu di Taman Sos juga mapnya itu merahnya panjang Mbak, yang dari Jalan Durian. Matur Mbak Kri, matur nuwun informasinya. Salam Rahayu dan sehat selalu.
0: Siap. Terima kasih Pak Warsito untuk info-infonya. Pak Wendy.
4: Mbak, pukul piro Mbak? 17.05 ya, melintas di TL Jekulo, terpantau padat ya Mbak.
0: Oke.
4: Tapi di map masih kuning aja sih. Pokoknya kiri pol, ya ngono kuwi. Lancar Mbak, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Wendy. Apa ini Pak Wendy?
5: Mbak Gri.
0: Iya.
5: Saya masuk Kota Kudus ya Mbak.
0: Oke, masuk Kota Kudus.
5: Dari kedatangan di Lingkar. Sampai di Kota Kudusnya Mbak. Nggak tahu siap. Jalan apa namanya ya. Namanya juga bukan asli sini saya. Mohon dimaafkan ya Mbak Gri.
0: Oke, siap. Pokoknya dalam Kota Kudus udah gitu aja. Terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Pak Bowo Artanto.
6: Kawan Wendy, yo dinikmati wae to. Kan dirimu sudah jarang ke jalur timur to. Durung tentu seminggu pisan to. Yo dinikmati alon-alon wae, diapalke dalane, perbaikan jalan yang di. Begitu to kawan Wendy. Mumpung ke arah timur lo kawan Wendy. Maturun.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Greta, pukul 17 lebih 7 menit saya melintas di checkpoint TL Trengguli. Posisi kawan Christian Raharjo, kawan Maisa Chandra, posisi sampai di mana?
0: Oke, terima kasih infonya. Nah, Pak Bowo Artanto.
6: 17.20 antri di sekitar Kadilangu, saya tak masuk tol saja Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih. Ya, ini masuk tol. Kalau yang di Wonokerto ini masih ada antrian ya, yang di Jembatan Wonokerto dan yang di Delta Dunia Sandang itu juga masih ada antrian. Kalau yang di Delta Dunia Sandang ini bertambah panjang antriannya. Jadi masuk tol saja, masuk tol Semarak lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Pak Bowo Artanto, Pak Kasan, Boja ke arah Demak enaknya lewat mana? Dari Boja menuju ke arah Demak ya. Untuk saat ini Boja menuju ke arah Ngalian ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Dari Ngalian ke arah Demak masuk tol saja, masuk tol nanti keluar Gayam Sari boleh, terus nanti ambil jalur Walter Mongensidi boleh, itu nanti ada sedikit kepadatan saja, tapi nggak panjang kepadatannya. Atau mau keluar Muktiharjo juga nggak apa-apa, untuk jalurnya masih aman, hanya melambat sedikit nanti di sekitar Unisula sampai di pertigaan Padiraya. Untuk jalurnya menuju ke arah Demak lancar, masuk tol saja Pak Kasan. Pak Wija.
7: Sore Mbak Gri.
0: Iya sore Pak Wija.
7: Wonokerto Karangtengah Mbak Gri, tadi antrian sebelum Jembatan Wonokerto membutuhkan waktu 10 menit Mbak Gri. Jadi sebenarnya truknya itu di mau keluar dari pabrik ya. Jadi kepalanya itu nabrak tiang kabel telepon tidak salah.
0: Iya menabrak ya. Itu, betul sekali.
7: Lagi ada evakuasi ininya, apa tiangnya,
0: Mbak Gri. Oh, tiangnya yang dievakuasi. 10
7: menit, monggo kawan-kawan yang mau melintas di jalur konven Demak Semarang. Selamat sore, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wijaya untuk infonya. Dan memang di Jembatan Wonokerto masih ada antrian ya. Dan ini kawan Rasika, di sekitar turunan Sigar Bencah ya, ini ada info dari damkar, kalau ada tumpahan oli, saat ini sedang ada pembersihan. Jadi kawan Rasika yang melintas di sekitaran Sigar Bencah ini harap hati-hati. Pak Sentot, selamat sore.
8: Daerah Bulusan. Jadi
0: nah, ini dia.
8: Sampai mau keluar Sirojudin kayaknya.

0: Lanjut lagi dengan Pak Budi SW.
1: Sebentar Pak Christian.
2: Selamat sore Mbak Beta.
0: Iya, selamat sore.
2: Depan pabrik gula ada truk tronton yang kok ya Mbak di kanan jalan.
0: Oh, ini
2: menyebabkan antrian yang panjang dari arah timur ke arah barat.
0: Ke arah barat ya.
2: Tepatnya di depan pabrik gula Cepiring yang ke arah barat ya Mbak Beta.
0: Oke, siap.
2: Demikian infonya.
0: Oke, di depan pabrik gula ya. Oke. Terima kasih infonya Pak Budi SW. Di sekitaran pabrik gula Cepiring ada truk tronton yang trouble ya, yang arah barat, dan antreannya cukup panjang. Antreannya itu mulai dari sekitaran lingkar Cepiring itu ya, yang di lingkar Cepiring. Terima kasih Pak Budi SW. Pak Agus ini menginfokan Sigar Bencah macet. Ini ambil kanan ya, sudah 20 menit. Ya, karena ada tumpahan oli tadi Pak Agus Purwanto, itu infonya. Pak Bagiono, dari Serondol ke Elizabeth lancar. TL ngeserp tadi rame lancar ya. Oke, sudah nyalakah TL yang di Patung Pangeran di Diponegoro? Sepertinya sudah nyala ini. Terima kasih Pak Bagiono. Pak Edi Harjono.
3: Selamat sore Mbak Grita. Izin bertanya, kalau mau ke ini, saya dari Gajah Mada mau ke bandara, kalau lewat Yosudarso apakah lancar, aman? Matur suwun Mbak Grita.
0: Aman, lewat Yosudarso aman menuju ke arah bandara lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Mahisa Chandra.
4: Mbak Gri, ya? KL aman sih, juga panjang ya ketersendatannya.
0: Oke, okay. Iya betul.
4: Arah ke Semarang.
0: Iya, TL Amantis.
4: Terima kasih.
0: Betul, antreannya juga cukup panjang. Terima kasih Pak Mahisa Chandra. Pak Joko Kawianto.
5: Selamat sore Mbak Grita.
0: Melintas di tol ini ya.
5: Tol Krapyak arah Jatinggalek di 425-600.
0: Oke.
5: Okay. Sedikit tersendat saja Mbak Grita. Ambil kanan paling nyaman.
0: Oke, siap, karena ada pekerjaan di lajur kiri ya, Edi. Ya, lajur kiri. Oke, okay, terima kasih Pak Joko Kawianto, melintas di tol Krapyak arah Jatinggalek ya. Ini ada pekerjaan jalan. Terima kasih infonya. Pak Tommy Wasiso.
6: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika. Ini di Sigar Bencah ada kemacetan arah turun ya, nggak tahu ada apa Mbak Greta.
0: Iya, ada tumpahan oli. Ada tumpahan oli Pak Tommy di sekitar Sigar Bencah.
6: Ini Mbak Greta, sampai ada yang putar balik Mbak. Nggak tahu di depan ada apa, kalau ada yang sudah di depan mohon infonya ya. Apakah saya perlu putar balik atau bagaimana nggih, ini macetnya soalnya nggak gerak ini Mbak Greta.
0: Pak Tommy Wasiso, kalau mau putar balik nggak apa-apa, soalnya ini sedang ada pembersihan tumpahan solar, Pak Tommy Wasiso, di sekitar Sigar Bencah ya. Antriannya memang cukup panjang ini di sekitaran Sigar Bencah. Begitu, putar balik nggak apa-apa, Pak Tommy Wasiso. Lanjut lagi Pak Ernawasindu. Pak Ernawasindu sudah di manakah?
7: Mas, sorry Mbak Greta.
0: Iya, cakep banget.
7: Sudah di Kalimalang, tadi dari Martoyo dan Magelang, perjalanannya lancar. Cuma agak kusut aja tadi sampai TKPI karena banyak truk pasir begitu, dan kayaknya masih musim liburan nih, orang tuanya masih pada nganterin anaknya, jadi agak rame. Untuk perjalanan lanjut ya sampai Ungaran, request lagu sekalian Mbak Gri.
0: Oke.
7: Chandelier dari Sia. Terima kasih.
0: Oke. Ditunggu lagunya, Pak Ernawasindu. Ini melintas di Kalimalang ya. View-nya juga cakep ini. Oke, ditunggu lagunya, Pak Ernawasindu. Lanjut lagi dengan Pak Purwono.
8: Mbak Greta, pukul 11 lebih 22 menit perjalanan sampai di TL Tanjung ya. Tadi aku masuk di dalam-dalam ya Mbak Greta.
9: Tadi Sutra Pasir Banyu Asin melaporkan dari sekitar Malang ya, antriannya cukup panjang.
8: Setelah tadi, tapi yang pasti aku tidak masuk.
9: Ini sudah ada yang juga sudah
8: putus dari mana? Dari
9: ya. Terima kasih Mbak Sembok Banyu Aji untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Budi SW.
8: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Purwono. Ini menghindari TL Tanjung ya, jadi masuk dalam-dalam gitu. Pak Pepeng.
10: Mbak Gri, tadi aku memutuskan keluar dari Tol Semarang menuju ke arah Kota Demak Mbak Gri.
0: Okay.
10: Di Kota Demak juga podoe muntel Mbak Gri, tapi gak apa-apa, lebih mending daripada lewat lingkar Demak.

0: semuanya.
1: Begitu Mbak Dre, ini okay. Sudah mulai lancar, siap. Aman, bus Mbak Dre. Sempat diinfo Pak Kris juga, jangan lewat tingkat Demak Pak Pepeng. Wah, Pak Kris pancen jos Pak Kris, Pak Kris.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Pak Christian atas informasinya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Pepeng, Pak Antobona.
2: Selamat sore.
3: Dari daftar
2: Semarang dari bawah ramai lancar sampai di tanjakan Jatingaleh ke arah Gombel atas agak tersendut. Nah, tapi ya dinikmati. Wong niat lewat sini lah piye. Kalau enggak niat lewat sini kan lewat tol, iya toh? Dinikmati. Begitu jalurku ke selatan amankah? Mbak Gri, terima kasih.
0: Oke, Antobona, untuk jalur ke selatan ya, sedikit melambat nanti di sekitaran Giri Sonta, tapi pendek saja. Sejauh ini masih lancar, tidak ada ketersendatan, terus di Tuntang itu juga aman, tidak ada ketersendatan. Begitu, Pak Antobona, lanjut lagi.
2: TL ngeserap lampunya sudah menyala.
0: Oh, sudah menyala, pantesan ini sudah lancar karena TL ngeserap lampu sudah menyala ya. Pak Edi Harjono.
4: Mbak Krita, sugeng sonten.
0: Iya.
4: Matur suwun, saya sudah dipandu sama Rasikat dan kawan-kawan setia saya. Matur suwun ya Mbak Kri sama kawan-kawan Rasikat.
0: Oke, terima kasih juga Pak Edi Harjono. Pak Diki Harmanto.
5: Halo, selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore Pak Diki.
5: Mau ikut dong perjalanan dari Gayam Sari menuju Kudus via konven. Apakah ada hambatan?
0: Ada.
5: Misalkan. Mohon info ya. Terima kasih.
0: Dari Gayam Sari menuju ke arah Kudus, nanti kalau keluar Mukti Harjo, ini melambat sedikit di sekitaran Terboyo ya. Mulai dari Uni Sula itu sampai di pertigaan Padiraya, lepas itu lancar, terus melambat sedikit juga di sekitaran Batas, tapi sejauh ini masih aman. Melambat lagi di Jatenglen. Nah, kalau Jatenglen ini belum ada update ini, melambatnya karena apa di Jatenglen? Lepas Jatenglen lancar, kalau masuk Lingkar Kudus, ini hindari dulu Pak Diki Harmanto. Soalnya antrean cukup panjang, jadi masuk dalam kota. Nah, kalau masuk dalam kota, ini nanti di dalam kotanya juga padat, terutama di sekitaran Pasar Bintoro ya. Dan
6: Rasika FM.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru.
7: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
11: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
12: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
11: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
12: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
11: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
12: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
11: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
12: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
11: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermasi, Pekalongan.
12: HRG Event Mesin Capit, beli emas capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
11: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
8: Pok, tima EDW, lah rewangi renti mbak.
13: Mbak Siti, pok.
8: Iya, Mbak Siti.
13: Mbak Siti ini lorong.
8: Lah, lorong apa sih?
13: Lorong tumor, mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
14: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
15: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
14: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
11: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat maghrib. Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
2: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Pendengar, menyadari peran penting keberadaan tenaga kerja sektor informal bagi pertumbuhan ekonomi, DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai rancangan Perda Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Informal bukan sekedar upaya memberikan bansos bagi pekerja. Tanggapan ini dilontarkan Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Rizky Iskandar Muda dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Tengah hari Kamis 2 Juli 2026. Pemerintah harus aktif menciptakan pemberdayaan dan ruang perlindungan melalui payung hukum yang jelas bagi tenaga kerja informal saat ini. Raperda ini merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja informal.
2: Kerjanya tidak tentu, upahnya tidak punya standar, sehingga apabila melanggar atau punya aspek hukumnya tidak punya aspek pendapatan pembelaan dan sebagainya, sehingga Komisi ini mendorong rancangan ini harus diredakan sehingga kita punya payung hukum, kita punya perencanaan, di samping kita harus punya data terkait pekerja informal di Jawa Tengah, sehingga nanti apabila ada bantuan terkait hukum, bantuan akses modal, bantuan terkait kesejahteraan, kita tepat sasaran. Ini yang pertama. Dan yang kedua juga aspek pembelajaran, tidak hanya pekerja informal, ada rancangan lagi terkait APBD, tadi sudah saya tanggapi 20 item.
1: DPRD Jawa Tengah optimis dengan keberpihakan kepada tenaga kerja sektor informal akan menggerakkan perekonomian, lapangan kerja makin tersedia, dan menurunkan angka kemiskinan. Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Tima edewe, lare wangi renti mbak.
4: Mbak Siti pok.
3: Iya mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah loro apa sih?
4: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
7: Terima kasih Pak Diki Harmanto, Pak Wendy.
8: Kalau Lingkar Demak gimana Mbak? Lingkar Demak, minta tolong Bu jalurnya dong yang di Lingkar Demak. Terima kasih.
7: Oke, Lingkar Demak ini ada antrian cukup panjang juga, mulai dari jembatan itu ya, mulai dari jembatan Lingkar Demak itu sampai di TLK di Langu, lepas itu lancar tapi tersendat lagi sampai di TL Amantis. Mendingan masuk dalam kota saja, Pak Wendy, masuk dalam kota Demak saja, masuk dalam kota Demak menuju ke arah Semarang lancar, terus nanti sedikit tersendat di Glory karena Glory mungkin bubaran pabrik ya. Jadi ada beberapa titik antrean, Pak Wendy. Pak, Ibu hari ini?
9: Sore Mbak Krita, aku
7: iya,
9: tadi
7: sorry,
9: muter balik. Sampai di mana tuh, kecamatan Tembalang ya?
7: Tembalang ya.
9: Muter balik, mau pulang ke Sendang Mulyo, putar balik lewat tol. Ini keluar ke Hemsari, ini sudah sampai di Pizza Hut Peduruan.
7: Oke. Terima kasih Ibu Harini. Ini putar balik Ibu Harini untuk menghindari Sigar Bencah ya, karena sampai dengan jam 17.54 antrian di Sigar Bencah cukup panjang di kedua arahnya, baik yang dari arah Tembalang maupun yang dari arah Meteseh. Kalau yang dari arah Tembalang itu mulai dari pertigaan apa sih namanya Banjarsari itu ya. Nah, mulai dari pertigaan Banjarsari sekitaran Jatimulyo itu simpulnya pas di makam. Jadi pas tikungan itu, kalau yang dari Meteseh, ini antriannya mulai dari sekitaran apa setelah perumahan Pandanaran itu. Jadi cukup panjang untuk antriannya. Terima kasih Ibu Harini untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi Kawar Asika untuk berbagi informasi. Kita break dulu dan kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.
0: Rasika USA. Rasika FM.
10: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulidur Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat Isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.
3: Jam 6 petang. Waktu di Rasika.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Sebanyak 8.523 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Jawa Tengah kini telah resmi berbadan hukum dan siap menjadi pemain baru di sektor retail. Koperasi ini dikembangkan sebagai pusat layanan ekonomi desa yang mengandalkan harga kebutuhan pokok lebih murah serta berbasis kepemilikan bersama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Desi Ariani, menjelaskan KDKMP bisa memiliki 7 unit usaha, mulai dari gerai sembako, apotik, hingga cold storage. Harga yang ditawarkan juga lebih murah karena pasokan diambil langsung dari produsen seperti Bulog dan Pertamina. Hingga saat ini, KDKMP telah menghimpun 136 ribu anggota aktif dengan perputaran modal mencapai 25 miliar rupiah. Pemprov Jawa Tengah berharap gerakan ini mampu memperkuat perekonomian desa, sekaligus menjadi alternatif belanja yang mensejahterakan masyarakat. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah menanggapi viralnya sejumlah lokasi gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang dinilai tidak lazim dan kurang strategis. Media sosial sempat diebohkan oleh video gerai KDKMP yang berdiri di lereng gunung daerah Kendal, memakan badan jalan di Temanggung, hingga berada di dekat area pemakaman umum. Menyikapi fenomena itu, pelaksana tugas Kepala Dinkop UKM Jawa Tengah, Desi Ariani, meminta para pengelola tidak berkecil hati. Lokasi yang kurang ideal justru harus menjadi tantangan untuk menghadirkan inovasi usaha. Desi menambahkan keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kemampuan pengurus dalam menggali potensi ekonomi lokal. Selain itu, dukungan dan peran aktif pemerintah desa sangat dibutuhkan guna menggerakkan warga agar mau berbelanja sekaligus menjadi anggota aktif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Sudah jam 6 petang, kita lanjut lagi Kawarasika untuk berkelana kota. Sudah sampai di mana Kawarasika? Dan untuk saat ini ya, yang di sekitaran Onggurawe, ini antreannya masih cukup panjang. Terus yang di Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Yang di Sigar Bencah ini juga masih ada antrean panjangnya. Pak Heri tadi menanyakan Sigar Bencah ada apa, itu ada tumpahan oli tadi dan ada mobil mogok, itu yang menyebabkan antrean. Begitu Pak Wendy.
1: Mbak Ki, ono sing jos tenan Mbak. Bagus ya, ora jos tenan. Pak Wendy Chandra jos tenan Mbak. Mandirnya aku coba lewat kono Mbak, lewat kini jadi ini. Ya wis, tak lewat kini Pak, Maisa Tandra. Mancus nano Pak Maisa Tandra aku ya. Rako Pak Kristian Rejo. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: 18.10 sampai lingkaran depan ya Mbak.
0: Ah, sudah sampai lingkaran.
1: Masih terpantau lancar ya.
0: Oke.
1: Sudah gelap Iki. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Pak Wasimin.
2: Yo jo toko moso seneng nek aku ke mlebu gone Amino godo apa wi ngono ki lho wes diinfoke dikandani nang gone kita menuju lingkar Demak ki tersendat malah ngeyel lah itu yo yo antu suwun tapi
0: sami-sami
2: masuk
0: garasi.
2: Oke. Puter balik pulang.
0: Oke, terima kasih Pak Wasimin. Ibu Lisetyo.
3: Assalamualaikum Mbak Gri.
0: Waalaikumsalam.
3: Mohon info dong perjalanan dari Uinwali Songo ke Demak. Saya harus lewat mana Mbak Gri? Itu kok macet ada rob atau apa ya Mbak Gri? Assalamualaikum.
0: Oke, Ibu Lisetyo yang di ini ya, di Sayung ini belum tahu ini ada apa, tapi bukan rob. Simpulnya di depan HIT. Dan antreannya mulai dari TL Genuk ini, Ibu Lis. Belum ada info ada apa, apakah ada kendaraan trouble atau ada laka, belum ada info. Cuman ini meskipun melambat tapi masih jalan gitu Ibu Lis, jalan pelan-pelan gitu Ibu Lis. Lepas HIT menuju ke arah Demak lancar, terus nanti di Glory, sekitaran Glory ini juga tersendat mulai dari jembatan Wonokerto. Belum ada info juga apakah karena volume kendaraan saja atau karena bubaran kerja, ini belum ada update lagi Bu Lis. Nah kalau keluar lingkar Demak, nanti keluar lingkar Demak di sekitaran Kadilangu, setelah Kadilangu itu masih ada pekerjaan juga, masih ada pekerjaan jalan, jadi melambat untuk jalurnya. Pak Chandra.
4: Selamat malam Mbak Vita.
0: Iya malam.
4: Info jam 18 lebih 6 menit sudah sampai di Kampung Semarang.
0: Sudah sampai Kampung Semarang.
4: Sudah lagi sampai rumah.
0: Oke.
4: Terima kasih infonya. Dan ngasih info untuk Pak Wendy yang belakang saya, itu macetnya cuma di lingkar Demak. Setelah itu harus masuk tol, pengen lancar sampai di Barito lancar, los, tidak ada hambatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Chandra untuk infonya. Pak Asis Noverdi.
5: Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di TL Mangkang ya Mbak Gre.
0: Okay.
5: Untuk aktivitas masih terpantau ramai lancar. Ada catatan yang dari Semarang mau masuk ke jalur lingkar Kaliwungu Mbak Gri, itu ada pengerjaan pengerukan jalan itu di sebelah kanan. Kalau dari Semarang yang mau mengarah ke Kaliwungu itu agak melambat posisinya gitu ya Mbak Gri, tapi so far masih apa berjalan, masih mengalir untuk aktivitas lalinnya. Sementara ini yang mengarah ke Kota Semarang juga didominasi banyak truk. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya.
6: Mbak Greta, untuk perjalanan sudah sampai di pintu barat KIW Mbak Gri. Untuk aktivitas lalin yang menuju ke Kota Semarang dari Kendal masih terpantau ramai lancar. Sementara yang ke kota yang dari Semarang menuju ke Kendal juga masih terpantau ramai lancar. Tidak ada notet Mbak Gri. masih kondusif. Begitu yang bisa diinformasikan ya, Mbak Greta. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya, Pak Maesa Chandra.
7: Mbak Gre, karena ya, saya masih ada satu kiriman lagi di daerah Waru Kudu. Untuk menghindari ketersendaran di Onggorawe, saya belok kiri masuk di Buyaran Guntur.
0: Oh, Buyaran Guntur. Oke.
7: Sekarang sudah sampai di Bulusari, Mbak Gre. Untuk lalinya los, Mbak Gre. Masih aman.
0: Oke.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Maesa Chandra.
7: Untuk Genduk Kali Gawe sampai Pengurian Jesmoro, gimana Mbak keadaannya? Apakah masih aman atau ada kesendatan? Minta infonya Mbak, terima kasih.
0: Oke, Kali Gawe sampai Puri Anjasmoro ya, nanti keluar Genuk Kali Gawe sampai Puri Anjasmoro lewat Arterio Sudarso lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Boartanto.
8: Mbak Greta, pukul 18 lebih 9 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya.
0: Oke.
8: Sebentar lagi saya sudah finish sampai di rumah. Matur nuwun Mbak Greta sudah menemani perjalanan sore petang hari ini dari Kudus sampai Semarang. Selamat melanjutkan tugas siarannya Mbak Greta.
0: Siap.
8: Masih sampai jam 19 toh. Untuk kawan rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Untuk kawan Wendy, semangat.
0: Oke, terima kasih Pak Bawa Artanto. Ibu Widi, ini perjalanan sudah sampai Godong, lalinya lancar, cuaca juga cerah ya. Pak Anto Bona.
9: Selamat petang, pukul 18 lebih 12 sudah sampai sekitaran Lopait.
0: Oke.
9: Masih rame lancar.
0: Terima kasih.
9: Sudah masuk salah tiga, lancar. Siap. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi besok.
0: Terima selamat kasih petang. Pak Anto Bona untuk update-nya. Pak Kasan. Ternyata ada yang disayung itu ada rob. Ibu Lisetio, ini sudah ada update dari Pak Kasan. Jadi ada genangan ini ya. Terima kasih Pak Kasan. Cuman tidak tinggi ya genangannya ya. Pak Agus Jaya.
10: Selamat malam Mbak Greta. Selamat malam kawan Rasika. Minta info lalin Mbak Greta dari KIK menuju ke Semarang. Terima kasih.
0: KIK menuju Semarang ke arah Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan Pak Agus. Pak Joni Wirawan, ini perjalanan dan POJ ke Ungaran. Oke. Putarkan cinta yang tulus di dalam hatiku, cinta yang tulus di dalam hatiku, gitu ya. Oke, coba nanti ya saya carikan dulu ya Pak Joni Wirawan. Untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan dari POJ menuju ke arah Semarang, mau masuk tol maupun jalur konven lancar. Kawan di 8345 Semarang ke arah Gubuk untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Dan salamnya buat Pak Komex dan salam juga buat kawan Rasika. Oke, Semarang Gubuk aman ya. Pak Andika menginfokan di jembatan Kadilangu ada pekerjaan jalan dan ada truk yang mogok. Oke, siap, di sekitar Kadilangu selain pekerjaan jalan juga ada truk mogok. Ini yang menyebabkan antrean bertambah dan posisi truknya di lajur kanan. Terima kasih Pak Andika, ini yang arah ke Kudus ya. Pak Wendy.
1: Mbak Gre, 18.14 ya Mbak. Masuk continue for 19 kilometers. Tol Semarang Mbak, dari Kadilangu masuk tol Semarang masih terpantau lancar Mbak. Yang keluar tol Semarang yang tersendat karena di Kadilangu arah ke Kudus kan ada perbaikan jalan ya Mbak. Masih ada perbaikan jalan ya Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Sampai nyumpel di Bangjunya Mbak. Jadi mungkin menghalangi juga yang arah ke Demak atau arah ke Semarang.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Wendy. Ibu Heni Novi.
11: Selamat datang Mbak Gre dan kawan Rasika semuanya. Mbak Gre, terima kasih ya sudah okay menemani sepanjang perjalanan saya dan lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya Mbak. Dan saat ini pukul 18.16 ini saya sudah sampai di Salatiga dan sebentar lagi sampai di rumah. Buat Mbak Gre, Semangat bertugas, dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, tetap fokus dan hati-hati. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Ibu Heni Novi, selamat beristirahat. Pak Edi Brown Sugar.
12: Selamat malam Mbak Gri, gimana kabarnya Mbak Gri?
0: Baik Pak Edi.
12: Sehat selalu Mbak Gri ya, stay tune, iya. Stay tune ini Mbak Gri.
0: Siap.
12: Pak OTW Jepara Kota saja. Itu Mbak Gri, wah kemarin nggak ketemu Mbak Grita gitu.
0: Iya,
12: salam
0: Pak
12: kenal
0: Edi.
12: Ya Mbak Gri ya.
0: Iya, terima kasih juga Pak Edi untuk oleh-olehnya ya. Tapi saya dapat oleh-olehnya gitu Pak Edi. Terima kasih ya sudah ngicipi opak. Opaknya pedes manis enak. Pedes manis enak. Pak Sigit.
13: Selamat sore Mbak Grita.
0: Iya,
13: perjalanan sorry, dari Semarang menuju Pati. Tadi di Sayung agak merambat karena ada
0: rob, ya?
13: Rob sedikit di sebelah kiri. Jadi banyak mobil melambat, ambil kanan. Sebenarnya robnya kecil aja, tipis-tipis aja, tipis tapi aja. Basah. Begitu Mbak Gri. Terus keluar tol Semarang, Lingkar Demak. Sampai jembatan Kadilangu itu sekitar 10 menit lah kalau dari keluar tol itu kereta. Kalau dari jalan Lingkar yang Demak itu ya lama, memang panjang kemacetannya. Tapi kalau dari tol itu paling sekitar 10 menit tadi saya antrinya. Begitu Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke.
13: Itu Mbak Greta itu di jembatan Kadilangu itu memang merambat karena ada truk
0: mogok,
13: trailer itu mogok di kanan jalan, jadi ikut memperlambat itu di pas di sebelum perbaikan pengaspalan itu, jadi agak menggok kiri terus menggok kanan. Nah, itu yang bikin truk itu jadi melambat. Begitu Mbak Greta.
0: Oke.
13: 18.15 keluar dari Lingkar Demak ini Mbak Greta. Lancar Mbak Greta.
0: Oke.
13: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sigit untuk infonya. Pak Diki Harmanto.
14: Mbak Gri, ini saya baru habis antri di depan HIT. Dan ternyata nggak ada apa-apa Mbak Gri.
0: Karena roknya?
14: Ya cuma tadi ada ya sebelah kiri itu ada luapan dari sungai sedikit aja kok. Gitu Mbak Gri. Heran aku mau antri dari TL Genuk sampai jembatan Kalibabon sampai depan PT HIT. Jebule ora ono apa-apa. Heran. Luapannya cuma di depan HIT aja, dikit di selaplai

0: luar
1: buat ya. Mbak Greta, terima kasih. Okay. Selamat bertugas sampai akhir Mbak Gri. Buat kewarasika yang masih di jalan, ekstra waspada, hati-hati. Sementara yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, okay, terima kasih juga Pak Sisno Ferdi, Pak Pepeng.
2: Mbak Gri, aku sudah sampai Kalipucang, minta lagu Mbak Gri, perjalanan miliknya Frankie Sahila Tua itu loh Mbak Gri. Sun.
0: Oke, coba nanti saya carikan dulu ya Pak Pepeng ya, soalnya itu kan lagunya lagu lama banget. Pak Wendy.
3: Mbak Gri, pukul ya. Pirogi Mbak Gri 18.20 ya, melintasi okay. Ruas tol Demak Semarang, kilometer 458. Masih terpantau lancar Mbak Gri, OTW Karasika untuk ngicipi opaknya Pak Edi ya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy. Pak Ahmad Mujib minta info Mangkang ke Pedurungan, mau lewat konven karena mau mampir dalam kota dulu. Untuk saat ini dari Mangkang menuju ke arah Pedurungan via jalur konven masih aman lancar. Tidak ada ketersendatan meskipun ramai, tapi aman Pak Ahmad. Pak Edi Brown Sugar.
4: Iya Mbak Gri, kapan ya nanti bisa kopdar sama Mbak Gri juga ya?
0: Boleh.
4: Rasika FM, semoga selalu jaya di udara.
0: Amin.
4: Menjadikan teman-teman kita semua, para pengendara, sama baiknya. Gitu Mbak Gri ya Mbak Gri.
0: Oke.
4: Oke Mbak Gri, ditunggu lagi nanti acara selanjutnya saya bisa mampir ke Rasika. Gitu Mbak Gri.
0: Terima kasih Pak Edi Brown Sugar. Kalau saya datangnya siang soalnya gitu Pak Edi. Nanti kita lanjut lagi ya ke Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Clásica FM.
1: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih.
1: Beli barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
5: Mbak Siti po?
4: Iya mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Kita lanjut lagi Kak Warasika untuk berkelana kota. Sudah sampai di mana ini Kak Warasika? Dan sudah meluncur ke menit 42 menuju ke jam 7 malam ya. Yang sudah gabung ada Pak Ibu Puji. Ibu Puji, sekilas info untuk Lingkar Demak arah Kudus macet mulai sebelum pintu tol. Dan ini sudah mulai terurai ya karena ada pekerjaan jalan. Terima kasih Ibu Puji. Pak Wendy?
1: Zagre 1829 perjalanan sampai di Kino ya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Nanti lewat tol sampai sini lancar ya. Cuaca juga belum hujan Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Pak Diki Harmanto.
2: Update Mbak Gre, sebelum Mbak Gre pamit. Ini pukul 18.38 saya sudah sampai SPBU Katonsari, saya melipir dulu karena mau isomil,
0: okay.
2: Istirahat sorat ngemil. Nanti kalau Mbak Gre belum pamit ya nanti kita update lagi.
0: Oke, siap.
2: Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Diki Harmanto untuk infonya. Pak Eddie Brown Sugar.
3: Mbak Gre bisa minta tolong diputerin lagunya Sesi Potret. Makasih.
0: Oke. Siap, ditunggu ya lagunya ya. Pak Wendy.
1: 1843 Mbak Gre. Apa masuk tol Mukti aja ya? Agak tersendat setelah pom bensin gasin tuh. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Boleh deh saya play dulu lagu Sesi Potret ya sebelum jam 7 ini. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berkelana kota.

0: Clàssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Pok, tima edewe, lare wangi renti, Mbak.
10: Mbak Siti, Pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah, loro apa sih?
10: Loro tumor, Mbak.
9: Waduh, lambok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
13: Ya Nabi, salam alaika.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026, pukul 7 malam dan untuk umum, bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

0: Majlis Iklil khusus pria. Pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 atau ba'da sholat isya awal, di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rejeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

والصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watun, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran, Kabupaten Pekalongan.
2: Resika FM.
3: Toko Emas Super Masih Bank ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
3: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar 8 karat hingga 24 karat.
4: Sedia dua harga, harga tetap dan harga Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
3: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
4: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
3: Harga harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk stasi jangka panjang.
4: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
3: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih, Pekalongan.
4: Ada event emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hayahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton dan shopping kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.10.
3: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Super Masih.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus baik dari

0: yaitu jurus tendangan tanpa bayangan. Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru? Ya, garang. Kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik as and tendang.
1: Aduh, guru.
0: Kamu kena.
1: Badan saya sakit, guru. Rematik, urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
0: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan rahitri dengan teratur. Bioban mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, pak? Nanti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya, dan kekinian.
4: Oke.
2: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
5: Promo kok metune koyo kiye barang cu.
6: Mangkane pak, bu, Umeban elektronik on sembarangan ku nang Haji Umar Group Kajen Bae didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung litas tas regane pu dan ongkir untuk wilayah Pemraya.
2: Ah, iki baru mantap, bu.
3: Gaspol mana pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM Rasa Kalongan.
7: Jam 7 pagi, waktu dirazika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Kalongan. Telepon 441-7241. 88.9 FM. Resika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Rowoboni, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang kembali menggelar tradisi Tahunan Labuh Agung Sedahra pada bulan Muharram. Tradisi ini menjadi simbol rasa syukur sekaligus doa keselamatan bagi warga yang mayoritas gantungkan hidupnya dari kekayaan alam Rawapening. Kepala Desa Rowoboni, Agus Salim, meskan rangkaian acara diawali dengan kirab budaya dan penyalaan obor. Kemudian dilanjut dengan prosesi larung saji berisi hasil bumi dan perikanan ke perairan lepas.
2: Labuh Agung Sedahra, proses berjalan mulai kirab budaya. Setelah itu proses penyalaan obor, setelah itu kita proses larungan ini, dan di sana masih ada beberapa kegiatan ini dari Rewaluyo. Rewaluyo itu senyal yang juga turun-temurun dengan nenek moyangnya. Harapan kita ini dengan labu agung sekarang ini yang pertama kita bersyukur kepada Allah SWT Tuhan yang masuk. Karena kita semua dalam mencari kira pening itu yang sudah berjalan, ini senantiasa diberi keselamatan bagi yang berlimpah.
1: Mengingat sekitar 60% warga Desa Rowoboni sehari-hari bekerja sebagai nelayan, melalui pelestarian budaya ini, pemerintah desa berkomitmen menjaga warisan leluhur agar tetap eksis, sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya di kawasan Kabupaten Semarang. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026 dipastikan akan digelar di kawasan Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober. Jabat tahunan ini akan memperlombakan 59 cabang olahraga dengan 830 nomor pertandingan serta melibatkan lebih dari 1.000 atlet dan pelatih. Kepala Dispora Jawa Tengah, Ardes Tanto, menyatakan proses persiapan dimatangkan di 6 wilayah penyelenggara masuk Kota Semarang, Kabupaten Semarang hingga Salatiga. Guna mengoptimalkan pelaksanaan di tengah efisiensi anggaran, Prof bersama KONI Jawa Tengah turut membuka peluang di dunia usaha untuk berpartisipasi. Hal ini diharapkan mampu mensukseskan ajang pembinaan atlet muda sekaligus memberikan dampak ekonomi